besamping raya terbumpumai, awak kia ngasuh maya lagi orang tahu berumaya. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku datai ngaraya, lalu mereka sedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedak rasul 12 ikunya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus ngau Thaddeus. Simon orang Canaan ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sida 12 ikunya diasuh Jesus berjalai, lalu kaya mesan sida ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel tiba ke bedus telenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah surga nyau semak. Suman korang tersakit, hidup korang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Ngau nadai berbayar kita udah nyambut, ngau nadai berbayar mengok kita patut meri. Kita anak maik duit mas, pirak, takong keraju. Lebuh kita berjalai, anak maik kambut tidak kena orang miskin, tak ke baju kena bergari. Anak maik kasut tak ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 terbaca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak terde kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngare tiga bagi. Keterubaya ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke dekerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang temai utai ti bendar serta nusui utai ke ditemu serta dekarap ke ya. Kita nda boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita nda harap kutai ti ditusui kita nya benar. Toko amat. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita ti ditusui eklesia atau ke gereja, mesti berita tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemaya itu, maya benar mensia nyau-nyau pengharap buat Allah Ta'ala, tak kau bautai ti benar. Sedak limpang, laban kena pujuk pemula ti diberi dunia. Lalu tu ti dikharap ke sedak, lalu dikumbai utai ti benar. Tuhan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jaku ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, ngainya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ke penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat ke guna, ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ke tempuh.

ke kita. Kayak udah ada pedok, takut ada perhati kurang. Orang tu kayak Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengarap kita. Kelimpah hari itu medok, gaya ulah kita, itu bergulai ngosidok. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Dia boleh dibaca orang dia kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuan Jesus ianya ngerai kurang. Berita mana kedebaik Jesus, ukai mutik temu ngajaku ajak. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngenak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, Arya titmutip jaku, ngajar pasalah talong. Berita mana titusui Tuan Jesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih titipandang kuya, baulah ngepengawak ya. Kita nyadi orang Kristian titbendar, lebuh penghidup kita udah ngayan ke pengerindu alah talong. Ayat 26 nusui pasal pengasih Tuan Jesus ke Mesia terguna ketulung ya. Jesus tu mehurang terpenuh oleh pengerindu ngau penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang terbaka berduas kena tahu orang ngiring. Penyinu Jesus tu ukai penyinu termabuk. Tang penyinu terdatai dari penghabis penalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, takkan ngulit. Ti lapar, sedang merinsok. Ngau megak kurang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke mensia mayuah kekeran ke demu ala talong. Tang bala pengajar pengarap ngau pengajar adat urajudah menyak-menyak ndak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37 ngau 38 Jesus mada utai tidak ketau mayu aman tang tubuh orang tidak ketau mimit bersamping ayo tibempu mai awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayo utai tidak sebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu tip ngabis sebesar reti mayanya menyok. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia. Takut bala periman mayuh mayanya. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok ti dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta berguna kita mensia. Lalu tu meh kebuah ia datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kuda nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngap jalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana ngakas sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh mega ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil. Bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8. Jesus nerang ngaga bala rasul ya. 12 ikut tugas kepatut de kerja sidak. Lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya. Serta nampung pengawak ya lebuh hininggal ke dunia tu serta pulai ngari mulia ya. Lebuh kita berarti kebala kepilih Tuan Jesus, dia kita medak sidak tu orang biasa. Sidak tu kaya orang tikaya, tiba pangkat, tak ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sidak, tang gaya orangnya jemah hilang. Lebuh ya udah ngajar.

serta melatih sidak menjadi nadai media sapo mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih dan nuduh kepala Rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jakuk Rasul ianya orang tak dikirum ngarika. Orang tak dikirum ngarika. Bala Rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebako dengan pengawak kudah dikerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik meritau ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datai, nyok baru kita dengar Injil diberitakan dengan bangsa dengan menua bukai. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu dilengkap kaku nak ketuk. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri ke dulu mai bila peningar sama dia jenuh. Serta lalu sampai dengan aku dengan latar tiap taro dengan apa kita nak sampai ke diungkup ke minggu itu ingat minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan sudah mengajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja dengan pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di penghabis tinggi. Dia tahu nanggam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermuan Nuan nanti orang nadai pengerindu ia dipedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tuk ludatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Ya, nyenaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi itu peningat dekat maca pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM pesan pemati. Pesan pemati tu datai Ari Ampeh tau ke jelayeng anak Nisau ngari ke menjadi ya umang Mary anak Nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena rimpat tu tadi ba spital sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah kesemakai ianya rumah berangin Kemidan Asal rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya itu tiga berumah rumah Louis Tanjung Awik rumah Kerbau Lubuk Kepayang rumah Jingum Wong Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Dara Mias Ulu Luau, Rumah Manggi, Tanjung Tapeng. Pembagak pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan baru rumah Tinggum Senyawan, Rumah Christopher Kali Kabung, Rumah Siti Kali Kabung, Rumah Joshua Kali Kabung, Rumah Dana Lubuk Renit, Rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembagak kemembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh Nangaluau Awek Seratu. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di intu berbala mayuah kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tau ke itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya umang Mary anak Nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.6.2026 jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena hari Minggu 14.6.2026 ba rumah Duleh nanga luau awiak seratu ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Lin anak Ampeh ba nomor 017-808-7589 tau ke itut anak Nisau 011-1264-1043 lalu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi ba terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke semak semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ke dipesan tu Bayai ABC Entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entulang Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setenggin Merindun Marup Tajul Lingga Mapau Mitas Seratu Ulu Kabur Seratu Seri Aman Region Sakra serta kemelayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya dengan Felicia Banumo 019-887-2636 ya. Kau nanduk isi pesan untuk peninggal pesan ngetas ulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi ba terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya jadi semua kita nya tadi dipinta datai magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia ba nomor 019-887-2636
Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: lang.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita Nintian hari.

0: Selamat bertemu baru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peninga. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai bubuti betuni ngapangan diri ngadiri sebilik ngembala kaban kembala pangan kebukai ngadiri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang. Tang hati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebilih ya. Ngau ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayu mengkah rumah panjai tau kemaya buah rumah panjai ngau kampung urang mayu pulai ngagai menua diri empu leban dekau begulu berami begulai lalu ngemaru ke kaul ngau diri semua diri laban lama dan tau bertemu lalu ngingat ke penatai asal diri empu utai ke beketu nang nilai penghidup ti cukup manah laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke city-city community tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar hari Bup Kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 hingga 17 bisi nyebut menyetuk. Lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita lepas semua kita udah dikangau ke ngagai pemainnya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara diri pangan diri ngena semua penemu dalam. Lalu belagu ngena mazmur pantun ngau ngena lagu roh roh ngagai Allah Ta'ala. Ngau hati ti berterima kasih dalam semua utai ti kerja kita. Nemu ke jaku tau ke ngena pengawak. Kerja semua tanya dalam nama Tuhan Yesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat tip terima kasih atau keperangai tip terima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Atau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat atau ke hati tip berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau ujung. Dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup di selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau. Pasal jalai belanja. Penanggul ruang bilik. Lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisik muka irau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedudiari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh ti berterima kasih, ngagaya jauh ngelui, tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi tinyau ndak bigo-igo ukai ukai bekenya ukai bangai bawa pengeraja ngop pengaya uang ringgit utai kemisi utai dempo utai dirup kita ukai bekenya ati kita patut selalu mangai ke pengarap bawa Tuhan lebuh maya ti napi musin ti tusah ukai semina maya rami baka orang bumai tau ke orang kebun kenanam benih. Sidak bisi utai diadang, bisi utai dianti. Bekenya mega kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuh kita bedau oleh medau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita nya, ia ke uliah kita dia tu. Lebuh kita ti hidup, ngenok pengharap, kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arab kalau talo leban arab kalau talo ndak meri nun hasil tekalanya tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai beketuk. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan, uliah nempok atau kuliah ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup, jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan, kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilik. Kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedis hati kita. Kita jawab apa? Kita tidak tentu paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati tak akan bergedi ke ya. Jadi itu memang kita dari anang ingat kita ke bekenya. Kita tidak nemu Tuhan benar ngemata menenang kilak ke kita. Kita bisik hati dekat merik basah. Jam gawai kita merik basah bertabik jari bisik hati boleh mengangkat ke orang. Maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis, ngasuh hati orang kakang, ngasuh hati orang saru. Nak keulih kita berbasa kurang. Kita mungkin boleh ingat kurang ti benuh tusah. Amat kita berami, tak kita nak ingat kurang ke benuh tusah. Tak jauh di muam atau ya daripada lantang, daripada senang, kita nak nemu nama, kita kebibat dalam, ngabibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita mungkin boleh berkongsi ke nama-nama kita di komisi kita, baik kita dempok, kita dirup, atau ke tulung bukai, sawup bukai. Buat komuniti kita daya, pemanah gempuang ke pengharap kedudi, kediri sama diri, dan kita tinggi sama rega, atau ke tinggi nilai. Laki kita majak ngemuan roh ti beketu, ukai semina musim pengerami gawai, tak semanyai tahun. Minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang orang hati kita temu nuan bisi berasai lembau berasai tusah bisi terik sinu anak nekan ke ya leban nuan nak nemu nama utai kebibat ngau dalam penghidup ya nuan tau nemuai ngagi orang ke tuai ngau orang ke bersendik pendiau ngau nuan nyawup sidak buat utai dia berguna sidak ukai semina nanti orang ngabang ngenuan nuan ngabang sidak orang tak ngabang ngenuan nuan tak ngabang sidak nyenuan nak nemu nama penyadi nemu cara penghidup sidak lebih lagi bentara orang kebesemak ngu kita lalu nyangku orang ke semina pangan kita aja kita boleh bersampi ke pangan diri sampi ke kaban kita nuan boleh bercerita ngenang utai ti boleh main pemain lalu boleh ngelik lalu kelipak kari jaku ti tau ngasuh berserkang serkang akal, serkang penemu, serkang peniau, anang ngerjau taik, ngasuh hati, balau kaban belayan, dari sebilik nsiban, kita tidak boleh jadi hakim, Tuhan boleh hakim semua orang. Tak jauh pengawak ke berketuk daripada, baka kemit, baka utai temit, tang tu besai benda kuasa, lebih ia ada kerja dengan hati ti ikhlas, hati ti jujur, bukan sebenarnya ngesoh, kajak semua orang, kita ini nelap, kita hanya bisa basah. Siti kita boleh jadi ke pengingat kita, jadi ke reminder kita, boleh mai berkat datang dari Tuhan. Utai kita berketuk, mana ada kerja. Jadi, apakah kita medal lima jam pegawai, pemakai, kuda didang, nanti kita nyuap, atas meja, pengering, dikenal kita gawak, pemeri hari Tuhan, disambut kita tiap hari. Semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan, dan patutlah kita berterima kasih. Dalam Mazmur, Bab Mazmur 107 ayat 1 bisik madah. Beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamoya nyalai laban musim gawai agi mengkang ngelingik kita dia tu. Sekedar orang dah ngiling bidai, sekedar orang berdau agi terbuka bidai, buka tekai ruai, buka rumah. Lalu sekedar orang berdau ngerjau tekai ketuk, ngerjau berdau ngiling bidai. Lak ke kita ndak sama ndak semua ngerami, ndak semina ngerami adat bahasa aja, ndak semina ngerami tradisi bangsa kita, talak ke kita mega ngingat ke Tuhan mati pun meri penghidup ngau pengadang ke kita, ukai manusia, ukai orang, ukai semina kaban belayan kita, lak ke rumah tangga kita mengkang disi oleh pemain, lak ke ruang bilik kita mengkang mansang dalam pengerinduk Tuhan, lak ke komuniti bangsa kita mengkang berdiri dalam penyerakup. Apa-apa utai ti bisi jadi ngawan wan sarito baik di rumah, di tempat lain wan kerja, di jalan raya, di pasar, tau ke di rumah panjai. Lak ke Tuhan ngeriang serta merkat ke Nuan. Aram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai. Apai kami di surga. Terima kasih yang ngagin Nuan. Labau damri kami pengagau ngeberkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik tidak diberi Nuan gaya kami. Tiga komuniti bangsa kami. Kau tai tidak puno kami tidak beri Nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang ngagin Nuan. Bukai seminat lebuah maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti maik pemaik, maik pementas hati, ngau maik pengadang, ngau orang bukai. Berkat ke semua bala peninga, lalu jaga penglikun, peniau sidak, beri sidak pengering, beri sidak pengandik, kena sidak bekerja, ngidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, peningat nyana kak kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluar ke Ken Michael ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu nak kak kita begulai ba awak pengerak pagi ba pagi hari Minggu 14/6/2026 peningat pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus ari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bak Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngemuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju magang ngaunya Tuhan merekat kita semua ningal kita ngau siti lagu ke dipinta peningal kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan di kena kuningal ke kita bawa pengerak pagi pagi tu pertama baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningal selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih. Ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategi. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat cadangan allowance itu. Jangan risau. Minggu depan.

0: kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dan RTM.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah. Tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
5: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Kemiri FM
1: 95.1 FM di Suai,
0: 95.7 FM di Lembeh,
2: 98.0 FM di Bandar Emiri.
3: Ya, 9.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Mandiri untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami. Pastinya di Miri FM untuk pertemuan kita hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah Hari Ahad. Saya Moon menemani anda selama 3 jam ini, okay? Dan juga kepada anda yang baru tune Miri FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran Miri FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Okey, untuk anda yang mungkin sedang jalan-jalan asyik jauh nak ke Berkenu ke nak sambil mendengarkan Miri FM. Okey, apa yang best ada di Berkenu ya? Kalau mul hujung-hujung minggu macam tu pun pergi Berkenu, cari mi udang. Okey, untuk kita orang mungkin awal pagi macam tu rasanya memang jalan-jalan cari makan lah nak bersama dengan orang tersayang, sebab esok hari dah mula lagi tugas harian kita. Jadi tak je lah waktu kita nak santai. Mungkin ada juga yang nak berpiknik kena awal pagi tu sambil muka radio tepi laut. Aduh, rindu hati kita orang semua. Yang pastinya Miri FM sentiasa bersama dengan anda semua. Apapun tugasan anda kah, hiburan anda hari tu kah, semoga semuanya joros-joros saja. Okay, apa yang penting dengar kami orang sampai jam 12.30 hari kelak bertemankan Mul. Dan 9.30 minit pagi kelak Mul akan kongsikan info cuaca. Kemudian di jam yang kedua kita akan ada Halo bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM. Sebelumnya kita nak layan dulu lagu Amy Wastura, Shanana, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM. Cantik.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini, menghasilkan kulit yang cantik. Kulit yang cantik adalah idaman semua manusia, baik lelaki ataupun perempuan. Lalu bagaimanakah petuanya? Sangat mudah. Amalkan meminum air campuran pucuk pegaga dan lobak merah yang telah dihancurkan. Jika diamalkan terus-menerus, akan menghasilkan kulit yang cantik. Begitu juga untuk wajah yang berseri. Caranya mudah. Cuci muka dengan air basuhan beras. Gunakan air basuhan yang kedua, bukan yang pertama, kerana air basuhan kali pertama agak gatal. Lakukan setiap hari, sehari sekali. Kulit muka bukan sahaja bersih berseri, malahan akan menjadi bertambah cerah. Begitulah perkongsian petua-petua kita hari ini. Semoga petua ini dapat menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Moga bermanfaat dan selamat beramal.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-puan, ada satu kisah benar yang berlaku di luar negara antara tahun 1972 hingga 1978. Ada seorang lelaki yang kerjanya mencari upah dengan cara menghiburkan orang lain. Dia berpakaian seperti seorang badut dan ahli silap mata. Ramai kanak-kanak yang seronok dan gembira apabila lelaki sang badut ini hadir ke sekolah atau majlis-majlis mereka. Dia memberi hadiah, gula-gula, permainan kepada kanak-kanak yang berada di sekitarnya secara percuma. Tetapi, di sisi lain, rupanya lelaki sang badut ini adalah seorang pembunuh yang telah membunuh ramai mangsa dan telah dijatuhkan hukuman pada tahun 1994. Dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang berpakaian dengan pakaian yang hebat dan penuh kemuliaan, berperwatakan yang menarik tetapi sebenarnya membuat perkara yang tidak baik dan menyusahkan orang lain sehingga tahap melakukan perbuatan jenayah. Apa yang penting ialah kita hendaklah sentiasa mengawasi dan menasihati keluarga kita supaya sentiasa berwaspada apabila berhadapan dengan masyarakat. Beri nasihat supaya anak kita dapat menilai dan menjauhkan diri dari sesuatu keadaan yang akan menyusahkan diri mereka kelak. Pilihlah kawan yang baik dan boleh mengajak ke arah kebaikan. Bukannya berpura-pura baik tetapi ada udang di sebalik batu. Jadi, sentiasalah berwaspada dan matang dalam menilai kebaikan orang lain. Tak semua yang nampak baik itu adalah baik dan tak semua yang nampak tak baik itu adalah tidak baik. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Tahukah anda? Titik tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu di Pulau Borneo dengan ketinggian 13.435 kaki. UNESCO telah mengiktiraf puncak ini sebagai tapak warisan dunia. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermakna.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: segan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah menguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
4: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo!
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
8: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
9: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
4: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
5: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
4: Macam-macam ada. Rahmah itu
5: berkat.
6: Halo.
7: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
8: Halo.
7: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami, pastinya di segmen Halo setiap hari Ahad. Dan untuk hari ini, pertemuan kita 14 Jun 2026 dan anda bertemankan Mul untuk di Miri. Di Limbang kita ada N. Hai, N.
9: Hai.
7: Apa khabar, N? Waalaikumsalam. Okey, itu di Limbang. Kemudian kita ke Bintulu pula. Selamat pagi, Bintulu Shah.
10: Hai.
7: Nah, lama si bersama Shah. Oh. Balik tagi kita. Okey, di Miri, Bintulu dan juga Limbang akan bersama dengan anda selama satu jam ini di segmen Halu. Dan juga di Miri dah ada pemanggilnya. Tak sabar-sabar dah ya. Baru kita nak warming up, kata orang. Udah ada. Bah, jomlah kita layan terus, boleh?
10: Boleh.
7: Okey, jom. Hai, selamat pagi. Sekali lagi lah boleh hubungi kami untuk di talian di Miri 0854236344 dan boleh juga ke Facebook kami di Miri FM Official. Dan untuk cuaca di Miri, alhamdulillah baik-baik sahaja. Jadi ada pemanggil ni. Hello.
11: Hello.
7: Siapa di talian?
11: Satu dama sama di Limbang.
7: Sama di Limbang. N kah?
11: Betul.
7: N bertemu N. Bah N.
10: Bertemu N.
7: Tok N dari Tukau. Apa khabar N?
11: Alhamdulillah. Lama saya dengar khabar di Jemul.
7: Mestilah. Jarang ke udara untuk hujung minggu ya?
11: Yalah, rindu. Rindu rasa hati N.
7: Tapi kalau hari biasa adalah jalan N. Jadi macam ni hari Tok N, sihat?
11: Alhamdulillah.
7: Cuaca dekat tempat N, okey?
11: Kalau cuaca di N tu marah-marah
7: je. Panas lah maksudnya kan?
11: Betul.
7: Isuk hatinya lo, panas-panas cuaca. Okey. N nak sampaikan salam ke N?
11: Nak cakap sama ni berdua dulu.
7: Bah, silakan. Bah, tuan dua take over, sila. Ya,
10: Hai, En.
11: Ya, hai juga. Apa khabar?
8: Sihat.
11: Oh, ni DJ
8: sama
11: DJ Syah ke atau DJ N?
10: Teka.
11: Suara ni macam kena DJ N ni kan?
7: Tahunya. Betul lah ya.
11: Kenapa DJ Syah diam je?
7: Malu.
10: Malu. Ya sih.
11: Selalu jom N telefon dekat dekat setiap video minggu kan selalu N call.
7: Syah tu malu-malu kucing je En.
10: Belum dia warming up tu.
7: Baru dia start engine.
11: Baru orang Madai yang belum panas lagi.
7: Okay En, nak sampaikan salam ke En?
11: Sampaikan salam tu buat DJ bertiga selamat bertugas. Dua kumbang, satu bunga.
8: Betul.
11: Tak lupa juga buat DJ Fast, tak lupa juga buat DJ S1. Semualah DJ-DJ yang dikenali N untuk dalam hujung minggu ini. Tak lupa juga buat keluarga N di Limbang, tak lupa juga buat keluarga N di mana-mana sahaja berada. Semoga sehat-sehat selalu. Boleh minta putarkan lagu?
7: Lagu apa N?
11: Lagu dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
7: Okey, boleh. Nang best lagu ya. Okey, boleh N. Okey, terima kasih N.
11: Assalamualaikum.
7: Okey,
8: waalaikumsalam.
7: Itu dia tadi pemanggil. Pemanggil kita ya. Daripada Miri, Tukau. Sejauh daripada rumah mul jual lah atas sialan. Okey. Kepada anda yang nak hubungi di Miri, boleh hubungi lagi di talian 0858236634. Kemudian kita nak ke Limbang pula. Okey, Limbang. Kita wawarkan untuk pendengar kita nak hubungi Limbang. Bagaimana caranya? Silakan.
8: Okey, baik, terima kasih Mul, terima kasih Syah. Dan bagi mereka yang nak menghubungi talian Limbang FM 0852111246 dan juga menerusi Facebook Limbang FM. Dua cara untuk mereka nak bersama kita pada pagi tok, pada pagi tok. Dan ada pemanggil tok Mul.
7: Bah, jom kita on terus.
8: Baik, siapa pemanggil yang pertama di Limbang? Hello, selamat pagi.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Nat.
9: Lepas balik ke sana dari aerobik ni.
8: Dari aerobik? Di mana tu, Nat?
9: Arah Bombot tu, Bas.
8: Oh, dah jauh. Sebalah saja.
9: Sebalah hanya. Sebalah kejalan basis hanya.
8: Ada ikut fun run tadi, Nat?
9: Nada.
8: Oh, nada.
9: Aerobik hanya. Malas kebulusan, nama bulus ya, Bas. Basisku sakit. Dapat bulusin.
8: Oh, aerobik di sanalah tadi?
9: Aerobik dapat pulang tu.
8: Berapa kalori sudah pun dibuang tadi?
9: Lebih kurang 10 kilo kali lah.
8: 10 kilo.
10: Banyak.
8: Banyak tu Syah.
9: Kontrol makan. Kontrol makan. No gemuk-gemuk.
8: Okey. Baik. Ramai ke tadi, Nat?
9: Ramanya ada jin-jin dari Brunei.
8: Oh, dari Brunei pun ada.
9: Apa dia tolong support warga Limbang lah.
8: Iya. Yang ni masih berlangsung ke ataupun sudah habis?
9: Sudah habis.
8: Habis sudah. Okey. Baik, teruskan dengan ucapannya, Nat.
9: Salam ni buat angkat-angkatku iaitu karokannya Bibu. Yang paling kami sayang buat kajian-kajian kami sama ngakan Umat Lina serta familinya, Kak Suraya serta familinya, siapa lagi nya, semualah kajian-kajianku lah yang kenal diri ini. Nah, ucapan selamat pagi buat anak-anak buah di Bintulu, buat Fuasa Suwani dan suaminya Amir Sadiq dan baby Dayan. Nak ucapan jaga diri baik-baik di sana. Masih banjir lagi ke sana.
10: Alhamdulillah. Di Bintulu dah reda dah banjir di Bintulu tu.
9: Alhamdulillah. Di Miri air dah pulih.
7: Oh, sudah. Dah dapat air kembali dah, Nan. Sedah dah orang miri masam-masam muka.
9: Alhamdulillah. Semangat orang miri. Semangat.
7: Iya, semangat. Ya.
9: Semangat. Semangat. Semangat. Semangat. Semangat. Macam apa, macam ahli kesukanan. Semangat.
7: Semangat. Betul.
8: Ya. Betul.
9: Buat yang sama pembicara ini, pembicara sejalan. Buat yang bergelar bapak.
8: Yeah.
9: Happy first day. Moga jadi bapak yang baik lah.
8: Yeah.
9: Jangan lupa makan sama family tersayang.
8: Betul.
9: Di hari bapak ni. Belanja-belanja banyak. Hadiahkan pada isteri-isteri. Boleh pilihkan lagu kah?
8: Apa lagunya tu, Nat?
9: Mabuk Cinta dari Baby Acha.
8: Okey, insyaAllah nanti, Nat, ya.
9: Okey, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat. Pemanggil kita dari Kampung Penapak Limbang.
7: Oh, banyak juga aktiviti di Limbang ya, Eno.
8: Oh, banyak aktiviti pada hari itu.
7: Cuaca okey ke, En, di Limbang?
8: Cuaca pada pagi tadi, alhamdulillah, okey di Limbang. Tapi biasanya, Mul, kalau di Limbang tu, nyah petang, malamnya hujan.
7: Oh, lebih kurang tinggi cuak lah. Si jauh lah cuaca kita tu, sama je lah. Jadi, yang tadi pemanggil di Limbang pun udah, miri pun udah. Jom, kita kena ke Bintulu lagi. Okey, macam ni, rakan-rakan kita di Bintulu nak hubungi Bintulu sama ada daripada talian ataupun di Facebook. Silakan, Syah.
10: Okey, di Bintulu kita hanya menggunakan Facebook je, Mall dengan N. So kita menyapa daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya, hello buat saudara Mara, mak bapa, adik-beradik, James B. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta lagu Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Dan buat DJ di Limbang, di Miri FM. Dan Bintulu katanya, salam sejahtera. Dan juga daripada Zaiton S. Selamat pagi DJ semua. Apa khabar kita orang semua? Semoga kita orang sehat, dipermudahkan segala urusan. Hari tu kucing hujan pagi tu DJ, sejuk jak rasa. Alhamdulillah, semoga kita orang semua dalam lindungan Allah. Hendaknya buat semua berhati-hati semasa bertugas. Dan juga daripada Junaidi Laing, selamat pagi DJ 3 Station, selamat bertugas di hari Minggu. Kami di situ salam buat Mak Timah, Mak Oyen, Mak Rini, Mak Ogen di Bintulu, bapa dan mak-mak kami dan uncle auntie di Pesu Tubau. Tak lupa juga buat keluarga di Kakus Tatau dengan ucapan selamat berhari Minggu buat semua. Minta putarkan lagu Lamunan Terhenti, Aris Ariwatan, dan buat hiburan kita semua. Ya, Jakmul dengan Eno.
7: Okey, ya doloklah. Jadi kepada anda semua, teruskanlah hantar salam di Miri FM, Bintulu FM, RTM Bintulu kan, betul? Dan
10: ya, betul.
7: Juga Limbang FM, okey? Boleh pergi ke page kami, hantarkan salam anda di sana. Nanti kami akan bacakan. Baiklah, kita nak berhibur dahulu dengan lagu Hindustan untuk halu kita hari ini.
10: Wow.
7: Lepas ini kembali lagi bersama dengan kami bertiga.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
1: Okay, hello. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Untuk di Miri, kita ada Mon. Kemudian untuk di Bintulu, kita ada Syah dan juga di Limbang, kita ada Anne. Okay, kami bertiga menemani anda selama satu jam ini, dari jam 10 pagi hingga ke 11 pagi untuk segmen Hello. Okay, dan okay, kita nak bacakan komen di Miri FM Official. Okay, yang datangnya daripada Nuriwi. Pagi hari sarapan lepat katanya. Rasanya manis, banyaklah gula. Hujan turun, sungguhlah lebat. Tempat anda bagaimana pula? Malam tadi memang di Miri hujannya sangat-sangat lebat. Sekali dengan guruh. Kemudian lagi ada lagi sambungannya di sini. 48 negara merebut juara katanya. Penuh aksi kehebatan sebenar. Sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23 Temasha terbesar. Okey, itu antaranya dan ucapannya di sini. Mohon kudarakan lagu mengenai Bintang Sukaneka. Okey, untuk hiburan buat semua rakan di Halu, juga rakan-rakannya yang sedang mendengarkan Miri FM ketika ini. Orang putih, orang Melayu, terima kasih, thank you. Itu antara yang terakhir ya. Okey, jadi kepada anda mungkin ada lagi yang nak hubungi kami di talian 0854236634 di Miri FM. Kita nak war-warkanlah kepada anda. Kalau ada, boleh hubungi lagi. Kemudian kita nak ke Bintulu pula untuk ucapan salamnya. Silakan Bintulu, Syah.
2: Okey, baiklah Mall dengan Anne. Okey, kita bacakan kiriman yang daripada rakan kita, iaitu daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Syah, DJ Miri FM dan Limbang FM. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Hanya di Radio buat hiburan kita bersama. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ-DJ semua. Semoga kalian semua sentiasa sehat walafiat hendaknya dan diberikan kesihatan yang baik-baik. Ya, Mol dan En, untuk yang tu je, untuk setakat tu lolo.
1: Okey, itu untuk di Bintulu sudah, Miri pun sudah. Jom kita nak ke Limbang pula. Silakan En.
3: Okey, terima kasih Mol, terima kasih Syah. Dan sekali lagi saya nak war-warkan talian yang boleh anda hubungi 0852112246 dan juga melalui Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen. Okey, dan pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya. Macam kelal lagi suara ni.
1: Jas. Betul ke Jas?
3: Betul.
4: Tahu ya yang di Miri itu.
1: Tahu Jas. Daripada gelak tawa dah tahu.
4: Terima kasih kelala.
3: Oh, apa khabarnya Jas?
4: Baik ke?
3: Baik ah.
4: Di Jisah ada kata?
3: Ada di Jisah.
2: Ada ya. Apa khabar?
4: Hei, kawan ku. Apa baik?
2: Jaga sehat di sana.
4: Bagaimana cuaca di sana?
2: Di Bintulu, alhamdulillah. Cerah cuaca di Bintulu. Banjir dah habis dah. Dah surut dah banjir di Bintulu.
4: Banjir kah sana?
2: Tak ada lagi dah. Dah surut dah.
4: Sudah surut. Membanjir siok ke Bukubang.
3: Nah, Bukubang.
4: Bukubang, Pak. Membanjir Bukubang siok, Pak. Kalau itu pakai paho, berpaho.
3: Tahu mana tu Jas?
4: Mana tu? Di Jisa. Sudah sarapan kah?
2: Sudah sarapan Jas. Jas sudah sarapan kah Jas?
4: Aku. Kan sarapan sama Di Jisa hantai lo lah.
3: Lah, bawa lah kami lah.
4: Walau kan awak kan sarapan sama konten bandar, tidak tahu lah jauh bah.
2: Benar.
4: Mun sedaerah, sa kampung sana. Sarapan sendiri saya dia sudah tadi sarapan teh.
2: Teh saja. Sekarang ni Jas di mana ni?
4: Di rumah.
2: Ah, di rumah.
4: Santai-santai. Santai-santai di luar. Di ano di Kilima, Pantaran ya katanya. Baru lepas dari kebun tadi.
2: Oh, banyak buah sekarang musim buah kah sekarang Jas?
4: Di mana? Sitang.
2: Ah iya.
4: Ya, musim tapi belum masak lagi.
2: Buah apa itu?
4: Tahunnya ada buah. Hah?
2: Buah apa?
4: Buah mayau. Mayau.
2: Oh, buah mayau.
4: Pandai kau makan buah mayau?
2: Ah, tidak pandai.
1: Kali jangan tanya. Bunyi. Kalau Mun memang tak makan buah. Terima kasih. Sebab ialah Mun si tanya. Si pandai makan.
4: Jangan dikawat. Ini pandai makan.
1: Oh, susah buah kan?
4: Atau rugi banar to. Ini pandai makan buah to.
1: Benar.
4: Rugi. Susah pun pandai makan buah. Rugi te.
1: Kalau dibuat jus pandai Jas. Kalau makan begitu lambat lah sikit.
4: Ah, buah kembayau tu buat jus.
1: Kalau lah buah tu boleh dibuat jus pandai. Kalau makan yang begitu. Susah Jas.
4: Buat jus kembayau cuma caranya.
1: Lidah orang putih ni Jas susah sangat Jas.
4: Aduh ya. Entah aja kau yang lain yang buat jus kembayau teh. Buat jus anu kah? Apa ni yang buat jus membangan kah?
1: Sedap tu Jas. Nak sampaikan salam ke Jas?
4: Abang, gitu.
3: Silakan Jas.
4: Salaman ni ditujukan buat DJ yang bertugas 3 season. Buat DJ Pas, DJ Iswan. Selamat hari Minggu lah. Selamat bersantai hari Minggu ni.
3: Yeah.
4: Buat DJ Mas, selamat hari Minggu. Buat kawan-kawan lah. Yang mengenali diri saya di mana saya berada. Selamat hari Minggu. Buat keluarga. Selamat hari Minggu juga. DJN.
3: Yeah.
4: Hey, D.
3: Apa tu, Jas?
4: Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa, Jas?
4: Lagu dangdut kah?
3: Lagu dangdut.
4: Boleh.
3: InsyaAllah.
4: Mula boleh menyamal aku ni.
3: Oh, InsyaAllah nanti. Di jam yang ketiga nanti, Jas.
4: Lagu anu lah. Kus-kus kutahe.
3: Kus-kus kutahe. Itu bukan lagu dangdut tu.
2: Lagu Hindi.
4: Ataupun Memori Daun Pisang lah.
3: Memori Daun Pisang. Okey. Baik.
4: Digisa. Minta putarkan lagu sana boleh?
2: Boleh. Lagu apa tu, Jas?
4: Malam semakin dingin.
2: Malam semakin dingin. Boleh.
4: Habis musim manis tajuk-tajuk panik.
3: Mentang-mentang hujan di malam aja.
4: Hujan saja. Mentang-mentang hujan malam hujan. Baik tak? Malam makin dingin.
1: Terima kasih banyak-banyak Jas.
3: Okey Jas.
4: Ya, itu sajalah.
3: Jumpa lagi Jas.
4: Okey, bisa bilang aku kemari.
2: InsyaAllah.
4: Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih Jas.
3: Sama-sama.
4: Okay.
1: Itu dia Jas.
3: Jumpa lagi. Itu dia Jas. Kita dari Sitang.
1: Semangat Jas.
3: Memang semangat Jas ni.
1: Okay, jom kita nak berhibur dahulu silakan En.
3: Okay, lagu daripada Andy Bernadi yang bertajuk Ding Geding. Kita dengarkan bersama.

0: Ding geding. 10.47 minit pagi. Mul dan juga Syah.
1: Macam nak cerita piram dulu. Ding ding ding ding. Oh.
0: Ding ding ding.
1: Noknya jadi apa nama tu? Nok dalam gua. Nok. Ya, antara ceritanya tu. Okey, jom kita nak bacakan lagi salam mungkin ada di laman muka buku KN. Silakan N.
0: Okey, baik, selamat jemputan daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi katanya. Dan selamat konti. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan daripada Ramli Lee, selamat pagi, selamat tugas DJ bertugas bertiga, moga sihat ceria rakan-rakan pendengar setia katanya. Panas cuaca kami di Sibu. Itu daripada Ramli Lee. Dan satu lagi daripada Freddy 85. Selamat pagi dan salam hujung minggu. Santai pagi tu mendengarkan. Halo, ucapan ditujukan kepada Uncle Abben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat DJ bertiga. Baik, terima kasih Freddy 85. Baik, itu dia Mol. Ucapan pemanggil belum ada setakat tu.
1: Okey, jadi untuk anda yang dari tadi memanggil Miri FM, boleh hubungi kembali di talian 0854236334. Okey, dah ada dah sekarang. Okey, jom kita nak jawab. Hello.
2: Hello.
1: Siapa di talian?
2: Pak Tam.
1: Siapa?
2: Pak Tam.
1: Pak Tam.
2: Iya. Yeah.
1: Pak Tam, jauhkan dari radio sekejap Pak Tam. Kita nak berborak santai-santai. Jom.
2: Okey, okey.
1: Pak Tam hubungi dari sini tak Pak Tam?
2: Dari Kampung Iran.
1: Kampung Iran. Okey, okey. Mul pernah pergi Sia. Sebab Sia banyak udang galah. Nah.
2: Yalah, banyak orang dari Brunei Darussalam yang memancing di Iran. Itulah peta udang galah masa itu. Yalah, macam itulah. Kami sedang bersantai di kedai di Kampung Iran tu.
1: Ya, anda tertarikan untuk di Kampung Iran kan, Batamo, udang galahnya.
2: Ya. Boleh juga ATM datang kemari, Pak.
1: Boleh. Nanti kita boleh set masa, bila boleh datang, boleh sekali ngail udang. Tapi mul takut dengan bujang senang di Sia, Batamo.
2: Barang itu apa madah kedayaan, janganlah kepohonan barang tu.
1: Takutnya.
2: Sebab barang itu, binatang itu asal dari manusia itu.
1: Geli nangkanya pertama. Siapa lah kalau mul fikirkan 1000 kali fikir pertama sebenarnya mau pergi ke si.
2: Silah. Sini ada senang memancing di uap Kampung Iran tu.
1: Boleh mancing sia juga.
2: Boleh.
1: Okey, menarik.
2: Dari kampung.
1: Jadi
2: itulah seronoknya di Kampung Iran.
1: Betul. Itu antara yang seronoknya di Kampung Iran. Anda boleh pergi memancing ke Kampung Iran sendiri. Ada bot yang dah boleh disewa, alat pancing pun ada. Cuma mbak badan pun boleh ajak terus pergi ke Kampung Iran sebab suasana di Sia memang best. Semua dah pergi dolok lah, tapi bukan mancing, hanya untuk melihat sahaja. Jadi kepada pendengar mungkin ada yang dari Brunei, dari Limbang, mungkin nak merasai macam ni memancing udang galah, boleh pergi ke Kampung Iran kan Pak Tam, betul?
2: Betul.
1: Okey Pak Tam, mungkin nak sampaikan salam, silakan Pak Tam.
2: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengenali Pak Tam. Pak Tam ada juga sedikit oleh kawan saya telah kembali. Di mana dia sekarang? Rohnya itulah Ketua Kampung Nudin. Saya tujukan kepada semua yang berada di lawas Jalan Punang. Kuharap sihat-sihat saja. Masa ini senang juga dia orang yang akan pergi lama-lamanya sebab cuaca panas dan hujan terkejut. Itulah kurang apa tuh, jangankan main-main hujan masa tu.
1: Okey, itu saja Pak Tam.
2: Itu saja.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Tam.
2: Yalah, sama-sama.
1: Okey, itu antaranya kita dari Iran tadi eh. Ha, Kampung Iran yang dah pun menghubungi kita pastinya di talian kami 0854236634. Lagi, Amul nak bacakan salam daripada Facebook Miri FM. Okey, daripada Tantari dan Mas Rina daripada Selangor Darul Ehsan yang sedang mendengarkan kita ketika ini di Halu. Katanya, assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ bertiga. Saya nak menyapa arahkan saya antaranya Alice Raymond, Mayani SMS Frit, juga Ita Rosaya, Ati Atot dan ramai lagi di sini yang Mul tak dapat nak sebutkan. Selamat berhujung minggu. Itu sahaja. Thank you banyak-banyak DJ. Dan juga kepada anda yang dah pun menghantarkan salam di Miri FM dan juga Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak ya kerana bersama dengan kami di Halo. Kita nak ke Bintulu pula. Silakan Bintulu. Syah nak hantar, nak bacakan salam tadi. Silakan Syah.
3: Okey, baiklah. Untuk di bahagian Bintulu, kita menyapa rakan kita iaitu daripada Nuri Wi Nuri. Katanya, pat-pat silipulipat hari Ahad katanya. Hello, selamat pagi semua ditujukan kepada Maimunah Mazuki, Razimi Abdullah, Leni Suridullah di Kudurong Bintulu, Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga di Kampung Jepak Bintulu, Rosma Junaidi, Rogaya Ahmad, Aini, Ainul Ahmad Dini Amiri, Riza Yusuf, Mary Ayum di Tudan, Dayang Fatimah Wang Lai, Rahimah Haji Abang Taha dengan ucapan jauh di mata dekat di hati dan selamat pagi. Dan juga daripada Ram Lili, selamat pagi DJ semua yang bertugas, moga sehat ceria-ceria selalu bersama dengan pendengar setia. Hello, cuaca di Sibu panas ketika tu. Mohon dengan N ya untuk komen salam yang dihantarkan di Bintulu.
1: Okey, rasanya masa pun dah mencemburi kita. Lepas tu Syah akan mainkan lagu penutup untuk kita di Halu tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang mendengarkan Halu daripada jam 10 pagi sehingga ke detik tu ke saat tu. Dan rasanya sampai situ aja kita bersama. Betul. Minggu depan kita akan bersama lagi. Dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan Halu, selamat hujung minggu untuk semuanya. Silakan Syah.
3: Baiklah, kita berhibur dengan lagu daripada Andir Banandir dengan Aku Nak Kahwin.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal separuh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Di sini, budaya bersilang, cerita dikongsi.

0: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lamber,
2: 98.0 FM di Bandarre Meli.
3: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
5: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: Dina.
1: Hashtag penyiaran jakit.
2: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
0: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan pemahkaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
6: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
7: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
8: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

Okay, Miria FM. Hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali lagi bersama dengan Mul. Pastinya di geng pagi ketika ini. Dan juga 11.13 minit pagi ketika ini. Adapun masuk di jam yang ketiga, kita ke udara bersama. Di mana jam yang terakhir, Mul akan menemani anda sehingga ke jam 12.30 hari ini nanti. Kemudian kita akan sambung dengan ngelah tengah hari. Okay. Dan juga untuk hari ini, 14 Jun 2026, hari Ahad. Untuk anda semua yang tengah santai hujung minggu ini, selamat beristirahat buat semuanya sambil dengar Miria FM. Okey, antara yang Mul nak kongsikan untuk semua pendengar setia Miria FM, di mana saja anda berada, di mana hari terbuka pendaftaran SKDS peringkat wilayah Sarawak, sistem kawalan diesel bersubsidi. Ya, dapatkan maklumat perkhidmatan

Konsultasi bersama dengan pihak KPDN Miri, iaitu pada esok hari 15 Jun 2026 jam 9 pagi hingga 4 petang di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Ingat ya, 9 pagi hingga ke 4 petang. Okey, untuk maklumat lebih lanjut, anda bolehlah pergi ke sana. Mungkin ada kemusykilan yang anda rasa tak dapat nak dapat tu kan, boleh pergi ke sana untuk tanya lagi dengan lebih lanjut. Okey, itu antaranya yang Mul nak kongsikan untuk semua pendengar Setia Miri FM. Lepas ini ada lagi yang Mul nak kongsikan, tapi kita nak berhibur dahulu dengan lagu tengah viral ketika ini, pastinya di aplikasi TikTok, lagu Putar-Putar. Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

Hai, kembali lagi bersama dengan Mul, pastinya di Geng Pagi Miri FM. Untuk anda semua, ketika ini Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi untuk anda. Mungkin ada yang dah plan petang tu nak ke sini, sebab dah nak tengah hari, perut pun dah berkeroncong, mungkin rasanya nak makan luar dengan teman-teman, dengan yang tersayang. Selamat menjamu selera lah untuk anda yang mana dah plan lepas tu. Dan juga mungkin rasanya macam malas nak keluar, seesok mulakan rutin baru lagi, bekerja lagi, nak santai je di rumah. Apa kata kita masak popcorn ca sambil melayan cerita-cerita yang ada, mungkin juga melayan bola. Tapi bola selalunya awal pagi jam 3 pagi start World Cup itu. Kita orang kan sih, kalau Mul minta maaf lah, memang minat bola, tapi si dapat atas kekangan tugas sebagai ibu misali ni ya. Jadi mata itu sangat penting, kerana Mul Simo molah mata Mul depan mata jadi warna hitam Simo. Jadi rela Mul tidur. Jadi apa yang penting, Mul tahu esok pagi nangganya pun keputusan di RTM aja. Yang sahih hanya di RTM. Kita juga boleh tonton di RTM Klik mengenai bola tu di TV Sukan, di TV Sukan RTM pun ada juga, okey. Ada anda juga kepada anda yang mana-mana yang baru bersama dengan kami orang, pastinya Miri FM sentiasa menemani anda daripada jam 9 pagi tadi sehingga ke detik tu. Jadi ada yang mau nak kongsikan juga, di mana yang masih lagi mungkin saya ada idea nak ke sini, kita orang boleh pergi menderma darah. Tu paling penting lah buat semua penderma darah yang mana masih lagi si tau sini tempat dasar nak derma darah tu. Okey, Mul nak kongsikan untuk 14 hari bulan hari tu di level 3 Boulevard Mall sedang berlangsung program derma darah bermula jam 9 pagi sehingga ke 1 petang, okey. Itu adalah anjuran daripada Tabung Darah Hospital Miri dan juga bersama dengan MRC Miri. Jadi kalau untuk ketahui dengan lebih lanjut, kita boleh pergi ke page sidaknya di Tabung Darah Hospital Miri. Dan sekiranya rasanya hari tu si dapat nak pergi masa hari bekerja pun boleh juga, kita orang boleh pergi waktu bekerja lah nak. Dan dia juga boleh telefon sebenarnya di talian 085-460-600. Okey, ya, antara yang Mul nak kongsikan info kepada semua pendengar setia Miri FM. Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Sheila on 7, melompat lebih tinggi untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

0: Baiklah, disampaikan info solat untuk Zon 2 hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Ahad. Maksudnya solat Fardu Zuhur pada hari ini pada jam 12.27 minit tengah hari nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.53 minit petang, solat Fardu Maghrib pada hari ini pada jam 6.36 minit petang, dan solat Fardu Isyak pada hari ini pada jam 7.52 minit malam, dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula adalah pada tepat jam 5 pagi esok. Sekian info solat untuk hari ini.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mula. Pastinya hanya di Geng Pagi Miria FM untuk pertemuan kita hari ini di 14 Jun 2026, hari Ahad. Mula menemani anda dan rasanya sampai di sini sajalah pertemuan kita pastinya untuk Geng Pagi. Esok ada lagi. Esok hari Isnin, Pak Jojo akan menemani anda. Okey, semuanya hanya di Geng Pagi dan juga yang pastinya untuk setiap hari Isnin, menarik lah ha, kerana ada podcast juga. Itu yang menariknya setiap hari Isnin. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana, jangan tukar siaran anda. Selepas ini akan ada Ngelah tengah hari untuk anda semua. Jom kita dengarkan terus hanya di Geng Pagi Miri FM. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi, jaga diri. Okay, hujung minggu.

tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air Simpang Pengkalan Jawa ngagai Simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benung bak renggat nguji serta di Kemendarka. Kaban Konsen Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru, berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya diatuk tau nganjung peminta nguliah ke bekal air, berbangunnya projek masang payep ngagai kuala mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakunya bak program outreach genturong dun Batu Danau di Limbang. Bak perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubok Bidai di Ketuka ke Tegal Suntuk agi belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengka guna asas ke mana agi serta dikena nyungkat pemansang sosioekonomi menua tu. Penangguh vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengka guna mensia mayuh nyeng kaum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengka Guna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki madah nyak nuntung mayuh macam perengka guna tingenak kabel nyeng kaum lampu jalai ngau substation kuasa karan kedimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansia atur penglikun dikena nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta nekul servis ungkup ke mansia mayuah. Ya mansut ke jakunya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 61. Disikap ngena teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta ulih mutar ke pengawak ngolengkas antik semak besi pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nerima bantu ngau servis ti disediakan. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penangguh ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebo dekat ngatai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Ya berjaku buat program Outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungku 21 buah bansal ari mayo bengkak agensi ti nyedia ke servis nyeng kaum ngeregister kenyalang golkat, servis penglantang pendiau komuniti berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekawa ngau dokumen penglala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerombak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betuang tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balati datai. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkop ke Saritu Peninga. Jadi beritanya tadi ditusun Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus RM20 juta itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130 ribu kiloliter mai bengke hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedigunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak. 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke Station Tashton di Sri Aman, Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nang yang bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat dekat mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar peliliah menua hari Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelah tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya balau peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau ke pesan ujung minggu kita ni bergulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu ianya ba pengelama 3 jam tu lagi. Jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman. Kita ngaku ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
4: Hello Kuching.
3: Hello Aibin. Ha, nama berita Aibin.
4: Berita mana ya? Tajak penpihak kaya hari kita nyepetang di Sri Aman di Tomin.
3: Oh ne, nyudah tadi dia muari ne kami di Tomin. Nyudah hujan di Tomin. Hari tadi, hari pagi tadi.
4: Ya, labak menya lama dak nyoka hujan menya. Nyo berat amatnya pelaku.
3: Ya, nganti kelabuh aja amanya ne.
4: Ah, nganti kelabuh aja.
3: Mhm. Okey, Ibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello, orang Sibu.
5: Iya, Nana di Sibu.
3: Okey, Nana, nama berita Nana.

0: Ya, mana berita Gary dekat kereta tu panas, dan benda buka ya. Harga aku pada hari tu panas dengan kanya. Dunia sitenya lagi hujan.
1: Ya, kanya mian pasal sibuk. Ya.
2: Sibuk kat hujan.
1: Pama ada hujan, lalu ampuh kan aku dana.
0: Okey, tahu hujan ni miat ya.
1: Okeynya Nana di Sibu neh. Ha, kita ke Bintulu. Hello orang Antulu.
3: Hello orang Kuching.
1: Okey, Yon. Nana mau berita Yon.
3: Mana berita tu Min? Gerai.
1: Gerai ne Yon.
3: Gerai. Okay. Kaya hari kami tu sebenarnya nanya deh. Oh, ibian tadi nya kalau buah dah.
1: Kalau buah dah nyerarainya ke Bintulu na lama dak sibu punya nege.
0: Mbak ya. Janji ya. Mendak panas bang.
1: Oh mane tu sah gegayari ne. Okey
2: kita. Sama tadi Yon.
1: Satu sama ku ibian.
2: Satu sama. Ini hari tadi. Diam kita dengar aku.
0: Sambuan baru.
3: Ada lagi.
2: Ada.
1: Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello Min.
1: Dara Brenda kita ini. Ya,
4: nama berita Min.
1: Mana nama berita Lebi? Lebi.
4: Berita tu sebab mana Min. Gaya hari kita di Miri tu bisi mama mimit sekedak nua tadi tang di pasar tu perencing tu Min. Angat menua kami di Miri tu.
1: Harap ke celap meh nengke.
4: Iya, harap ke pihak meh laban sarito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang bojo minggu tu deh.
1: Jalan batu biang tasia.
4: Amat laban munyi koi bian satu-satu deh.
2: Mimit dah.
4: Iya, mimit dah.
1: Tuh, nanti berita buka itu membuat apa baku.
4: Laban Jerman yang kemarin deh.
2: Ini dah juara 5 kali nya tadi.
4: Iya, amat.
1: Ya, nih, baka-baka orang ke ngempu tau me orang Miri tau ding-ding aku bisik ka buka bako kini.
4: Oh, ade. Tau semua kerja ME tau kemari.
1: Aku ninga aja.
0: Kada kempai bertungkar.
1: Ya, mak. Kada kaget tegan ku deh nah.
3: Nah, semua dapat pok. Nah, dua-dua ulih mak.
1: Iya.
4: Oh, kira kena tungkat nih Yun.
0: Ke stateknya iya.
4: Iya. Janji ngasal kaki ini.
3: Iya.
1: Selagi ulih batu wa, amunnya ke bos bana. Kala ku ni ai munnya. Okey, Brenda di Miri ne. Kita nak ninggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak ke Limbang? Hello, orang Limbang.
5: Halo, nombor itu kita wai. Siapa nak ke orang Limbang?
1: Pedih maka ke Limbang ne.
4: Suah di kena tinggal ne, Hana.
1: Nak pedih nanti amat kak punya kuyo ne.
5: Nak pedih nanti amat kak.
1: Pandu aja lawan. Betul ni. Kau dah nak?
5: Lawak tu sampai pandu orang ke benar tai belama.
4: Nya betul.
1: Dengar ya, kita.
4: Laman orang jual mahal ni nah.
1: Chef tu.
5: Nak ke rimpu aja. Sebenarnya nanya munyi ke tanya-tanya munyi ke yang tadi sebenarnya nanya. Mana kita kami di Liman tau gaya ni tadi tau tanya mentari. Kalau gaya hari itu nak lihat di telah kita ini kadang mengalih ke lemai lagi nyamu betul dua sih hujan lagi nak lihat di nama tu kita nak ada yang katanya tadi
1: enggak sebut orang gaya hari ini kau deh
5: nyamah tadi lama muda gaya hari ni tu mana nak bajet nak ke semua kita itu deh sikat berkibian tadi deh kena putus sikal aku tu tadi nak mau pulai lagi bukan ini lagi
1: kena sikal pulai
5: nyam tadi sikal nyam lagi.
1: Okey
2: Sita nama tu jaku semak Sita dah nama kati kurang nyamak gaya hari bakati nama kurang
1: bakati hari
5: bakati hari
2: Sita dah bakati orang.
1: Nah, Okey, sudah sarap kita itu nih. Kira aku sudah bisa limbang. Hena, hangari ke kita. Sri Aman Ibin, Sibu Nana, Bintulu bisa Ion, Demiri bisa Brenda, di Kuching kita nemu nih, aku nih. Okey. Nemu.
3: Munyi ko kami dua yes tadi dah. Je is bertukar konti. Ninga nyawa nor maca berita tadi. Oh, kaban tuan.
1: Ki salam ge ya Yon.
3: Okey,
1: baru dia. Okey, ne, berita kita pun mana megang ne, pedra rengak. Sikit bakar, yang nak tahu saya dia tahu. Nana orang.
4: Setuju.
1: Setuju. Tetap on bunyi kita ne, ni gawai aja on kita ne. Kerja, tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ne. Ya,
5: ke sunyi radio lagi.
1: Okey.
5: Kami bian.
2: Okey.
1: Oh, nih, jadi ngambil dah masau jam kita itu diriak meh sprias kita tajak nanti sprias lagi kita itu diriak ke Sri Aman hari Kuching. Tu aku meri peluang agai Sri Aman engkau hendak ke Merindang dulu baru natai ke berita di pilihan menua Sri Aman.
2: Okey, terima kasih ya Min. Selamat tengah hari agai kita lima pihak megabalap ninga sudah natai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

0: lagu Ari Haley, Kedikumai Pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita Ari Bagi Menos Riaman tentang kebenarnya atau tebal lagi berita yang ke datai Ari Bagi Menos Betuang berserimai dengan program tau kepengerami menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Resmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang pihak Megah Penerang ke dikumbai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai berengkah hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026. Bak mua Dewan Lumbak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalonikan di Betuang. Pihak Megah Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026, sama Megah diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi kemarin berserimbai dengan program itu dia ada 13 hari bulan 6 2026, bagi menua Betuang sudah menerima penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang berserimbai dengan program itu pengerami ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 Peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi ba gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang megak bisa ngatur pengawak nama tok bertabik jari ngawa Malaysia Mayuah pihak megak banyak tok tadi mesti mayuh bisik megak bergambar ngau sedua ya pihak megak ya bisik megak nanti ni tiah kepenerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakoi tadi min ancik nama tok bertuah main sidak di Betuang digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakoi di tamuk Betuang tadi. Lalu ya megak bisik beli barang saya kumuda tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansang ekonomi pihak megah orang yang kebejual tebal lagi ya kedata dari menua pesisir di tamu Betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sapit menteri Baupis Premier Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak megah yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain Ngau Orang Dagang Sarawak pihak megak yang berbahagia Datuk Dr. Richard yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang Ngau Residen Bagi Menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Lalu tembok tembok Betuang tadi TYT Ngau Bininya Nguluk Majlis Jamuan Teh ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur Bak Dewan Lumbak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Manua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur berserimbai dengan pengerami itu konsert kira sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemai itu lagi Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang Dewan Lumbak Ngomain Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik kang aku datai merindang Mesir Mayuah lemah itu lagi bak program to ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece. Lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Bak Dewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengharap pengharap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain berserimbai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak. Jadi temuai di Pembasa bak pengerami itu kemarin ianya Yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai, Menteri Baupis Premier Sarawak, dimegaknya di Menteri ya ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu, ngau bininya yang berbahagia, Datin Sri Melia Gelen. Jadi bila datang ngagai pengerami itu kemarin, ianya Yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh, yang kena diadun N34 Batangai ngobininya, biar mega. Yang berhormat Datuk Snowden Lawan, adun N30 Balai Ringin ngawa bininya, biar mega. MP P202 Sri Aman, yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi, biar mega. Yang berbahagia Datuk Hi Changki, Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak bagi operation, biar mega. Pengari rakyat yang kebukai, Bala Sekretari Politik, biar mega. Bala Pemesai Opis Perintah, tuai-tuai Reban Bansa, biar mega. Tuai-tuai Pengarap Aris Rata Menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak, di Gulub Mesir Mayuh, hari Mayuh penatai Jalai Pengarap, biar mega. Tepupu Bansa belak bersampi ke pengerai, biar mega. Pengelantang, biar mega. Daulat ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat bak pengerami itu kemarin mega, bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah hari serakup Topikong Menua Sarawak, biar mega. Serakup Kuaya Gereja Sarawak, engkau serakup Buddha Negeri Sarawak, mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengarap tinya di penegap penguat Menua Sarawak ngelamat to. Lalu penyerakup macam Jalai Pengarap ti udah di asai kita lama di Sarawak itu, mendang perkara yang kebesar yang marti ke pengelantang semua pemansang, ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal engkau jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Hantu ungkup Dun N34 Batangai dah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak lik seng marketing. Lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkang mengat diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak Evawin Sri Aman Sarito peringkat hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi. Lalu nangkan kenya berita ke dipkongsi berkawal ngau semengkah program yang diatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah Menua Sri Aman Benua Ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut Hari Orang Merit Darah Sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbai dengan program itu bisa diatur pengawal merit, kempen merit darah. Lalu Raban Pengatur itu Komiti Pengatur program itu bisa julu hati terulih ke 150 itik beg darah maya atau lagi. Lalu bisa mereka diatur berkeselama berpeserah penggerai pekit nyura ungkup bala anak mien biar mereka pengawal mandang ke barang ngau penerang hari upis penggerai ke lebih lagi serta agensi yang kebisik di kangau kedatai. Lalu bisa mereka diatur pengawal laki dro ngau berguntian buat ngau ndak berbayar. Jadi program itu diadang di udah dipenyadi ke Adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Azah binti Awang Sohor uruang yang pukul 9.30 pagi tadi. Ya, berita ke penudi di kongsi kaku dulu Aris Riaman Tumin.
1: Okay. Terima kasih Ibian nah. Mana berita akan dikongsi ke Ibian nah. Okay, Ari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okey, Sibu ne. Okey, sudah ngenata ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana? Tang sudah kita berpindang. Kuda kami kita ke Ninga ke Siti Iklan tu dulu ne.
3: Rekod besar Sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu hari Edman Indian Suya Jangak Pengerindu ko yang oh, apa mah lagu sira tengah itu ai.
1: Ayo lunai nana.
0: Mata juga kan lelap.
1: Lagu Jerman, Jerman ini.
0: Oh, pagi lagi.
2: Tujuh
0: hari lagi. Mata Jerman. Satu lagi. Pukul satu pagi. Ya, nasib kena kontek ya lah. Harus jema menar lah sudah berarti ada satu-satu deh.
1: Harus nak kena no.
0: Pamo sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah.
2: Lep di hati Rina.
3: Datai nyai bin.
0: Ada maksudnya no. Nama tim dana.
2: Jerman.
1: Tim kemenangnya engkau.
0: Anak. Berarti ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mayo sudah tim Brazil. Okay,
3: tim kan. Brazil pada satu-satu.
1: Bunyi kan tim kemenangannya me. Nan munda ke me bu. Oh, bisa boleh poin 3 poin ya.
3: Ya, menya.
0: Ah, ini enggak tadah ko nyoba enggak nada happy nyoba Jerman ko mai sanyo ko Jerman. Ko menekan Brazil ko mai gede ke Brazil. Oke lah, Jerman tetap di hati.
3: Iya.
1: Kayak baru mungkin ya.
2: Nama nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah, nama. Entah ya, inbox kita ya, main nama berita ya.
3: Nyo terasa orang kenama Jerman dan malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman. Kasih belum namanya. Bunuh pakai tas rekan, nama penjadi kita deh. Yeah. Okay, terus kan. Berita hari kami di Sibu, jadi berita keterubah hanya perintah sudah mengungkup ke belanja sepenyampau 116 juta ringgit dikena ngedegap kaget sektor pelajar bak menua Selangau, bak pilih menua Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke sekedap projek pemansan fizikal ngau ngemanah kaget infrastruktur. Jadi Anita penerang hari kabana konsul negeri Sita Tamian dan insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kuya tadi yang kau dua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke perengkah guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta dikemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek tip diri ke diri putang sebagai hari agenda pemansang tip besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilihan menua Selangau. Jadi nanti PPD Selangau baru tu dah bisik ya percaya ke tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondusif dengan profesional ya ngagai ni ya tak ada hilang. Ngagai raban pelajar pengajar ke bab pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngenang ngasih projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bab premis rumah kedai di rumah kedai tik perengkah guna bisa tatak ke di suar perintah jadi tajak pihak ke servis pelajar terus di berjalan ngau mana tang perengkah guna tik bisa tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi tik majak ngeremai jadi berbat ngonya yang nerang ke agenda pemansang pelajar dipilih menua nyengkau projek nganti baru budiang ni biar lelaki Dewan Makai serta ngadu ke mana hakik sistem IPC di SMK Ulu Belingian kelimpah harinya megak pengawak ngagak baru ngau nyururik 14 sekolah tik balak jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36 SK DJ ngau SK Pengulu Imban jadi projek tu ku ya berguna amat dikena nentu kena biar ngau pelajar ulih belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kebukai kita ngelansa antara pengawak ke bisik diatur kemarin jadi pengawak ke dikunci kita keterubah nyak majlis perasmian projek RTP ngau ngilian bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai jadi kedai pebasa bisa datang metok ini hanya yang berhormat Tuan Anjik Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 Ngemah jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main nasa atau kelika anak Francis di Sungai Mapai jalan di Buang Tadak Kenawit. Lalu berita kita kedua kudahnya di kemarin ini program ngabang gawai ke bisa diatur di atau ke temuai kedai pebasa yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Api'i nyaka sapit Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Kabagusan Negeri N55 Nangka jadi antara rumah ke bisa ditiket yang dua program gabang gawai kemarin inya rumah Johnny Swan, rumah John Alung Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick inya tadi antara pejalai ngabang inya yang berhormat Datuk Dr. Anwar Api'i untuk program ngabang untuk ke tahun 2026 jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin inya sambutan hari gawai bersemai program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kabis dah diatur Pak Dewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di Pepasa Datai nya Panglima Medan Timur Tentera Darat nya Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin nya pengawal nutup tak kira kumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 Kediatur Pak Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemui ke pembahasannya yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh nya Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita menyebutnya nih Modern banyak aku. Okey, kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Serikai maka sudah diatur pada Dewan Serbaguna IAC Serikai kepada datanya yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah yang Menteri KPWK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisa diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Apa lagi baru kan tuan teman?
1: Kira aku dah prebit kabis entar dia nak.
0: Ambil ha, kalau ambil. Kawak gila.
1: Pergilah cerita pergilah ke kita.
0: Malah man sai.
1: Benar dah ni.
0: Baik ya.
1: Okey, terima kasih Anana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
4: Okey, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Juliana Ambo Sirup Bakul Pesaka.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita menggal awak ninjau Sarawak kita. Jadi, merik selamat tengari ngagi Min, Ibin, Nana, Bi, Hanah, ngau semua peningah. Kebenu menggulang kita jam ke Datuk. Lalu berita keterubah ke dipengkunsi kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta. Udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemarik. Tentu ia dikena ngenegap ke perengka guna pelajar bagi menua Bintulu dituk. Jadi engineer bagi menua Bintulu, Lau Siu Hung madah ke projeknya. Ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju di berungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju bisik disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 20 asrama kelimpah pemacam perengkah guna sukuang dikena nangkup guna pelajar kemayar itu. Pihak megak bak SK orang kaya Muhammad dik ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru dik ngembuan perengkah guna moden serta ndur belajar dik lebih kondusif. Kuya pengawak ngagak dua buah sekolahnya ukai seminat nambah ke akses ngagai pelajar dik berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dur di jampat mansang bakal semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontrak tengok agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Sinyin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mat lah banyak muntang keperanak di kandang menuanya nguliah ke barang ke digunan inteng hari ngenak bantunya. Lalu kaban kunci negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima dari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Niti okey palan yang megak mantuk Raban B40. Raban Asnaf ngosidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakob madah ke program skas tu merik mayuah pemayak. Ngagai Raban B40 Asnaf ngosidak kekurang penau lalu ngaunya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuh dikerana pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak hari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena hari 4 tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik udahnya bisik 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar madah palan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak tip jalai ke program tu tip majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebakar ianya pengawak berjadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bintulu yang ke dipejadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kepenuh dia Tok Min kumpulan wang simpanan pekerja atau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16.6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia nyengkawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP, I account serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut kunya tadi kita dipinta datai mai kad penglala ngot lipu bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey mien nyak tadi lima berita di Bintulu mien.
1: Ya mayuh berita nya tadi neyon. Kira kau dah habis sem tadi prebid kabeh nah.
0: Prebid kabeh.
1: Okey, terima kasih Yon Nadi Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita begulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey, terima kasih Min. Jadi sebentar di Amiri kau kongsi ke berita ti udahnya di tak kemunnya tu kita berinang lagu ke sekali tu.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru baon demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth di beri nama Lia. Pama sedak Lia atau Amin, nombor ngayat hati sedak laki ini.
1: Amat, ayo lundai maga lagu sedak tu.
0: Mbak ya, pama sedak kena Malia tu.
1: Kau baik tengah hari tu ke sesemuan
0: ke sini. Sesemuanya, Amin. Sedak ke Lia tu. Lu ke ngayat hati sedak ke laki. Amat nyari bian.
2: Aman dari yang nak bunyi
0: kan? Nangi Mbak ya.
1: Lia Lia berenda kini nyo.
0: Enggak. Oke, aw jadi di mirip terus berkongsi ke berita. Segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari. Kelebagi bersarito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke Trubato nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandaraya Miri. Hanya di program tu benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19 ngagai 21 hari bulan 6. Jadi palan hasil penglandiak jari Miri ngau segada endua ngelingik mengerito dekatnya di fokus semua macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami Tito Mata penatai temuai ianya festival Gendang Sarawak pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki udahnya bisik program Festival Budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegang bisik pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkut komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia nemui peluang ngasai ke pengricah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu ila ini seni budaya ngau komuniti semuanya BC di tu nya dia anang lepas ke peluang tu abal beringa kelebih lagi kita ke rindu meda utai baka kesenian ngau utai lama baka vintage ni au nya dinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 hanya di pengalami kreatif pemandu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Jadi pengalami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak pangau pihak menghabisi 60 ikut vendor menua tu pihak menghabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tu Rioh Oha mega dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nya alai ana mai pelang tu bala peringa jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawa dengan program Ngiling Tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami Ngiling Tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti silia berkawal ngau Ngiling Tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu

0: Di singkang tu madang ke tikas baru ungkut palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayaja temega udah diubah jadi palandua berjalai ngau diri sebilia ti lebih rami serta ngemansang kagi ngau modern lagi jadi koya YB Haci Chongman mega madah ke pengawak Ari Raban pribiat bakato berguna benar di kena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mai mayu hagi temuai hari dalam menua ngau luar menua ne lebih lagi palan tu sigit sema ngul jiran kita yang di Brunei Darussalam jadi penguat numbuh ke nama baru tu di pelabak uliah ngemanah kagi ekonomi berkandang menuanya alu muka peluang dagang miat serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda ke ulih nyadi ke Miri Wonderland setiap palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak aneh. Jadi berita ke penudi tu Min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 tu kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah rambai ke Jaku nya peace unity ngau progress jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekat dia tu baru Baram Regatta buat tahun tu jadi sekedar lumba ngau pengrami ti dekat dia tu bakal perahu kayu ngau speedboat pemegak pekit perahu berias pemegak bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006 udahnya bisik program berjalai bebala mayuh tau ke parakan keberian pemegak bisik program kebukai kebisik atur maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 to ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagai Baram Regatta laban bisik penanggul banjir mayanya nemin. Au jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi to ila. Okey min nya berita ke penudi hari WFM Miri terus pulai baru ngeruan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda ne. Okey, nya berita ke dikunci ke Brenda ne. Program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya nah.
0: Iya, betul. Harap kena ada penanggul men untuk amin. Oh, kasih kesidak ya berangkut ke botnya tadi. Okey namanya.
1: Brenda ke benar.
0: Iya, betul.
1: Tips peluang ulih kian nah.
0: Oh, ulihnya PM tepi men. Nak jauh.
1: Okay, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Iya, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang perkara kita dari Tunggak Menua. Terlalu kita Sarawak itu, aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu yang bernama Kawal Antara Tua.

0: Jadi terima kasih ngai pengurus program kita ya di Kuching Sri Aman Sibu Bintulungau di Midi tadi sudah berkongsi ke berita sebenarnya sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal mengang ngai bela peninggal kita ke sini dengar kita bawa ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006 jadi ngajah kita gerai magang. Nah, jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekadar aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi, keterubah aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawak jadi nyata. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kenyadi komponen kunci pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Morris. Di pengawal ngagak terowongnya kelai penyulut teknologi ngau engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perangka pengangkut di utara menua tau. Nanti sudah tembuh ilak fasa tekau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh ngangkat ke rentaian darat serta Sarawak ngau Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur modern serta ngerapit ke kawal antara peliliah menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi ke aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawar di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ia udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkah. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. KCD Anak Morris saat ini nerus ke pengawal ia meresah palan projek dikena berhati ke pemansang ke dia tu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai engkau lancar. Di penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi engkau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke tumu lagi dari pelian asal engkau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perangka guna ke bekawal tingemuan julu dekat ngangkat ke penglantang penglikun ngau perangka guna endur diau raban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyedia ke perangka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantuk narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngaunya nyukung pengawak ngenegap ke pengawak ngenatai kepelajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuannya megak meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti kedirimpu status pengawak berjalai ke projek serta nentu ke tiap komponen pemansang dipejalai ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu kak dikunci kak kewenya. Jaku pada atau jaku tersau untuk mengagai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawal merik darah ati diatur di Lawas kena 20 hari bulan 6 2006 hanya kena hari 6 peringkat jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pemega kena 27 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat Datur Bali Papa Lawas ia ke Datur Unit Tabung Darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya ngomri darah anda ingat tindu paling kurang 5 jam ti uliah 6 ke 7 jam tindu. Jadi pemega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat ke pengelola kita. Jadi pengawal register ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi maka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki engau Indo. Engkanya udah kalau engau merik darah tak mesti ke bisi kita bisi gap ya bisi syarat dia mega 3 bulan dah merik darahnya baru boleh ngemerik darah baru ne. Jadi peneran ti sili atau peneran ti terang tau telepon ngagai upis tabun darah hospital lawas ba lumur 085 283 781. Ya tadi senentang program tak kempen merik darah. Jadi kedua tu tu cukup mana tu cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nangiranya dilawas teka di benamit kini pengawal tu Siti Ari teka diatur tu Siti Ari pengawal narit ati okay, lama kita itu nak ninggal ke si daya muka inya inspiration ngagai program iTalent bagian atau bagian tikas 2026 ungkup dilimbang. Jadi program Inspire iTalent Sita atau ke bagian Renggat 2026 ianya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain bak raban orang timpang pendiau OKU dikenal ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngiga Renggat ketinggi lagi serta jadi atlet rebak dudi para Sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu amri awak ngaga individu OKU tengah ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngemain ngasai kepenilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngemain dari coach atau jurulatih ngau pemesai teknika di tiba penelebak. Jadi bagi menolong limbang inspiration dua program iTalent tu ke datur kena 16 Jun 2026 hanya kena hari kena hari 2 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi inya ngelala bakat atlet atau ngelala pengelendik atlet empu para baru ke Renggat baru apa yang mega ngaga seraban atlet para Sukma para Sukma Sarawak 2026 apa yang mega nyedia ke peluang ngagai OKU atau orang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti boleh mai mulia teka mai nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngai tikas lebih tinggi. Jadi nya tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya punya kita bisi talent teka program ke bisi datur. Jadi ke ndak ke mata tu penodi ya tang ka disimpan-simpan apa gila bisi ka dikunci ke baru ke ungkup helawai limbang lemai lah tang siti tu terdekat datai pengami terdekat datai teka kira ke pengawal ngilin bidai tegagi agi kawai mak kita tu nya pesta menamit 2026 tadi jadi kad diatur angka 5 hari minggu tu nya 19 hingga 21 bulan Jun 2026 dekat diatur ba padang pesta menamit limbang jadi masuk tu nadai berbayar. Jadi ngarap ke bala kita di menamit ke di Brunei ke di Miri sama bulan datai kita di limbang tu lebih lagi sama bulan datai ngintu ke nyambut pesta menamit 2006 ngambil ke pengawal tu lebih ricah lagi ngap datai kita semua. Jadi antara aktiviti tinarit hati nya bisi diatur ke paket bot laju nya ngau mega paket main futsal paket batak tali paket betabuh paket kumang limbang 2006 jadi lawan kumang kami pansut nah. Nyuka ngilin bidai baru kumai kami pansut. Apa mega bisi datuk ke paket karaoke lagu iban, paket nyumpit, asil pengelendek jari, asal. Apa mega bisi mega diatur ke paket okey paket tu tadi menang ke keni cara ngagak kuih asal atau ke demonstration tadi ne. Apa mega bisi datuk ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di lima itu. Jadi perkara ti narit kati inya bisi di kangau mega artis ka bisi di Kamerindang ila inya pe mega pengawa amayan asal ngau pe mega exhibition teka pemandang ari agensi perintah ngau NGOs bansal berjual pemakai asal ngau berjual ari usahawan mega bisi diatur ke atau ka bisi di gagal ngau mega bisi pengawa apa gerami teka aduk ke adat Miriang. Jadi nan ingat sama bulan ratai sama bulan ngericah ke pengawal pesta mendamit kita kena 19 hingga 21 Jun tu ila. Jadi nak tu dulu ke dikunci ke aku tu Min jadi pulai berong genwan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang, Pia Mega pengari di Suriaman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama Mega udah berkunci ke berita lebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukerti ya kita itu datai pak pengujung pagi ne. Laban aku dah berkunci ke sekedar berita atau ke program lebih lagi ke bisi diatur atau ke dekat diatur di Pilih Menua Kuching. Jadi aku untuk sebedau mai ke bala peninggal kita berita laban ke dia tu angkanya bisik kerak kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini ngagi bisik ngabang kini tau ke bisik ngaga open house ku jakuk kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang. Nah jadi agi merindang kita ngau siti lagu gawai tu neh laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngela tengah hari ke sekali tu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana JD ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang balau peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi aku kira ke terus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tau ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita Hari Seriaman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pelilih menua Lubuk Antu 2026 nangnya di karap ke nyadi palan kena negap ke penyerakup ngempuro serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pelilih menua Lubuk Antu. Jadi DO pelilih Lubuk Antu ianya Akui Ijau ia bisi madah ke jakuk ke munyitu nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujung ke mayuh bengkah program pemansang oleh di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jakuk tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngiliang tikai gawai Dayak pelilih Lubuk Antu begulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya neh. Jadi maya macam program bukai bisik diatur maya tu ilah anyang kaum mantai ke main ari gerempung gendang batang air serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita ri Iban tadi neh laban tu BC mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu opening kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke sitik mengat platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang enggak ngerapit kaki kaul nang hidup ke semangat dari sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu ialah ia temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat Narit di bala temuai ke bisi datai ukai seminat temuai hari menua kita empu aja tang yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak Jadi atau cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, buat program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi. Kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu biar mega kelebih lagi biar mega bala kita ke dia di Menua Kuching. Bersama-sama belah sampah datai buat pengawak kata niti daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching atau peran kena 2026 tu ialah.
0: Okey, nyak tadi berita kedua hari kami di Kuching, nyak penerang hari Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putra, nyak yang berhormat Datuk Jefferson Jamiat anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nyak berpengawak kita bangsa Iban eh. Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di Menua Kuching sampai datang tai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur ba Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan kampus wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri ba laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuak ke 27 hari bulan 6 tu ila kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nya alai ia merangsang mensia mayuh ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori. Ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 km ngau fun run buat penyawah 5 km. Jadi Edmund Anja bisik maksud ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi bab pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia Kebenaria hanya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ialah ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke Upis Menteri ngau agensi perintahnya tiga program ke dekat diatur di pelilih Menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi Menua Keterubah di Asia Tenggara kedekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke-22 konser antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak i-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ni peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai ngolok gempuruk tu ilak Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya bekawa ngau pengrami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat ke budaya aja tang oleh mega anyung ka ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau industri daya DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau industri daya DCCI Kuching. Ha, ti beramai ke Jakuk berbahasa ke adat asal nempak pengelantang jemaah ilak. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti bekawa baka bank serta gerempuan bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur maya tu ilak peningah enyak nyengkaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempuan. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengrami tu ialah ianya gala dinner tidia tu bak kompleks Unifo ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di pilih ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalama tu ilah ne hari 5 ne. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang kup ke Sareto ne benda lah nari sebut dulu nah
2: tarik aja nah
3: berita ni men
0: nah lah nyu kelap ne ke pama
2: pedia mata
0: pedia mata nya
4: enggak apa nya nak munyi
0: mansai nya
2: betul ni ben ni ben tadi wei ben tau
5: tok ko tok
0: like we say bien tadi ne kenyat ke medanya
5: niap lekau hujan
0: niap lekau hujan po
2: nyanyi ni nanti pengawal mat nya bien
5: bisa
2: nan propai be nan propai
0: mayo program ne ka dia tu baiknya di Kuching di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau di Miri milih haja kini ka tumak kita
3: ne hari-hari gawai everyday gawai
0: ya hari-hari gawai
2: Intiang bulan bisa aja program kita.
0: Iya ya,
3: betul.
5: Kata kita pun nyok dekat berengkah baru.
3: Iya betul.
5: Betul. Kira bulan tujuh bisa lah.
0: Nyak mai pemanah ya, ninyau Sarawak kita tu ni ngambi mensia mayu ngau bala peninga kita sama nemu menama program ke bisi diatur di menua kita nep ya.
3: Iya betul.
2: 9 ni lah kami lah. Pesta Limbang nang datai kita lah.
0: Ya. Kami nyoda mayu mah berengkah di Kuching di tu. Pemilih haja nya. Ka Belanda
3: ini kia-kia.
0: Au ngiga program.
3: Nak rugi sih nak ke Jawa datai deh.
0: Ya, nak rugi ne. Seraya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya. Ukai selalu nuku deh. Setahun sekali nak kita ne. Maka pengawak niti daun tu. Tu nyu bisi ngau orang hari Sabah ne.
2: Ngau min tu ke kita itu. Tiap ke kita itu. Ya, temu lawan
0: banyak yo ne bisi ngau.
2: Sampai
0: temu tu ne yo laban WFM pun bisi pengawak di Lubuk Antu gane. Dah cukup tubuh kini berbagi tu.
2: Pedih mana? Tengah ke waterfront kia na.
0: Ya, tengah ke waterfront kia. Nanti nyu belanda kia. Adanya belanda baru ku kunti pama diri.
3: Pama dirinya.
0: Nanti belanda yang tubuh.
2: Kerinci-kerinci yang
0: tadi. Nak ke jauh lah, tang. Nanti belanda kena ngepannya.
3: Seput lah.
2: Maya.
0: Maya.
2: Sama dia untuk tiba-tiba ini.
5: Saya au grunuang labuah.
0: Ya, saya au po tiba ke tahun ku deh ku nya basah. Kain kebat.
2: Basahnya mah ku ingat ke.
0: Saya au. Ya, saya au. Saya au ku medaknya leban nyenang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku sebab po sino. Mana amat tak Alunso ya? Saya.
5: Alunso na.
2: Saya.
0: Tanya tadi meh penelapan kita.
2: Punya koyun tadi. Ai sayang koyun tadi.
3: Ya, ai sayang.
0: Ai sayang. Ai sayang. Si tanya ni super yun tadi.
2: Ai suri.
0: Kai. I love you. Nanti dia yun. Ngame kita na semua ne, nama nana to buntau nana.
2: Buntau
3: lagi bikin ke Jerman ya.
2: Bapa aku, nana, ya okay. Benda ramen buahnya, benda leprinya. Lagi dia lepri.
0: Okay, kira ke kita yang sudah ngobrito kita ke tengah hari itu. Jadi kira ke meriawak menu kita yang merindang peninga, lalu merindang kita yang pun eh. Aku kira ke bisa lagu tadi tu. Kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, medak tak kesigan.
4: Hey, aku kan nuci mata orang Jerman.
0: Okay, kita berperindang dulu. Hari kucing nebah lagu. Kita berperindang ngau lagu dari Phoebe Chloe. Nih sebelum kita yang natai ke lagu peminta antara stesen lagu kedebaya Ahmad Sigat.
3: Jaga.

0: banyak lagu kita tadi ni amat sigat Ari, Phoebe, Chloe. Jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah sama kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninga kita nah. Okey ne.
1: Pusin aku.
0: Nya dengar ada nah pusin-pusin nya medak main buahnya nama.
2: Ya, bapa hari itu cuci mata. Nah, saya cuci mata bapa hari itu ne min.
0: Ya. Bapa aku nya tu je nana nana.
1: Nah ada.
0: Nah ada.
1: Utai mana yang
2: berapa? Amat kena. Ya. Labu hari langitnya anak.
1: Ayah mata.
3: Ayah mata.
0: Ya, bula ngai meda teh badah meda aja.
2: Meda aja nago anang.
0: Aneh.
1: Nago aneh meda aja.
2: Meda risku kaya naga. Ya, amat
1: teh ayam. Amo bisa nyolot-nyolot telepon ya.
2: Ya, nya.
0: Ketucu. Halo tu, halo tu. Kalau paper yang nge.
1: Halo you Ben. Pada Ben ini tuai de Ben mana wallpaper lagi Ben betul pun.
2: Ibennya nyokong Portugal ibennya nemu atau Portugal ngunanya.
1: Portugal ne Ben.
0: Tukang magang wallpaper sedak ya ne kayaknya. Sanggup dah ni pukul 1, pukul 2 pagi ni ya.
2: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Cina, ya. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah antep ya.
2: Kak Ibun tahu?
3: Tika ba ATM si foto pergi lah. Sige, off day ya. Banjar main ko 1 pagi lagi dah.
0: Iya.
1: Lama tu nuna dia tahu. Ya ke benung live dia tahu Australia. Ngelaban Turkiye tu Australia yeah. 2 Turkiye kusuang dia tu.
2: Oh dia tu ni.
0: Ya. Sama medak ni.
1: Sama medak.
0: Sikit dah pasal orang yang berdito.
4: Au. Pansut hari bilia konti tu pedak MCR medak aga aku
2: untuk
4: pedak jadi.
3: Pai rata di rumah
0: ke? Iya, demam bola kurang ni. Rata di rumah ke apa pedih ha? Apa mana nak medak katun dah alah dah nya.
1: Anak irau, anak irau sekali. RTM klik bisanya, RTM klik bisa.
2: Klik aja app dana.
0: Iya.
1: Oh, mayo pernah. Ya, bang, mayo netizen tak kembali kita tadi media ramai tadi. Mayo hanya mencau tadi. Ada lebih pernah nama nama pantai kebetulan. Hanya tadi RTM klik bisa ungkup kita.
2: Iya, iya. Oleh download Google Play Store.
0: Yeah,
2: Apple Store pun bisa RTM klik deh.
1: Macam-macam ada.
2: Iya.
1: Kau mendak cita sahabat bisa cita bisa mayu dia. Kerja
5: sambil dah hebat, sambil dah hebat kita
2: jadi pula.
1: Aneh. Ninga tahu,
0: ninga tahu. Okey, terus ngau balo peninga kita kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu selalu dudi belama Limbang deh. Limbang me baca pesan peninga kita atau ke muka arus telefon kini nah.
1: Muka aku atau muka arus telepon tina tina meri sibu tina sibu siaman tina siaman kucing jangan memuka arus telepon.
4: Pansa ya jangan bintulu.
0: Iya barang ya.
2: Masa mamayun.
1: Bintulu ngelimbang tu nanda tali pawon tu hanya aku nak nyebut dah tali.
0: Pak ya
1: kasih aku nak deh. Apa? Nah, orang tak sanggup kisida ya kebisanya. Mana mbak?
0: Ya, belum tahu. Pemilih dia mana ni pilih deh. Aku tak pemain.
1: Siapa kau sih telefon?
0: Ya.
1: Ngenuan memin.
0: Ah, okey, tahu uli ya.
4: Aku nyawat kau. Kucing kian desa
0: itu. Ya, kucing kelimbang.
1: Utara. Utara ke selatan.
2: Mansa aja mirin ni Yun. Nah, wah, susah baru ingat milih, senang ingat mian yang sari tau.
1: Saya nggak mau no. Oh, nanti keringat lagi nggak milih gula waktu udah. Udah malam udah
2: fe. Satu atau out.
1: Satu. Lalu keringat balas kena. Wah, ya. Sige gaya, mak kena gerugi, kena guru kau katai deh. Awak juga kau sih
5: nombor tipen
1: ni kan? Berapa nombor tipen kita dia? amin.
0: Okay. Nyo na ingat nama telepon. Oh,
1: sadong nama telepon di amin.
2: Nama benda tu badas. Aduh ya, na ingat nama telepon.
1: Alio lab dulu, amin.
0: Okay, nama telepon kami di Konti YFM Makuciang. Abangnya Brandau ngaku, Brandau ngehenah, Brandau ngehenana, kini ibin, yun, ngebrenda tau jauh, eh. Ada yang ngagai 082-258-634, ngaku 082-258-633. Sigi dia buka ngagai peninga kita ke deka minta lagu peminta antara stesen munyi dua telefon. Aku nyawut line dua ke sekali itu, eh. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
6: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah na.
1: Julai.
0: Aw nama berita.
6: Berita mana? Kami di to hari itu. Bangiannya ribut.
1: Udah ngetutu si Julai. Udah ngetutu si Julai dan Julai. Nda dari bawah hari itu.
0: Hello.
1: Nih
0: ya. Nih ada
1: jauh.
2: Ya,
1: tapi oh, ila yang dia kembali pulang kau.
0: Ya, kan jadi penangguh kini.
1: Kusuru nama mu. Saya kalau pulang
0: ya. Ya, itu sebenarnya. Kita ngagai lain satu atau to bisa gak bak lain satu tu ne?
1: Lawa kita si dua tali pawun.
0: Hello. Hello.
7: Hello.
1: Hai. Siapa tu?
7: Hello.
1: Hello.
7: Okay.
1: Padam kenyit.
7: Hello.
0: Hello.
1: Oi, hello. Siapa tu?
7: Bri tu dari Johor.
1: Bri. Oh, Bri dari Johor.
2: Bri.
1: Bri. Oh. Oh, Johor. Nama ketiga hari kita di Johor dia, oi.
7: Dari hari itu segi bakal memambam, tak tentu panas, tak tentu apa bisa tang memambam tu.
1: Semun mana?
7: Semun.
1: Keti, keti gaya hati nuan ngau kami deh, nak semun? Eh,
7: nak lepas segi, segi semampai ni ngau ke YFM kita dari Sarawak.
0: Ya, kadi ngau kata deh.
1: Ini nuan Johor bo masai deh kini?
7: Ba Parit Raja.
1: Oh, Parit Raja. Okay, okay. Oh, terus ke ngau pesanin hati nuan deh.
7: Oh, pesan induk hati tu dekat dituju ke aku dari kami serumah. Enya rumah Radin Sungai Intajub Patau dia. Agai kami sebilik. Ngarap ke sidak gerai-gerai berhari. Ngau agai kami sini ngoto. Salam sayau, salam lelengau hari aku buat Johor tu. Minta putar ke lagu hari... sebarang lagu mi DJ dikenak merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah ke lengan neh ngau nuju kita lima
1: siapa sidak lima eh
7: ni dah ingat
1: nah ana ninggal kelimbang au kasih
7: tu dah au
3: enam pintu sidak
1: enam pintu
2: ninggal berapa limbang
1: au ninggal berapa limbang
5: kumam
1: bisa nakia limbang ngau namanya au nyajak ini.
7: Okey, ya jadi DJ. Terima kasih ya.
1: Terima kasih muka. Terima kasih Ari Johor. Mama jawahnya.
0: Ya, Ari Johor ne. Peninga kita Ari Johor. Banyak peninga ke ngena RTM klik menya. Tau ke nengah portal. Yeah. Portal RTM nya mai dia tu ngena. Nanti ngena portalnya aterang age ya nare sekat-sekat ya.
2: Yeah. Betul. Aman.
0: Cukup nyamai.
1: Ya Siti.
2: Nyamai me da tun min laban si daya uliah nanti bekas si da besi Android ber kereta tadi deh. Nyamai uliah download aja deh.
0: Ya. Nyamai dia tu. Nare.
5: Itu dia.
2: Iya. Yeah.
0: Okey, gi besi kangau tu henah ku nyawut baru ne.
1: Sawat aja.
0: Okey. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello, siapa tu ne?
6: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Hello.
6: Terus ke? Nato dengar lapan hujan tau.
1: Terus ke mah?
6: Satu tujuh satu ngagai semuanya di aku di Kikim, di Jeragam, Buyau, Rasul, Henry, juga Muni, Sungai Indai, Jarasa, di Kikim dia. Kalau tidak Pengki, tidak Dimak, tidak Ali, di Kikim dia. Kalau tidak anakku di kerja baladang, kalau semua tidak tu di Ibu Ria di ladang gudang agro semua bala dengan bau kurak, bau siluam. Ada yang sebut nama nyaw di rumah sepuluh dia. Harap ke sama gerai magang di itu gawai itu. Maka diri foto nantu pengerai itu lepas dah meninggal ke gawai itu. Lagi berdawa di bau gawai. Lalu nak tinggal sendiri kita enam pintu. Lalu minta kita memainkan lagu lagu menyatik. Boleh sini?
0: Boleh. Boleh lagi ngujin beh hau.
6: Okey.
0: Selamat
6: hari gawai.
0: Au sama gawai mega.
6: Okey, bye.
0: Au, okey. Au dahnya Hena, berkeni lagi nyawak kangau tak ke bisi pesan kini?
1: Nanti nyunda pesan sih, mai wah pesan.
0: Mai wah nem. Ari ku nya baca meh. Ya. Mari peluang sekali dah meh tu. Bisi lagi kangau tu neh. Balayan dua tu. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ui.
0: Siapa tu? Ui. Bujang sinung ngene ngene tu.
6: Ya, kes bayi tu.
0: Oh, mun ka sesebaka nyawa.
6: Oh. Minta pesan, minta pesan tu.
0: Oh, pesan mah.
6: Pesan ke bala kun dulu dia pesan nak melembantu cokku. Sudah bibi. Pai sebahi. Ini sebahi. Ini rasa pelasa mau cukup lah dia. Tidak mungkin ada dia. Ngobala aku dusi dia. Dia nara. Aku balas dia sendiri ya men. Aku sini dulu ngau dia sebelum mandian. Ngau tinggal sih dah. Ini dah dia sibuk. Ape sida gai nyam udah tahun baru tu. Ap sida ingat ke kubur mam selalu kuol selalu terpuat bahanau sida. Aku bala balai pal aku de tinggalnya ni. Sungguh tinggal mejaman dia. Bala kabar jiluang. Sama gai ngosi daya udah tahun baru tu. Aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak.
0: Hutan dia Hawet.
6: Hawet Hutan Hawet nemu patah.
1: Hutan Hawet nemu patah kae apa? Nama lagu ni kini.
6: Hutan Hawet patah ada lagu nya hutan. Terima kasih
1: kita. Terima kasih Mga Genuan.
6: Sama gawai.
0: Sama
6: gawai.
1: Sama gawai Mga.
6: Terima kasih Abi sudah gawai. Nyanyi je.
1: Terima kasih Wai. Lagu sekian aja. Lagu. Tau lagu sekian tau. Ngiga lihat dulu tau. Rotan dia rawat. Giga doang dia lagi. Nama apa. Patah udah ke rawat. Patah ke lagi. Ah, apa ya.
0: Lagi dia lebih ketua lagu ni ke?
1: Nama lagunya. Giga dulu nama rawatnya. Menang ingat kelirik lagu tu, leka lagu tu. Jadi nya tadi bisi telefon gena tadi nemen nah jadi toko peluang aku macam sekedar pesan rindu hati cinta ber Facebook tu. Teka ber media sosial kebukai, media nama kebukai. Jadi tu hari Fidelin Dio semang ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujo sari tu nuju bala kita DJ berke ke sari tu. Minta tebah kalauan lagu tebak ansiban kena merindan dari impu kaya ngabala peningar radio. Terima kasih mewah DJ ke. Tu hari Profesor Marvelous Marvel lupa aku Marvelous Michael Dian sama hari Minggu DJ. Tu hari Anna Claire Flora Deli Fiona Bunga Pauline Edward Raymond Stepp Christopher Jana Azrin Hairi CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi bawa ke pun tadi maya sepedau macam ke ninja surah hari lima tadi nah yang itu hari ni tadi Juni Ben sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Ngayang Hanuan Merwan Diati kena merindang semua bala peninggal engkau kapan FB serta nak tinggal apa yang ngindai balut tunggal ya nagi babat ba tuan rumah berumah murin bakuang ai jalai lingga sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ. Tu situ tu yang bisa nyapa kita itu Robert Ganja Robert Cindy Ann mega bisa nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama belalak ke pengawak. Waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari minggu DJ. Lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam ke detuk ya ba awak lagu permintaan translation tu Emilia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu udah kalak sangkai ba ati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan di pinggau semua kawan ke ngelala mega nuju ke kita enam pintu ke DJ serta semua peminat wifi miban engkau semua peninggal wifi miban mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ wifi bergulai sejalai ku ya dia bergulai sejalai ya segulai sejalai deh atau hari Richard Nuap sama ngali hari DJ sama belalai ke pengawal genuan meri sama hujung minggu gaya kita nak pintu DJ hari jalai simpang simunjan tu ku ya jadinya dulu si awak kedua lagi kita macam baru ke lagi ni men.
0: Ya,
1: ni Limin.
0: Ya, tau aku.
1: Dah temu dia nama lirik. Nama leka lagu tu Limin.
0: Bisa ke lagu? Ya, tanya lagu AI. Kan nadainya bagi kita di tau. Tang.
1: Nadai bagi kita
0: di AI. Ngiga leka lagunya. Pedih amat. Mayo, ma lagu apa di tau? Lagu Iban ke bisa ngemai leka. Mambo,
5: bisa kita rutan nadai. Saya kumai.
0: Terus. Ba YouTube ta ama bisa ya. Ama bisa.
1: Tu bisa orang nulung, bisa bala pendengar kita nulung hari apa umang tu betiti tu yang mendahnya lagu pintak tadi DJ lagu joget nitih pulai. Hanya lagu rawat rutan dirawat ke.
0: Lama bisa ke lagu rutan dirawat darah baji ya tu nya, darah baji rutan dirawat. Namun tebahnya pulai bagi
1: tai. Nadai, nadai tu, nadai, nadai pulai, nama tika pulai, nama tu lagu AI kini nya, nanti lagu AI
5: nadai. Niti ada nak.
1: Niti aku dan nak. Ni buah ge bespih salah.
0: Joget.
1: Nama gika ngerawat.
0: Pai bise nya bagi tai asai ku. Ya. Asai ku pai
1: nya. Nanti nanti beku ciam pai bise, bagi tu pai bise.
0: Ya.
1: Nyak mia. Kau bisa lagu bukaim lagi. Jadi nuan nubah aku nubah lagu
0: minta limbang nubah lagu ne.
1: Okay. Nanti minta limbang nubah aku nubah ke lagu ayak ke pinta ayak kita tadi. Lagu dari masterpiece menyadik.

0: Ade, Mas Tepis. Ngarep kita ke Detoa. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menjadi kita menjadi nom menjadi aku menjadi. Bukannya kita bergaul pangan diri. Mesti kerindu pangan diri, neh.
1: Mhm. Mana nak pesan?
0: Nyukung orang tu.
1: Nyukung.
0: Oh, kawan pia.
1: Okey, nyak lagu kena kita berperindang neh. Lagu minta antara station nak kita kira ke udah mai kami dua nah ba renggat ke terubah tu neh. Kita minta Sri Aman danya macam pesan peninga kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.

0: sih, Bu.
1: Nah, nah, nama berita dia toh.
2: berita pekodo. Berita katido ananya. Kita nipu satu pagi lagi.
3: Oke, okay, kita kedekang nanti ke pasar Inoati bawa ujung minggu kita itu 0843532224 arus telepon kami di Sibu. Nani pian nama nomor telepon kita?
1: Tamat, semanggang 0833523436 hang-hang ap ko na 0833523436. Okay, kalau peninga ke dekat telefon berkunci ke pesan nyerumbak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okey, kita nyanyi dari Sibu. Hello.
4: Hello.
3: Siapa tau?
1: Cali.
4: Cali
3: tau. Okey, Cali terus nggak pesan.
4: Pesan tu masih teman dia aku dia buat kepong seluruhan. Nggak sedih jauh mereka aku. Nggak sedih win. Nggak sedih yuk. Nggak sedih anda. Ngagai sila apa sifa penuhian ngajus ngebuni ini mengenai ngagai sila hijau buat kampung sila buat seluruh bandar ngagai kita nak pintu ke PJ main lagu dulu ke lagu nama lagi lagu memanah kita dia lagi PJ
3: Sri Aman masih lagu
1: lagu nama ada
3: temannya bagian lagu ni
1: mana yang
0: lagu tu
4: Oi, mau yang mana?
0: Lagu terperasa anyanya.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar ya.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Hanya tadi Charlie Ari
1: Charlie.
3: Charlie. Oh, we are Reba man.
1: From Sheba.
0: Udah mulai ya Jerman nana.
3: Nanti ke pesan dengan Facebook dari Clarence Midan dari Pakan nanti tetap ke lagu dari Duno oke Donald
1: rumah
3: aku tetap sayang kena merindang hati direk ke kawan FB Syasha Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri dan Arin di Limbang semua peningan WFM ke ngalih hari itu pihak mega dituju agenuan DJ ko terima kasih ya benar balaman pakan ke acara penutupan Agrofest apakan 2026 oke selamat ngali hari kita di pakan jam ke dia tau noleh ngau kita akan minta untuk ni ya ulgi now oke ajudan kami selamat ngali hari di Janana selamat ngali hari YFM 6 station minta tebah ke lagu ngali hari tu ko ya sebarang lagu ajak meh ko ya hari sibuk tu lagu tu dikenal Amrina peningat peminat YFM bala di rumah bala barumah di Nangat Telesak ayah ibu ya di rumah pul sukai liam baku miri lelengau ke kita dian ku ya ngarap ke bisa ningat program pakai kengali hari tu meh ku ya okey hari siapa tu ne Raymond Step hai DJ sama ngali hari sama jalan pengabu ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua hari penyanyi Florence hai dikena merindang bala peminat setia YFM pasal lampur menua yang kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu terima kasih DJ ayo apa jam tu menawa dileh sedai
0: hapal dah hapal mesti tengah hama ya
3: kayaknya Ben tadi ada ke klip agak yang ku tadi tu Ben
1: itu pampai
3: kayak ke tindu sedai
1: ada yang lain yang lintang ada TV nyelap aku
3: baru dah
1: biasa yang lengkap TV siaran tertundanya dia tu eh
3: betul Brazil
0: Brazil. Oh, dengar dulu lah.
5: Pendengar nama Brazilnya.
0: Siaran ulangan lagi, bisa ya lagi. No, sorry, papa kunti siaran ulangan.
3: Pia ya. Kevin nak apa?
1: Apo?
0: Apo? Balat mana?
3: Ada kenyang, ada aneh.
5: Kata mati aneh sudah.
1: Okay nak.
0: Nanti bisa secara
1: ulangan saya
0: ngobrol
1: bisa.
0: Bisa. Secara ulangan ya. Tidak.
1: Tidak.
0: Tidak seri ya.
1: Ya. Gagal. Mesti sudah siapa tu dek Brenda.
3: Brazil.
5: Dia nama nama Brazil.
0: Brazil.
5: Jerman. Nawa. Lagi kau menak Jerman. Kau satu lagi.
1: Kena. Alam kita Brenda ngau peninggal atau dulu kita. Halo. Siapa tu?
0: Panggil Hebian.
1: Halo, halo, siapa tahu?
6: Halo, halo Bin.
1: Siapa tahu?
6: Ini darah bajik, Bin.
3: Okay, ini darah baja. Siapa sukuang nuan ini darah baja?
5: Jaga.
1: Berenda kana.
3: Kayak piala dunia dia tau. Siapa sukuang nuan?
0: Bangkok dunia dia tau. Membuat.
6: Nak leh mana?
3: Apa deh? Berarti ke Jerman.
6: Soalnya
5: makanya
6: Rusia aja.
5: Rusia deh. Nata berasia ya.
0: Oke, antara Jerman ngau Krakow, Krakow lagi. Siapa gini?
1: Krakow.
0: Krakow punya.
6: Jerman
0: lah. Yes, Jerman berapa? Berapa lagi? 3-1.
6: Oh ya.
3: Satu
0: pesuang. 3-1.
5: Satu-satunya lagi.
3: Jerman sih gimana yang lagi?
0: 3-1 lagi ya, Bay.
1: Kapan kita tuh? Dasar kita.
5: Apa tutup?
1: Aduh, saya. Ini naik tadi.
6: Oh, ya.
1: Terus pesan. Pajak, pajak kah?
0: Anak sibuk kah kami tahu? Terus ke pesanan.
6: Pesan setuju. Semua orang yang lala. Nggak malam berakaban. Di dini luar sudah diau. Alah, nggak guys, sudah. James Nala, Ineni, Arabina, Mak Peng, dia betul. Nama berita dan wai-wai Mak Peng, lama nak bertemu. Semuanya nak dapat kuci yang madah, dia nak kailan eh. Oh, lalu lagi, sudah ini punya tiga. Nggak kebakaran kebukaan eh. Kalau nuju kita, ya gak? Selamat hari gawai.
1: Selamat hari gawai.
6: Ya, ya, nih. Selamat gawai, nak cuk.
1: Siapa tu tadi? Ini tinggi kok kai tu?
0: Ini darah baju.
1: Pelayan nyawa.
3: Ini darah
0: baju. Ini darah
1: baju. Nyawa ya?
6: Ya, ya.
1: Nyawa. Terima kasih ya.
6: Terima kasih.
1: Oke, kita ambil peningan kedua. Halo. Nyawa. Jaga.
0: Apa? Apa itu?
1: Jaga.
0: Gak betul, masa bluetooth dia.
1: Ya. Halo. Selamat kali hari bluetooth udah putus. Nak tekunia, kunia. Siapa muhal sabotas aku tau.
0: Nah, tadi okey nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
3: Nah, tipu-tipu ni biar sikit menawa.
0: It's ready to pal. Okay.
1: Amal aja. Lawa, telefon kami kena bluetooth. Dan saya.
0: Kayak seri amani ngalanya.
1: Kita ngagai message di Facebook tu. Alexander, Alex Delta, dini kini Alexander. Alex Delta Binawata Barau.
0: Barau.
1: Ya minta pasang kelagu dah kalah sangkai bati. Hari sanai kena berinang semua orang kenglala. Ya kepesannya nuju kita ya ke benuang ba kunti dia. Anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang ku ya wasi pesan jaga hati jaga mata jaga rundiang piak meh. Okey, Dayang tupu nama tu Dayang jega selamat ngale hari ku ya selama ujung minggu ngai kita nam pintu nya aja terima kasih ya. Iya inai nduat ya ini gendut kin nduat tu ya inai nduat.
0: Baca mana Ben?
1: Hari kerubung serikai ku ya pesan pesan tu harap ke semua kita ya kenglala aku ya inai ya inai nuat karena nyebut nuat harap ke semua kita ikhlas makan betulina Natasha. Selamat berjalan ke pengawal mambam gaya hari kami di lupaan tu dia tu lalu si tek tu Roslina Lina.
0: Umas, umas.
1: Hujan bab menua pantau minta main ke lagu dari Ricky Anderson Galai. Bungai Pinang. Oh, subak bunga jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sudah.
5: Nama bunyinya.
3: Pala nak bunyinya.
0: Nama di biar.
1: Ketika?
0: Nama tengkelan speaker.
1: Nama.
0: Kau tengkelan speaker, tengkelan mikrofon.
1: Kesal dengan tanya. Dengar lagunya Bungai Pinang.
0: Udah ke masa bluetooth. Oh, kena bluetooth. Nyaman kena bluetooth, Ibin.
1: Nolah
3: bijir ku
1: yang tengah orangnya.
0: Jawa ke gaya mikrofonnya, Ibin. Takut, kena terjauh.
1: agak sudah ya agak.
5: Tidak ku yo ketawa.
3: Meja ni biar degam speaker.
1: Kini kaku negam. Amiah kesal kami itu ya guys kita dah. Okay, lagu dulu kita. Mana yang ke lagu hari William Awe yang terperasa.

0: Okay, lagu terperasa dari William Hawe yang anang terperasa belah peningal. Aku kekumai tidak habis belutut.
1: Ya kan mana is successful leh
0: kita
1: ready
0: wow,
1: to pair.
0: Kau dengan mikrofon semangat.
1: Mikrofonnya kan mikrofon bluetooth kini.
0: Engkau kini. Mau ya masa mau.
1: Lawa kita.
2: Ada yang menelan ya.
0: Aau.
1: Bisa ya saya kentik sama jauh taibin.
0: Main wak saya. Asal kiamnya.
2: Lagi bisa Ibin, terus ke Ibin pesan bala peninggal kita.
3: Udah.
0: Nggak nyadi ya, ngakak pangan di he.
2: Udah, tak ada ini.
3: Udah.
0: Au.
2: Au mas, mas. Au, udah. Nana ngau Ibin tak ada ini. Dua yang betawi yang kita ke Bintulu. Bintulu ngomirim atau?
4: Iya.
0: Orang ketiga.
4: Okey, au jadi ngagai bala peninga. Okey, ngagai bala peninga atau terus ngagai arus ripun kami di WiFi Miri berkusung 85423634. Okey, tu anguji nyaut ke Kang Auto Yun. Halo, selamat tengah hari.
5: Ya.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, siapa tau?
5: Halo, nak jelas tak?
2: Hello.
4: Siapa?
2: Nak tu dengar aku ya.
4: Halo.
5: Halo, nak Stanley tu, Arek Kapet tu.
3: Arek Kapet, siapa Arek Kapet?
4: Ya, Stanley.
3: Siapa Arek Kapet?
5: Nama tu nak terima tu.
2: Thomas.
4: Oh, pelabak aku ke Benuan-Benuan tu mana lain pelabak aku?
5: Ya, halo.
3: Ya, halo, terus ke pesan?
4: Ya, terus, terus ke pesan.
3: Stanley ke pesan. Terus yang terdengar kami.
4: Telefon baru. Ya, nguji baru lagi berkusung 85423634. Engkau bisa penangguh tadi Yun. Okey, tu nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
0: Bluetooth nak connect.
4: Ya. Unconnect kada dapat buat Stanley tadi. Oh, tanda ngacau. Tahu nguji baru harus telefon di Mirito 085423634. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Hello. Ya, ya, ya. Unsuccessfully Bluetoothnya udah.
1: It's not ready to pair.
4: Not ready to pair. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Hello.
6: Hello.
4: Ya, siapa tu?
6: Ari. Ndun tu, Reswatu.
4: Oh, Ndun, Ari Seratu. Nama berita, orang Seratu.
6: Mana?
4: Mana, ne? Bisi mana orang main bola, saya tahu.
6: Ada. Ada, ada minat orang main bola.
4: Oh, nanti minat, ne? Kira ke orang hai?
1: Tak minat orang main bola, tak minat orang ke main bola.
4: Iya, betul.
6: Tak, minat orang main
4: bola. Okay, Ndun, aku terus ke pesan, Wan.
6: Terima kasih, puji Tuhan, udah ngangkat ke telepon. Sudah aku sampai, sudah aku bersampai
4: kami, nanti tak caunya. Bapak uju minggu sari tau.
1: Ada minggu, ada minggu.
6: Ya, orang, maka sudah semuanya.
4: Iya, nanti gak caw
6: sampai. Ingat, sampai lama-lama. Sudah aku kumpulan, aku meri. Terima kasih yang ngegai bala-bala DJ.
4: Sama-sama.
6: Arah ke sama bala muju adalah semua pengawal.
4: Terima kasih.
6: Boleh pesan, boleh duit, boleh jerki. Kita mengharap ke ladang sedang.
4: Menamai berkat Nun Sarita.
6: Oha.
4: Oha. Nya.
1: Oha. Saduang. Sekai.
6: Pesan tu udah tuju ke aku. Kakak kaban aku. Maksudnya. Kita berjual buat tamu kami ada satu hari itu. Ngagai bala pasta-pasta. Rakyat semua belagram. Ngagai semua kaban. Bala pangan. Kita bisa ngau kemburu. Makai tengah hari itu tadi. Bergerija. Rakyat semua belagram. Lalu ngagai bala pasta rimiri. Bala pasta ribentul. Bentulu. Pasta ari. Apa nama bram. Harap saya tidak ayah pulang enggak bimat maya rito lagi baru hari itu lagi berusaha mutar diri pulai rindu mai balok kami tadi deh sama memburuk makan tetapi jari ngapain diri rindu mayari minggu lalu rindu masari minggu lalu rindu pulai ngorang kena deklalo bertemu ngekaban belayan kena kalau ngebepedok
4: out
6: oh bersamping ngagai balo sida bertunggal aku bakal sida indai muat sebili ya ngagai sida indai idek di temedak ngagai sida tidak ada sungai kelampai dia, tidak minat, tidak tumas antua, bala tidak pasta janting, bala tidak adik kriandian, tidak boleh sebut nama dawiak dia, bala tidak tayyip sebilik, tidak indai mau sebilik, ukai sebilik lagi serumah. Awal, lepas nyak mayu anak kebang layan belum tunggal dia mbak rumah.
4: Aman.
6: Awal sih.
4: Nyangkau magangnya.
6: Awal nyangkau magang, rak sama belagrai. Tapi lagi ingat suatu kulengau wat jamet. Selalu bermua ya pak aku. Ngarap kenal wat, harap kenal gerai, harap kenal musim ni radio. Lalu ngagai belok kaban belayan. Ngagai sidok indai bos bilik ada merujik. Ngagai sidok kakak bokin ngagai bala sida tawi sapati ngagai bala sida cendang sebiliak ngagai sok bangi sebiliak dalu buat nibung kabung kami no lama gi keluar nibung ah ngagai kita kian ke dia mana-mana ke ente ku tu baik urai lo beratai ku pun nibung den
1: urang na mai kita impung ga
6: oh te urang mai ana de urang mai
4: urang oh. Okay, Nun.
6: Terima kasih banyak-banyak. Harap bersama belakang, sama pelancang. Lo ngagai Umar Redino, terima kasih ya Redino. Selalu ngirupkan, ngirup lagu ngagai aku. Selalu ngagai Aumia di kapit, ngagai tamang aku, Nun di Sibu. Ngagai sedai naik boy, ngagai tidak indai. Api, ngagai tidak nurin, ngagai tidak tuai rumah. Siti Belanda, nama Brito, harap bersama bagrai. Halo ngagai, Tiana Naya, nama Brito, harap bersama bagrai. Mega, lo ngagai semua bala DJ DJ kedai kerindu kedai sayau. Lo ngagai indai kumpu, harap indai ku semua pai gerai. Nyaja.
4: Okay.
6: Terima kasih.
4: Oh, terima kasih Nun.
6: Okay, bye.
4: Ya, ya panjai pesan tadi ya Rindun anak-anak ninga kita balap ninga ke bukai di pesan Nun tadi. Okay, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun. Jadi tu hari Mary Jalo Ujo bisinya apa kita itu kaya selamat ngelih hari DJ. Udahnya tu hari Alex Data Bina tu berdau ni berdau baca.
1: Udah.
4: Udah, oke.
0: Okay.
4: Solaha. Oh, olaha, oke. Okay.
1: Ya pakai Bluetooth tadi, Bah.
4: Umbah nah, umbah.
1: Oke.
4: Oke, nanti tu hari Daplin K Baja. Selamat ngali hari koya. Hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam hujung minggu menuju CMS Fred. Pembaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengerindu Bitter Tingkau Kujam. Pembaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubu Martin Syaca Mandah ngau ke penudi pesannya selamat hari minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari. Selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire. Ianya diberi nama penyanyi tua. Wah seh kena menindang. Dirimpu balakaban Facebook ngau nuan megak DJ. Terima kasih Bulan Pegari. Aku ya itu pesan ngarap ke Terperinang serta selamat berjalan ke pengawak. Tu pesan di Bulan Pegari. Jadi tu Ari James Anyau selamat berjalan ke pengawak minta nuan nebah ke lagu Stella Philip. Ianya duruk pengerinduk kena merindang dirimpu. Pihak menggap tuju dengan Gemeri Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon, Eddie, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine, Rubin ngau ke Bukai ke Bisik di rintai itu. Pesan kepada dia, rindu-rindu selalu hari kenawit tu. DJ, terima kasih. Jadi nyak pesan dari James Anyau. Jadi tu ke penudi tu Yun hari koordinating ko ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta nombah ke lagu hari Florence High. Kau
1: udah
4: tadi apa kok?
3: Oh, udah tadi nih.
4: Kau antara tua. Tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
2: Ayun. Okay, terima kasih Abi. Yeah,
4: Ayun.
2: Oh, jadi tek aku macam pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh na banale lah lain telepon ni munyi kurang
4: dah. Yeah. Nya
2: tadi pun udah panjai tadi.
4: Telepon ni.
2: Telepon ni.
4: Pesan don tadi.
2: Kira kesangkung magang nya ari indonya tadi dah. Okey, tu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina boleh sudah. Kennedy Ama sama kali hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku dituju ke ngagai semua kenglala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond Merayang di Luang Ebert Ayum Nelson Pati di muka Harunin sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap kata perindang ngau bakal ke tengah hari itu aku ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani Ari Miri ke minta lagu Ari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku Ari Jeffrey Molly ngau ke penuh dia tu Hans Wadidau nama itu. Minta lama lagu Likang Wadidau Bawang. Ari Tegiang Bitoh dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan. Lagu Berawan tu ko ya. Lepas aku bisik nanya tadi lah.
4: Now.
2: Lagu Ari Bansa Berawan. Tak ampun mah nadai ba playlist. Aku nak nemu ngigak lagu tu tadi. Ka nanti ba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawa ya ada nanti ka ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh. Koyang anu ku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidau tu tadi dah madah ke setiap lagu. Nak nemu lagu baru ka lagu lama Ari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peninga meh ngau sitik lagu tu bi.
4: Yeah.
2: Ari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: ya.
1: Ya, ya.
0: Lagu retro.
2: Kami dua.
3: Ya, lagu orang lama kita ini.
0: Ya, tentu. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, Min.
3: Ya. Okay, terima kasih Hayun Gau Brenda. Dah macam pesan peninggal kita pemuka muka arus telefon pelapak ku lagi sempat luar kita itu macam sekedar pesan atau ke muka arus telefon ni kira ke 222 saya kuliah. Baca muka aku. Nama
2: aku main di Kelantan dulu.
3: Tebah lah. Tebah.
2: Last penuh dah.
4: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilak. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilak kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
2: Okey, nyak ya tadi Mian.
0: Besai
3: kelan lah.
5: Sukses polai.
6: It's ready to pel.
3: Okey, dah kunyak baru bluetooth kita ini. Kira ke kami dua hanah baru meh macam sekedar pesan tak mau baca mega ngaku badia kanya bisik bala peninga kita ke keterubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena abe mega ibian nana ngau Yon ngau Brenda ne kanya bisik empai dibaca dia tu ne jadi kita macam dua-dua kanya meh kena kita cukup kejam tu nah. Anak-anak kalau berumban ke kita? Lubah-lubah. Asal selama sangka ini korang ni. Okay, aku kira ke macam ke tua dulu tu. Hena, ni kan ingat nama.
6: Okay.
3: Tempainya ni. Negi ente bisa telefon gini, negi dia nyawut gini gini now. Aku macam pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benda aku berarti ne Mary nanta kempai baca tadi na. Selamat ngali hari DJ ku ya. Sama berjalan ke pengawal hari kapit tu. Mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya. Aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai nudiau bala madi ya berserikai ngau di Kuching. Hanya ajak DJ terima kasih ya. Hanya hari Mary Nanta ne. Jadi Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi?
2: Bedau
3: ne. Selamat lemai DJ ke sama jalai ke pengawak sarito minta tebah ke lagu hari Florence High kau antara tua kena merindang semua bala peninggal YFM Iban ngau kaban Facebook ke benu ningar radio nak tinggal kawan melayan ke ngelala. Udah tadi?
6: Udah.
3: Ne, sorry ya.
6: Kau minta lagu kau antara tuanya. Udah magang?
3: Udah magangnya. Okey. Macam ya kempai dito ke jarang-jarang ku kita itu ke jarai ngatai ke pesan. Ianya Jen Judia. Empai tu saya ku ne. Ada ku ingat ne nyebut nama Jen Judia. Selamat ngali hari DJ Ari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngaso DJ nebah ke lagu Laki Sigat. Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal serata menua. Pengerai meh kunci pengerindu. Baru ya ku ingat.
6: Pengerai kunci pengerindu.
3: Pengerai kunci pengerindu. Ingat kita nya tanya di ketek lain kita nya.
2: Amana gerai narindu lah.
6: Kita lah.
3: Ukai ku aku nya aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey ngau dek
6: kita moro support. Moro support. Okeylah. Oh tu hari Ellen Umang sama lemai DJ sama dari gawai ke. Okey kita kita okay, kami di seratu panas hari kami. Nama aku ya tu sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di seratu panas hari kami miri. Bah. Mana-mana lah
0: dia punya.
6: Aku baca aja lah. Dia punya. Baca aja. Dari Ali tadi asal nanangai kita neh puas kita wak macam-macam ke ya. Si ga ya kami bisa bluetooth cerita
3: ayo kita ini bisa dalam speaker.
6: Bisa dalam speaker. Tu redom lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 buat suai di tu nadai siaran.
3: Ha.
6: Oh, ya. Nadai siaran. Oke, take note. Alu tu not kutai. Atau hari Sindo Nedi semangat lihat hari DJ sama nak berjalan ke pengawalnya tadi. Kita besar rindu hati ke sini, rintai tu ke sini. Baca kita ni top meh. Nya jawab tadi. Tali pawon nadai kita.
3: Tali pawon nadai. Aw ya meh. Nadai gula telefon ke Kuciang ne. Aw ke Seriaman ngau sibu.
2: Ya ya.
3: Oh, baca dia meh kempai baca.
1: Aku nemu kami doa nana sama Malia nyian.
3: Ya.
2: Padam ke
1: dulu. Ya.
2: Padam ke dulu.
3: Okey. Engkau punya tahu meh abas dia mayu hanya pada aku kempai dia baca dia. Ba okay. Wife mi ban.
2: Siapa tu Azrin Harry tu deh, bedau.
3: Bedau.
1: Bye.
2: Okay. Sama, sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat Dika.
1: Dekat.
6: Pedih amat lapannya.
2: Dekat request lagu reference high kau antara tua di kena melindang kami semadai kau ya semua kau belayang grup Mina YFM Iban grup cerita kenyalan grup arah berpantun kelebih lagi di kena melindang kita dia megat DJ ngawe kebuka terima kasih au ke okey ga okey hari Jerry J ha sama ngali hari DJ Nana salam hari Minggu menuju bala trackers berjimat maya driva serta sama pejalan pengangga mujur menuju semua kita DJ pakai ke sarito ku ya hashtag jibual ke nama hatinya
3: orang bala bala trackers dia menemu truck bala truck nya ku kita
1: truck nya
3: pelet pelet dah
2: okey
3: okey Ibin
1: okay, James Anyau ke sekali itu minta tebah ke lagu Utai Ureng kena merindang semua peningah di YFM. Kelebih lagi yang kekabarnya kengelala. Nama berita kita dia, aku ya, aku ada kenawi itu. Okay, bye. Jeffrey Jeff, hari batu kawah Camp PGA Kuching. Selamat ngelai hari. Minta tebah ke lagu aku tetap saya wari duna dituju kia ngagai. Kawan Facebook yang kengelala, ngau semua yang keninga kita di radio jam dia tu pesan narap kita perindang maya ujung minggu tu. Selamat udah begawai. Ko Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
3: Dah connect. It's ready to connect. Okay, dah Ibian.
2: Already successful to connect.
3: Okay, nanang Ibian dah. Yon ngau Brenda.
5: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
6: Oh, nanya tadi deh. Terlalu minta rawat
3: tadinya ha ya rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
5: Ini minta lagu meligai pengrinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balantua ngau ipar ya di julau. Awalnya tadi dua pesan.
3: Cukup B, dua.
5: Pas button.
6: Mengamai ke tu.
0: Oh, jadi tu hari Jessica Itan tu berdau ne? Berdau lah. Okey, oh, tu hari Jessica Itan gaya selamat ngalah hari serta selamat menjalani kemengawak berhujung minggu. Anak berapa gaya hari kami di bau di tu? Aku ya, awak lagu peminta antara stesen tu minta tebah ke lagu Umbas hari penyanyi Ika di kena menang kami semadi. Balang sida indai biar aku balang sida Isan anak menantu kabin belayan jauh serta semak grup admin PWI aku ya serta ahli grup CK grup Aram Bepantun grup NS Ninja Serawak tu ngau ya kebukai lalu lebih lagi ngagai kita di konti atau hari Jessica Itan ke penudi tu hari induk kenawit. Okey, selamat berjalan ke pegawai.
3: Udah.
0: Kira ke atau hari Lin Wong berdau ne Lin Wong ku ya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawal. Okey, jadi dua itu pesan tu Min hari Mary.
3: Kira
0: kada baca magang.
3: Sudah baca magang. Kira ke jakok ke penudi meh, jakok nancang tali perahu semua kita.
5: Simpul dia
3: meminta. Simpul. Simpul ya ne. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih han gene. Seraya ke ngante 34 kita.
0: Ulih
3: ngante temui kita ke datai ne. Nang awak lubah-lubah lo, anak rumah.
0: Santai-santai dulu.
3: Okay, kira kaku nyimpul nama
7: Hutan.
6: Ini pun jakau. Ini pun hutan. Narik wui lah.
0: Tak nak support loh, Min.
6: Apa?
0: Oh, nama Min.
7: Apa bempul?
0: Nah, nama.
3: Okay, kita kenakan tu dulu meh. Kami sebuah lagu lain dengan kita abah ngelah tengah hari Ninja Sarawak ngelah lagu peminta antara station neh. Jadi aku kira keminta Brenda neh nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jak meh kena kita yang ujung ke ngelah tengah hari kita ungkup ke sarito 14 bulan 6 2026. Enggak kini bawa lali.
2: Yakini kia ngelat.
0: Yakini ngelat tengah hari lama tu. Noan Mian.
6: Your Bluetooth connected successfully.
3: Lama nak jumpa ini.
1: Okay.
0: Okay. Kira ke Kau penuh itu. Lepas itu lagu.
6: Lagu
0: pada B. Lagu pada B. Okay. Nanti Hana bagi lalu pedau meh.
3: Okay, bye-bye semua.
6: Bye-bye.
0: Okay, Stella aku minta hari James tanya tu. Minta nebah ke lagu hari Stella Philip. Doro pengrindu. Okay, bye-bye. Selamat hujung minggu.
3: Selamat hujung minggu.
6: Bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telok menudu telok asam pejohan nao telan lemuriban ni matoh mandawan ni lah ok terasa kenap man Tuhan lah ho abis ni hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya manita melangginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, masalah vi dan lahoma o ka sang larah mani tamlim kerana telah pejuah peji alam program tamalang kedua hati program PDK peji dahing kelo peji dahe ke DJ Baun. Jadi unaloh ox kena mana DJ Rin ala upah pani tamlim matoh ma pukul 22 beluadau atang pukul na telok lavi anide. Okey, mani tamlim poke puido ama inai ala te kelengi redo kaya Miri FM lavi ani. Dani hanah 24 ada bulan 6 do mana 2026 ni lahu dani hati gate adau amigu. Jadi mao ka sayu ngelarah do migu meni tamlim huina mengkelo bake-bake ala ngelarah jaka ani. Jadi manita menanteha kucing serian lunduk bau kledang pejoh peji kelengi dadok kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Jadi manita menanteha pasan ayak Miri kledang kelengi dadok kaya Miri FM pakai radio online tam. Okay, si pakai frekuensi FM Pita 5.2 dan lahu FM Pita Sayak Puan Kusung. Jadi manita lantai halam dalai dan pahawan dalai jaka ni lahu keledang kelengi radio kaya Miri FM pakai radio online tam dan pak RTM klik dan lahu mengkel lantai hadalai hudi ka keledang kelengi radio kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Nampak lahu manita malah hipu My TV mengkel hadau ni pejidahik ngejeloh My TV tusu ji Kusung. Nah, palahu manita malang hipun Facebook nena kelo peji dahik ngejeloh live hapesh radio kayan. Dilahu mengkelo hadau share live tam leviani. Men bagi-bagi tam alang tahin tua jaka ni jasi dalam peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, dahin lagu alang bukalah saman adik aku pahapani tam lim tekeleng hiji lagu ala kenan Deli Amerai hati Yesus alang pekurip. Jadi men onin aku sengkeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Joli Jengan ihati malam keliah.

0: Okay, mau sayo lebih dan laho sayo domigo manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan usang anyi ihati u hari kedau ani terlagu negeri itam pala puluh pita mini tepuku na telo alavi. Jadi apa nakui bara ano program api dike peji adahin na kelo tini aku sang basa dahum bakeh tam ihati jagut 40 kena tini selovi bakeh DJ Baun dahin na DJ RTM kayan kenyah kato dau sayu migu katok dau sayu migu man maru di Sarawak kena tini ya. Okey, sekena manika jagut 40 dahin nati ni baketam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat tadi DJ Baun sayu lovi dahin ceria paan DJ dahin lahu akai ji lagu ala kena Yunita Nining sekenap DJ dan lahu saya bertugas lovi ani. Okey, sekena manika lahu Asfian alang kirani peji dahik ngejeloh program api DK peji dahin kelo lam hanu titih han aku medak lagu pengakai ka. Okey, dahin lahu tini aku berapa lalau ano program api DK gate 24 ada bulan 6 duman 2026 hati dau migu tino puku na telok 30 minit naai tanpa ji alam program Mabitung Urip dahi menuhanan hani tanpa ji tek lenghi lodoni alam sejarah pukul pukul 4 lebih hanitam tek lenghi dahu neklunan ayah alam mayak dan lahu pukul 4 junang hanitam kira tek lenghi dengah alam pahamu mana redo kaya mire FM dahi menuhanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh manitam lim pukul 5 lebih menkelulan teh kucing seria nelunduk bau nampalahu menkelulan teh penjedahik ngejeloh RTM klik dahin lahu menkelulan teh penjedahik ngejeloh live hapej redo kayan tino pukul 5 lebih a itam teh payang jaki teh kelenghi dengah men angkasapuri Kuala Lumpur bi menkelulan teh daleh hudik menkelulan pakai mai TV tu suji kusung dan lahu mengkelah pakai mengkelalan teh pasan yang miri tino pukul 5 lewin aklo pejidahi na teli dia kenyah bila menuti klo dan kelenghi radio kamera FM atang pukul 6 lewin a pakai radio online tam nerepah RTM klik dan lahu klo dan na pejidahi ngejelo live hap page radio kayan. Okey, dahin na pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengan kliah menuanan aku sendiri itam perlu peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin na kelo. Okey, nanana hana program PDK alamat tuan mempukul na telah lebih atau ngepukul 6 na'a nginan alim dan panau pahapan dan lahu dah ma'uk info man itam lim. Jadi yang panitam pejuh peji alam program Mabitung Urip Tam Leviane aku sendiri tam tek leng hiji lagu alaknan ibau ajeng ihati mang lema mang duya
1: temang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.

amang itam takut andalunga pasak alang naet alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80:10 telah telah dang bahasa nadab alang kumat. Nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasra. Jadi ngiyo o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinatam ngiyo halam surat Tuhan na alam di Korintus 80:10 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihinlalan kanap tam, alam sembayang tam, nunatuk itam karaini, teg itam usidia, sang nulunga limlim pasak, din bahuy, dalam urip tam ya, amin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusa, lupak alang nait alam urip tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoy ha.

0: awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumuman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan.

0: Tam alang te habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Okay, mau salavi dan lah hama awak sungarah manitam lima jadi yang panitam pejuah peji alam segmen bitung urip tini aku sangkusi kelunda mandalih tam Sarawak alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati pelupa tanda bulan 6 tino pedah levi bahwi belarik hak kuri-kuri ngawan hati hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak dalih hudik. Tek 5 da bulan 6 hati tiga tedau satu tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Tek 6 ada bulan 6 hati gate adau adua tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius delahu engkeo bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey dan nanah kelunda mandale tam Sarawak darat telo dau jadi aku nginah mani tamlim ala tek kelenghi redo kaya nan leviani maklo hado kusi ajulunda kloti manakui hak konti hini.
2: Aku Zalihangau.

سلام، برسول من ارتم پرائمری علم امي حبا مخوي علم پروگرام بيتون اوريبنه تونسس تمان کلو علم ته سرکا کلو برسو کدا من حواهنه تمان کلو پجي پرکالي علم کتوکا توهان کلو جام کلو نه نه خلنا نلنگ سلا من تگوس پون گمه اونا ادم دا احوا توه برسو نو امني کا توهان لنگ کلو سايولان لمجه katok alang ung kalau pekali ini bena na legak tanah alang jembang tu Yesus jana mulai ne murip ne dekaya dahin ne nepu aja ma tigu jakana para segera Tuhan menika Tuhan alang kalau sayu menakir ni kita loku Tuhan Yesus Allah pula Tuhan Yesus Kristus aku yang mencari lemahnya amin salam tadi panak alang murip atang murip alang pun di kapel alam ayah jadi dorah lo belayar sampai ha di busang alam kalu kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar nanda lo otong belualan seotong busang apa lo sampai itu dah jirbi ne di uban dahin banget alam ngelupak ayah jam-jam na uban dahin di lang ayah ane deh na kapal lo kaham kapal dalam biang dan tembok kehab. Nah ke kemana ni? Ya nengayat sang menyelamatkan dohonan hina nak asidah. Bicara nyataan. Ya jenjam hina dalam teh. Jalan teh kerana terak dalam sang ake tolong bila ke kemana ni deh. Hinang tak jika leput ket putih her behnanya tu. Ya nengayat tebalak kalau putih. Jam-jam nak kalau putih hana latu dalam cukup warna melatih dan warna hijau. Abloa banget tuan. Ini kami hari kalang anjalam hamil Tuhan Yesus. Mahui telok tiah laki taman nanti deh halang. Ku pinang tekat putih halang nak hati latu halang. Mungkin dong mai urip mana ha? Lain mai aje mana? Abloa banget. Mahui telok halam situasi nang nak tok telok nak tok. Apa yang kata telok pejoh songnya tu? Nayat atang busa ngalang abang telok sengti itu deh ataupun nak telok mau tepelah latu putih nang. Jadi anak nutut alam tak alam usuk tam. Nah alam program ini, kui kamu beri telok pokali alam buk Tuhan alam akalah alam hari dah sihir Tuhan tulan 422 alam kumat ini. Nusi te urip alam jilong kelunan alam habe abin hida langit ani nusi te aran habe alam anak ok menkelunan alam ngawan tam ala urip. Dan aku kamu telok pokali tak jibatang ketuk alam aju mentelok anak Alanah Kristus atih jadi Tuhan alam berduka. Teti dah alanah ni tak kuri-kuri pengerjaan alam ulang Allah anah nakun alam kenapka ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alam imginah jarun uripka. Alam kedua alani hanah nun tua katalak imna alam uripka atih imna men Tuhan dahin ika pesaya atau minah Tuhan nah alam nalipkan atih alam uripka lahu. Limkat lang halam urip tam na yun na kenan aje dahin kenan hamang tam bili mati hana kenan Tuhan alang nana halam urip tam alang katlo alana hati hana nun tuakat alang imna halam urip ka ati imna dahin tingan dahin asi halam man Tuhan Yesus Kristus anana latina alana haika u ala Tuhan Yesus iti halam urip ka nun tu alang katlang imna halam urip ka do krabin ati imna dahin tingan alang man Tuhan ati imna kenan asi halamka dari Tuhan Yesus Kristus. Nah tangkui, abin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dari Tuhan Tuhan alang habeh, alang nak lo. Abin Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alang unyelong tuh usun tanan. Ada yang kelas yang jia, johji. Men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanan. Tuhan alang antam nganak ngajelah Tuhan Yesus Kristus itu. Nah alang nyelong lim kat ha usun tanan. Amin. Nah, suntana ni jana menyemudap tua mahui Tuhan ati alang jan nyelong mah. Tiutulah alam Tuhan. Tuhan ati nah alang nyelong lim kat alang teh suntana ni termasuk hitam kulman ni. Menurut tina ani bara menitam atak lana Tuhan ati nah Tuhan alang ningan au jong lim kat alang teh suntana ni. Jadi lim kat alang teh suntana ni haida keligem haida kontrol tingan haida halam Tuhan Yesus Kristus.
buha kita kulan ni. Tak kerana lima tih dan halam Tuhan mengetam lima. Alang kedua, amin nanti mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ni anak Tuhan alang unyelong itam kulan. Hari yang kelas yang tulan ji johor prima. Ken Tuhan Allah palaan sayur tulok na kulan ngiyoh awi bariak tulok. Jaha dawa alang dah kaya hau jong limkat alang tak hau suntanan. Termasuk tular, tuan tam, ket-ket alang tak. Alang yang hinang, alang yang kuman, alang yang takke hau suntanan. Nah Tuhan ilang itam dia itam hipun kuasa hau jong limkat alang tak hau suntanan. Halam banget, halam daleh, ket halam tuan dan ket-ket alang habe. Hipun kuasa maksud Kristus. Tadi ini hana itam na alang antuhan i tanggung jawab. Awan tamurus ket-ket alang tak. Tular, uro-uro, kayo-kayo, ket-ket lang teh ngalang, ket-ket lang teh luma, lang teh lang hungi, alam dalih tam. Ita malang hipun tang jawab. Ngato, dahin ngurus na, dahin sayo. Anana tuju na Tuhan Yesus Kristus hati, nyalong itam. Ja itam, alang jaga hungi tam, jaga tuan tam, dahin jaga ngalang tam. Jaga banget, lebih-lebih na umaru tam, bangsa dahin ket-ket alang uan Tuhan. Pertanggungjawabkan menitam hau sentanane anan tujuna Tuhan nyelong tangkulnane jaitam bertanggung jawab alam mengurus memelihara dan jaga ket-ket alang tayo hau sentanane alang ketelo amin nun mesti Tuhan Yesus amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam itam alang nyalam ika dan alang nyalam aku alam Yohanes tulang telo 26 alang baranune amin Allah kelalu nyalam kunang te usun tadane. Iha na iha. Mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah te iha. Nusi daha tasa. Bi daha. Alau ripaan alang sayu. Ini ame hari kalau nyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Abin nun Tuhan Yesus Kristus. Nih hau sun tadane. Halam batang kunan. Abin Tuhan Yesus Kristus hati sanggup melisa. Andaha. Nyaga teguh nyuun kaya usalep hati. Alam anu daha geriha. Ngalanggul kota. Iha patut. Dahin niha perlu jadi kelunan. Jaya ni jadi kelunan alang jadi korban men salah tang kelunan ni. Abu ya ke ha sanggup murid menisa mentahri ha ni yang sultan ane atang ha mati ha kayok salib ya tagung lim menisa ti tawit hitam kelunan alang alangnya dapat ya. Lim kata ni perlu anak na awing kenal halam Tuhan ati menitam alang u legak halam kuasa salah ti. Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban. Korban pendamaian mensalah tamkulnan. Alang sepatutnya ita manih nah. Alang mesti mati hujung kayak salib. Amin kenal salah tam. Bilim limanan tawit halam nak menitam menakui. Dahin melim itam kulnan alang teh kesentanane. Allah kenal salah halam Tuhan Yesus setih menitam. Ini ame hari alang hanya alam. Tapi lebak lim itam kulnan. Jadi kamu saya tekad alang uan Tuhan Yesus. Una hujung kayak salib pati. Lebih-lebih nak udara 2000 deman alang ulalo. Amin nun. Amin itam jan ala ihak lalan halam kenap dahin urip tam. Abu haka ika jan mengerti dahin jan pesaya dahin hadui Tuhan Yesus Kristus satu menik. Alam kenyataan amin kaunan lebak alam jan ala ihak penuh halam urip na. Dah ala setengah-setengah kenap tua. Amin anak-anak dah jan mengerti. Dah jan peduli dahin dah jan faham nun lang Tuhan Yesus Kristus na halam urip na. Atang do kerana alang keempat abin mesti Tuhan Yesus Kristus abin hak Tuhan alang seng ni ala ika murib dahin na hadalih alang liman alam Ibrani tulan pitan 20 saya barang tunan pelahu Kristus maibatong nak jikali tua seng tagung salah kelunan kehom kedua hangun na uwanih seng tulat tek kelunan alang nang iyang ya nusi hak seng ni tagung salah tam lahan bi hak seng ni pekurib dahak. Hari ini amelang nyalam halamaran Tuhan Yesus. Kau suntana ni hakna Tuhan Yesus Kristus hati sang ni ala ika. Te murib dahin na adalah alam penuh dahin dena. Dalih alam penuh dahin lu. Jinun tak tu sah prah lan. Hati has surga dalih alam ngeliman turan. Bidah alang sang an Tuhan Yesus kiri hati. Hakna kelunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan halam murib na. Dahin kenap na menjaka. Ani hatang jaka pihak ni alang kedua kali nak buat ni. Jadi ini ame harang alanya dalam salam orang Tuhan Yesus Kristus. Tangan nah pakan halam kinah kak tak Tuhan Yesus Kristus. Ini ame alang anya alang salam orang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang sengri telok tipe lau di pelang lanat. Jadi nulang peluang telok nah alang hak
lalan alam ko ka. As tumalang ha setengah-setengah tu ah. Alah halalan mesti na alang abarah abdan na. Alah ha jadi Tuhan alang kontrol urip ka. Dari Tuhan alang hipun urip ka. Jadi Tuhan alang higam urip ka. Lain tegul ka walai ha jadi Tuhan ati alam urip ka. Nundo kat lang imna hasun tanan eh. Ati imna men Tuhan. Imna kenantingan Tuhan dan kenan halam Tuhan ti alam urip ka. Barulah ika mengerti dan paham. Nun tujuh Tuhan Yesus hati ni hau jong hau sentanaan dan mati hau jong kaya saya dapat dan hau mati itu anu ti ya mati hati amin kenan nak nyala mika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hau sentanaan amin limitam hau sentanaan jinun tak alang tenang jinun tak kona alang tenang limitam hana kona alang salak abu haka ya sanggup mati hau jong kaya saya dapat amin ya ikam ikam murid dahin nak hadalah halang ngelimana ti. Ini amin yang nyalam hamba Tuhan Yesus Kristus. Doa nih. Mahawi ka pagat pun beriak alang setengah-setengah tua. Allah Tuhan Yesus Kristus. Kumak Tuhan Yesus Kristus Tuhan alam murid ka. Doa nih. Aku ikam petangan nih ka. Jai ka. Allah Tuhan Yesus Kristus lalan alam murid ka. Jadi Tuhan alam murid. Alam kenap ka. Alam murid ka. Alam amin ka. Alam umaru ka. Alam daleh ka. Barulah ka paham. Barulah ika mengerti. Nun tujuh nak ya oni hau sentanane dua ribu duman lebih lang ulang udah arti semata mata ya ika menikmati men ika menamin ka menumaru ka dahin men bangsa ka saya telah sebayang Tuhan Yesus taman kalau lang teh hasur ka kalau balas kedap men havahan ni taman kalau peji pekali halim katok ka Tuhan kalau jam kalau oni hana kulnana lang salah men tegus pun gamai unah Adam da hawa dahin doa nih Tuhan Yesus kalau para suku nak menikah awi nikah une hau usun tanah nih ne mati hujung ke salib semata-mata ikam kami kelunan nih murid dahim Tuhan Tuhan apun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na mentegu kalau do kateng doa nih dahin salah-salah alang un kalau na mentegu kami murid nih Tuhan Yesus alang jangan kitan kalau kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti ne hau jong murid kalau Tuhan Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus menbangsa kalmai. Hai nak tua wan hak tak kerana Tuhan Yesus. Jika masih dahin mai uge pengjam menbangsa puhu kami. Jika kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murib kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murib halam amin kami. Halam memaruh kami. Halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doa ni aku meje. Puhu kami Tuhan Yesus halam suka. Jika nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus putung maru kami ya kami lalan alaika dari Tuhan alam murid dan ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus Tuhan para sunup amin ikat Tuhan lang kalau sayulan kemenje katok alang un kalau pekali ini bina na legak hatana alang jemang Tuhan Yesus jana mulai ne murid ne dekaya dahin ni ngepua jama tinggu cekan para sebab Tuhan menikah Tuhan yang kalau sayu anak ini kita lalu Tuhan Yesus alam Tuhan Yesus Kristus aku yang menjaya amin.

0: lama pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM tak lama kelarah telok kerana biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu temu pejing di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam Eka Tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: lekan,
0: lekan tak dalam pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Non pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah, cuma alang Tawin tak aku pedung ilau dahuntam kayana bin usia cukup. Usia biar dahun Melayu kurang lah.

0: kelo senang ok nah hadui kelo harap kelo maju jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nanta kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM kayaan kenyah lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lem-lem tek program ni semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji ngeri yang pangku jakit peji dihin hari ini tengok orang si anak orang ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang atau tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dah yak DJI dalam dengah lang janwa ya saya kena men kelolem bye. Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin radio kayan.

0: tao. Kupayang behule, gahurut halong. Kupasi haunan. Hinolaan, wa FM, pagi tinggalo.
1: Okay, mga salawi dan laho mao ka sayang larah manitamlim at ini aku nabara salawi dan laho sekenap manitamlim wina makla bake-bake alang unay maja usu ngejeloh live hape syaredo kayan salawi man nyurang tingai salawi man reman uyo James Mering Aluhat salawi man anyi Carl Z. Lang selavi man Dublin ke baja selebau man keling temawa MJ Kitan Uban Johnny Juk Erin Owen Stevina Stephen dahin bakih tama Juk Emang nusa dolahu mandalo ama inai poke puidoh ala tekleng hiredo kaya mir FM pakai frekuensi FM pita 5.7 FM pita 5.0 nampalahu ala pakai lupa di SWG G665 kHz dahin mengkala pakai My TV Tusuji kusung lahu. Oke, selebih di lahu sayung larah men itam lim. Oke, tini teji info teji dengah sakusi men itam lim. Tina niji dengah alenai man eng kelili. Tidak lah ung kira tega men kelita ala ndak pakai ni kira tenyaru hak lirin alan empayan mutam te lemparit hak alan alun pen Borneo jelang sekolah kebangsaan SK Engkelili nombor 2 Jihmadi ngiodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam terima dah buka ala pukul 6.40 minit Jihma. Jadi alang kepala pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Sri Aman ihati komander operasi PBKG Edwin Jonani alang te pala ngawat anan ihati su 26 km men balai dahin ihanginang tino tusah petuangan ni melawin jiklita Proton Saga. Alang amte kawalan ampaya niha tenyaru hak lirin alan dahim pelalau mutam te alam parit. Jadi ken hati ni tino jidoh tua alang kira kalen alam kelitanan dahin jilake deng musang aman kelitana. Dahin unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS kira mau kira tulung doh anandi delho kira nabaniha unalo ampaya niha anhageri tepala umapra. Okey, nanti dengar alenai man engkelili. Okey, jadi manita malantino tua jakani wina man kelolan teha ujung alan alun angin nak kelop lai sayu geri kelita napa lah man kelop poke apuidoh ama inai ala paksa pengumuman ka alang ngana pena atak kupi dui ala viani man kelop hado nginang apui kelop ti bahi kelop hado temaram apui kelop ha uma avoti ya dahing kerana ku sengeritam tekleng hiji lagu pengakai bakih tamu munaring hati je lagu ala kena Stanley Ngau uripane ihana ji hawa.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh. Ah.
1: Batin lah, aku ipa ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan. Hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong kajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan.
1: Jah. Sayo ke ka ujam nan ka? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani man akui Widya Hawaii FM Kayan.
2: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.
3: Lebih aku nak kuih deh, rumah dah hilang. Walau, oh bagi kuih, mengta melah leh. Para nak melu jena usu murid sayu.
4: Okey, tini bakih tama kita nuban mengnanang paan taun para kaki emih kak pedung selebih menikah di jebaun sekenap mandahun Tuhan namatan kinah urip tam tunung kena tini ya sekenap menikah lahu kita nalang unai pejedahik ngajaloh program PDK Lavi Ani dahin nanti ni teji info laan seokusi manitam lim jadi manita malang tehak pasal nayak miri mengkeloh hadau tino dani dahak na rumah terbuka malam serumpun Miri kita 2026 alam pukul 5 lewin atau pukul 7 malam hak forum culture center Miri. Jadi manita malam tehava lewin ni mengkelah hadau agrin dalam anak kloti poket kloti puidoh kloti amai inai ti tenagri dalam tepeji dahin dahak na rumah terbuka malam serumpun Miri kita 2026 ni hak forum culture center Miri matoh mempukul 5 levi atang pukul saya malam dan lahu mengkelah hadau pakai basung asen kelok awi kloti basung Melayu kelok pakai basung Melayu awi te basung ngepan kelok pakai basung ngepan awi te basung congsam kelok pakai nah tu awi kelak pakai tak apa lah hudang lo kelak pakai ya jadi anak naji info manitam lim dan lah angin lah te balai manitam alang hawah alang te nepa dah na rumah terbuka malam serumpun Miri ane ya jadi kerana manitam pejuah peji te kelenghi dengar alang nai alampah momen redo kaya nak Miri FM tina ku sengkeritam te kelenghi je lagu ala kenan Deli Amera ihati meruan ku ngenang dahi men onan ai tam te kelenghi je lagu ala kenan Rita Juk ihati nusi te ket amdang entuhana.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jakak duduk, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat, musu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak, batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong, sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati am-an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Pelupat 26 Duman Pelupitan Sayak Pulu Kejohanan Master Asian AT 60 Ong Alang 60 Ong Hadianan Ketua Menteri Melaka Encik Muhammad Adib Haji Adam Kejohanan Bina Badan Asian Alangan Nahas Sekolah Menengah Pefong Yana Halangkenan Persatuan Angkat Berat dan Bina Badan Melaka Tuba Kadui Adna Dalam Malaysia An'i Penghormatan Lasanaya Awan Na Kriahanan Empayan Anideh Kejohanan Bina Badan Asian Alangunak Loh Dahin Alang Kedua Adna Singapura Tek Duman Pelupitan Tusu Puluh Enam Dahin Duman Pelupitan Tusu Puluh Tusu Dahin Tek Nak Duman Pelupitan Tusu Puluh Saya Pertadianganan Adna Ha Indonesia Dahin Tegu Duman Pelupitan Tusu Pelupitan Pertadianganan Adna Ha Daleh Bangkok Thailand Tujuh pertandingan ini Adna ala dah dang mili hi alang juara bina badan repah jadi master ASEAN. Teguh pertandingan ini Adna dalih alang yohna yakna dalih alang tek-tekda ASEAN. Awi Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dahin Singapura. Kejohanan ini jihadui awan rana dalam Malaysia dahin lim rakyat na alang an pesaya dan puboh hadui ayak. Nunanah tampeji taklam doa ni halam sejarah.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi keharmonian kaum dan kestabilan negara rakyat haruslah bersatu hati bertolak ansur saling menghormat menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: kupayang behule ka hurot halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajitin kalo.
1: Oke, masalah vi dan lahoma oka senglarah menitam lima tine ku sembasa dah hom bake-bake ta malang unai komen ngejeloh live hak page radio kayan. Oke, tini haji bake tam hati keling temawe MJ menlandeh kucing sayu domigu DJ akai DJ da kaji lagu ala kenan Lucy M rarah bulu pala. Sekenap DJ kena tini sekena menikah lahu keling atau mawai akila lagu nanu nawi hatek dakah na ya. Dahin nanti nih baketa ma Jessica Anyi selovi DJ senglarah domigu selamigu menikah lahu Jessica bosikah duten selovi DJ hanit kadau jihmadi hak kalau UBBD bilovi aneh ngelidem nah nilaan melah kahungai telangusan lovi dahlam di bi pesona jihmadi naiban pelaan sekenap DJ senyap di manika hakon tinang ke bles itam lim tek klarah tam ujung migu ane dahin lahu kena tini belapup usan naiman long lamah men adi uli kumami kuluk long lamah enak kena tini ya nyam nyam tu aku metek di kena tini. Okay, tini baketa mapidoan selavi DJ habong laan kajo alah matando hakusing leveni DJ ake lagu livante ika ala kena rosana urai sekena pa DJ. Okay, sekena mani tamlim huina maklo bake-bake ala unekusi julunda klo manakui hak konti hini dahin kini jam tam hak konti hati 45 minit pukum pa levi tuna kerana aku sengeri itang pelopo jopaji ala segmen dengah menhawang daleh.

Okey, dengan lengun Allah halan Neman Sopolo tina jido umur 20 jido man matai hak Brazil dalam di menu iha andhakah menji ngawan alam bau iha tih 40 meter tugu iha kirana aktiviti terjun tale empakai nepa kira ihana aktiviti terjun ni bisa ha pakai tali keselamatan. Jadi tu kena jadi hak jabatan Ponte do Esculito, Halimira, hati G Pasen, hak Tenggara Negeri São Paulo. Ia dah hundah berkuasa tini, tino dah lempet mai hadoyanan kira amdang metuk uvung keselamatan jadang nyekang ha kira te lega ka tanah. Dahin te nam laung andah tahan jadang andah siasat pasukan nampung bomba dahin lahu perubatan kecemasan lahu andah nuhu tepala ngawan anan bidoh anan menglan matai hak tata ngawan anan. Okey, nanti dengar alanai menso polo. Dengar alang kedua alanai men Osaka tino jilake umun 24 duman andah peluvat tino dah kira nakau sina 5 juta yen norepa awi tapa kalusina nante palasin Amerika Syarikat ihati 30,000 haji Alan ha Osaka dah lemdi teguh hati pala pasen barat Jepunanan jadang tai belek kelita ngejeloh hadui ala una ngatun ya dahin dah alang bejuan kelita anandi. Jadi kena hati ni, lelaki ni menyokohama. Kira santai pesuk, ada hak lang berjuang negeri tani, hak Osaka. Empat yang te dua lelaki, kira te nyudungi hak, dahin negeri lap beg. Alang tek sini hati 5 juta yen. Jadi polis kira ni, kira ilo dua lelaki anan. Alang pakai kelita hakwat Mia Kojima Osaka. Abini ha kira tenakau silakian ni dahil lahu dang na lakianan kira tega. Jadi kena hati ni tiang lakianan berung kudak pada pada hulaina atabit dua lakianan nak nyudungi ha dahin kira ni. Dahin ni lahu kira telefon dalo polis dahin leput atuk anan jadi alam pukul 10.25 minit malam di. Kena hati dengar alanai man Osaka. Okey, manita meli menanan dua dengah man hawan dale da kusi manita meli melevi ani dahin lahu dengah man hawan dale dari tam kelenghi teja ka alam pia lavi jima dari kerana ku sengeri tam te kelenghi je lagu pengakai bakeh tam hati liveng te ika alakenan rosana urai.

0: Raja Ki Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hitup pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat me. Lubun enam mandui atat alang hipun Kevin.
0: Dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Lahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itap.
2: Okey, nak naji lagu pengakai bakih tamak adi hati lagu Liva ngeteh ika alakna rosana urai. Dah nanti ni aku nama ok Selovi dan lahu selabau mendala bakih-bakih tamak lemaring ni peji adahik ngejeloh program PDK peji adahin kelo. Okey, Selovi man Raymond Uyo James Maring Luhat Selovi man Bosikah Duten Mary Mujan Selovi man Petrus Wan Selovi man Jessica Anyi Margaret Margaret Selovi Mankitan Uban Johnny Juk Selovi lahuh man bakih tama pidoan along uhma o ka jipusu halam nerpa awak uhonai maja usu ngejelo live fa page radio kayan. Okey, bila kurik madih atino pukul na lima levin a itam sentai payang jaki tai kelenghi dengah man apa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manita melenteh hadale hudik, manita melenteh pasenaya miri, dilahuh mengkelong pakai channel My TV Tusuji Kusung tino pukul lima levin a kalau pejidahi na teli dia kenya. Awi kalau ngenap apa jidahi atang pukul 6 levin a kalau dang kira kelenghi pakai radio online time dapat RTM klik dan lahu kedang naik pejidahi ngejala live page radio kayan. Jadi empat hitam tai kelenghi dengah men apa undengah angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi jilagu ala kena Steve Balang ihatih nanun ka kelalau hapan.

0: Ya, nak nyawa tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya kat usai tali dia tahun ini siap puluh patah bulan 6 mana 2026 siap tahun minggu. Ilu kok ngeringa dengar cinta tali dia kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Sarawak lepas rekod pengaduk ida dia ona ke Buniut ia mula sawit inana kaduk lan ke Malaysia ngana 54,000 pian atau ayah 44,000 pekebun ia on suwek 2 atau ayah 45,000 hektar ladang. Timbalan Menteri Perdagangan Perladangan ngana komoditi ngan ia pe ahli Parlimen Sarike Datuk Sri Huang Tiong Si Yakuma suwek 43,000 inana Cin masyarakat Dayang ya jadi ca ka anga hinana pengempaulan dalam pembangunan industri sawit kat negeri ini. Ya kuma pekinadau jinan meke program Aram Bersawit 2026 ya pejadik kon Persatuan Penanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak Dopa ka Sarike. Tok dawalah hinana kelapa sawit inana komoditi utama ya ngana sumber pengulik ya gunalan bagi ida dia on kebun iut dengan ya ina uko adau laah ya pana peniga ini nak peniga cin inisiatif kelompok minyak sawit mampan SPOC bagi alat pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO ya biun bayan ini pengempaula daya saing kat market awang negara. Majlis Amanah Rakyat MARA nak sasaran ke anggapan abek lemah ibu pelajar Cin Sarawak ya daftar ke Kolej Politek MARA KPTM dengan Universiti Politek Malaysia UPTM Oman ini. Abek bulan 6 Oman ini, ona ca ibu puluk pengenyat ya lepas ida terima bagi ida dia tepesik ke KPTM. Puyan ini hendak pekuat ngempaulah perancangan bagi kebuka kampus KPTM kat Sarawak apan ngetigalah akses pendidikan ampau pala ida pelajar tempatan Cina Oina Mara ke pekuat ketiga yang pekuat ngana Yayasan Sarawak bagi nyukunglah program ma pelajar KPTM ngan UPTM halak kadok naan inisiatif pendidikan yak siok tawar kuun perintah negeri. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Pengiatigalan akhir ni wala pengiat tiga biona tenuyan ngebayak ca program tuak tapik cin usaha ya pesulo ngan komitmen ya majalan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang Yakuma pengaduk 762 program ngerela pengiat lepati uman lapa ada inana kaum ngan aspek kenegaraan kesukarelawan pembangunan komuniti ngan pekinapa keharmonian keang agama. Usaha ini hindana mungkin pala empau lah indeks perpaduan nasional. Uman 2025 te pala 0.70 ca hindana nak empau lah dalam jangka 7 uman ngana lapas sasaran rancangan Malaysia ke puluh 2. Ya pekuat kumala komitmen kementerian bagi mepeng lah komuniti ngebayak kawasan rukun tetangga skim rondaan sukarela ngana kadonan inisiatif pembangunan masyarakat kat petipo negara. Kementerian Sumber Manusia Kesuma nyana ngebiok la ini intervensi gayeng ngan pekinapa kemahiran bagi mepo kelunan dia pegayeng ya siok penusa biun kerja la. Puyan ini nagap la daya tahan pasaran buruh negara ini pejuma ngan cabaran geopolitik global ngan menteri ya Yakuma. Puyan ini inana hida ala uban una tempau sekes ida dia lepa nepet gayeng inana ya lepa rekod kak kuda-kuda sektor ekonomi pengajar lemah bulan ya adang lan dalam uman ini. Pengaduk telur puluh ayah ibu pianato 52 ada usah ya lepa rekod nepet gayeng ida cin bulan ca abis bulan lemah ini dah ngan un pengaduk uman ini kaang 25 habis 20 pian uman sekelunan dini ya naat sek dalam data sistem insuran dagang. Ya ko malaa telu da penuken ya ida nak keutamaan bagi kesuma inana peralihan gayeng ngebayak platform My Future Jobs ngan apa kinapa dalam program ida kengempau la kemahiran ku un perkeso ngan intervensi ya selau sektor kritikal puyan ini gunalan bagi nyekang ngana nyukung la ida dia terkesan ubana penusah gayeng dini. Penusa vandalism ya ko baan na tay ngelau kabel ya engkin penusa kuma kemudahan awam bagi ngan sistem lapung ngan janan tem jadi kak kuda-kuda kawasan kak Sarawang. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Ibrahim Baki ya kuma. Puyan ini hinana kaum kado na ana kemudahan ya pakai kabel pergi dengan lapung janan dengan pekinapa pencawang elektrik anuna Sarawak Energy. Sarawak Energy nak kini nak penuhkan set nanggayang keselamatan dengan ngecuk cin penusang ngelau kabel hinana kado lugi kuundi dengan ngacau perkhidmatan awam. Ya gemar pekinadau kelepas pasang sistem lapung janan pintar kat kampung nombor 61 dengan lapung ini cukup dengan teknologi internet IoT. Lapung janan pintar ini sukat keti pemantauan yang tenang dalam jaga dengan nak tindakan yang selau dalam watasa. Jadi nak tu dengar tepat tu ini dengar yang lepas sedia kun Syarifah Hajauyah Wan Abdul Rahman Cien Amin dengar RTM Kuching ngana pencoba pemengkejayaan dengan Mek Kau Setali Dio Kenyah Mir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar, selamat tetap salam Malaysia Mandani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

Okay, tiga sana ke kumai kamu dekik cai ngelak ke usai tali dia kenyam Mira FM jak tiga tawelan kumai kamu dek bersiaran ngelak ke tali dia kenyam tahun ini 24 bulan 6 umat 2026 nang tau minggu tahun ini sengah nakik ya nang tau minggu tau boleh tepat ya nyok tiga tawai berkira lah cempi kamu dek suka bersiaran ngelak hamil bangan tawai suka pemung kejai ngan jam ngan tau ini nak akik ke kusi kumai ilumong dalam on info-info yang madang nak ke konti kini akik ke pendengar kini kumai ilumong dengan kenapa ikam dia lepas mata mesej kat live chat kat Ina hakik ke baca kini kumai ikam dalam on mesej madang lah ayah nyak tiga tahun lah kumai ikam dia lepas mata mesej cina jam telu ora Dublin ke baca pemung kejai dengan lah Warren Rose hai ni lah Roland Ucat John Jala, Sabina Lunga, kenapa Oko Manai? Hello Oko Manai, ya selamat tahun DJ dan selamat tahun minggu Miko. Sokat metit udip ya tengen Cina Patricia Nana mo dah baru tahun ni on masa nai live tadi dia kenyal ah tiga tahun ya dah lepas ke metit kini ko mai ko ora ya nan jamak kedua ora ya tiga tahun Oko Manai ban peketo nyukong lo ka usai tadi dia kenyal Miri FM. Okay, kenapa aku makeup dia live dengan Andy Bungan kat TikTok. Tiga tahu lawing. kenapa lian kejahe ngalah. Anak ke Nigel. Nah, okay. Tiga tahu pemang kejahe dengan makeup usia tali dia kenyam Mira FM. Dengan dalam nasi baca gaya awang tahun ini. Hilo nasi ke pasen Mira kini. On yang kekuat asyik gaya awang lah ya. Dalam tetap ini hilo nasi. On ca dua ukok lu nasi on bio berkilat dengan ngau na hujan ke kuda-kuda ukok ini nasi gaya awang ke pengadu ukok tahap ini dengan nakik ya ke Miri Marudi ke Telangusan ke kawasan-kawasan Indo Kelepuk Daya ke Belaga pekuak si gaya awang ya dan kenapa harap nak hilu peketo jaga tiga lah kempi ketai asat lah atau apa rancang tiga-tiga asat lah. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran dengan lah nang tau minggu kenyuak tiga tawelan kumai kemung dia on berdia request belian yang lesau dah lebih suka metik belian ya cah kumai kemung senakit banda tau minggu nang dalam program Mek Tau Minggu ialah nang jam Mek Ketelu inilah ya inana ilu hamatit belian-belian rohani pekinah ya aku dah pebarang ca liwai lah ca minggu ilu ngeringa dautit belian-belian rohani nang tau-tau dek ca ya sukat jam Mek Kedua roh sukat akik metit kidi belian hiburan kuma ilu mong senakik ya biar ni no ilu pedan nak tawai ilu bangan tawai nang inu-inu tu ayah ilu ti nyok tiga tawai banyukong ilu ke usai tali dia kenyah Mira FM jadi tiga apa hakik pencong kini ilu tengeringa dautit program pengelan minggu ini sengenakik ngana ilu nyok tiga tawai lan kuma Reverend Father Damien yang lepas sedia program lah program pengelan lah minggu ini ok tiga apa pencong tepat tengeringa dalam program pengelan minggu ini.

suci menurut Matius. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, Dia berbelas kasih terhadap mereka karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang mempunya tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai. Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon, yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas, Yakobus, dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus, dan Bartolomius, Thomas, dan Matius, yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Patriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan syurga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, ubati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, selamat minggu kembali mengusung anaknya Kristus malah. Sanganak dalam minggu ini lu on belajar pasan pengemala pengetena pengesai Tuhan kumailuk lunan. Tuhan milik kalau nyelamat iluk lunan cin dosa cin patai. Enoko yang ngatu anak ya Tuhan Yesus Kristus juru selamat ilu apa nilu kelunan sukat mudip dengan Tuhan ke dalam syurga. Sanganake dalam Injil tahu ini pa, Yesus Kristus ya milik 12 rasul yang nak eda kuasa, yang nak cap pesanan komeda paneda sukat mesau sakit pagat dulu dia sakit, tolong dulu dia tusa tebele-belea kelunan Tuhan. Kelunan ya Tuhan wala. Jadi senganake dalam Injil Pailo Antisen Tuhan mele kelo nyelamat elo kelunan. Enoko dalam boboe elo elo taan elo sukar baca kisah para rasul. Cara udip eda rasul Tuhan. Cobaan ke dalam Roma lema 6 babe puloca surat Santo Paulus kumada ke Roma ia pada Kristus lepa matai kuma kelunan dia berdosa jarang un kelunan kelu matai kuma dulu dia tenang ngenjarang kelunan dia tiga kalau matai kumadolo diaca tapi tahu ini Tuhan Allah pada pengemala pengasai ya kumailo ia nyelamat ilo kelunan tego ilo berdosa un penyala ubani disen senganake ina tu cara ilo suka teule kuma amai biuk ke syurga. Jadi tahu ini dalam gereja ilu, ilu siu pengin apa ni lo sukat pada
Dengah tiga kumentulu dia ca. Dulu dia untusa, dulu dia biun pengamala, biun pengemsai dalam mudib da, biun pengedana dalam mudib da, iluna jadi usa ngan taket Yesus kumaida. Adanglan ilu perlu pisau pada eda, tapi ini dia paling penting ialah cara udah pilu, cara udah pilu kelunan Kristen kaang kelunan dulu dia ca. Ilu nanya dek tanda pengamalan Tuhan. Adanglan Tuhan sukat pakai kuasa ya. Biunya perlu ilu kelunan, tapi Tuhan milik apan ilu kelunan sukat menyelamatkan kelunan dia ca. Dia sengana kemong ayah pelu kembiu ko luna kini. Tuhan mangini ko nganake. Jadi ujo ngan takat ya. Jadi Pak Tuhan apa ni lu bada dengah tiga. Lebih-lebih lah aku mendulu dia tusa. Dulu dia on penyala. Dulu dia mak jo bi on nai sembayang. Ilu jadi dengah tiga aku meida. Tuhan pemongan ikam alamai bi kuasa lewaman nekambung telah menanamai ngenandakan berapa ya.

0: Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.
1: Ya, okay, tinggal sana ke aku mekam dek jaya ngelak ke usai tali dia ke nyamar FM ikam dia madang bersiaran ngelak ke live FB ke ini apa tiga tawailan aku mekam mong sana ke ya nek ke jaya ngelak hilu bersiaran abek jam 6 tetap tau ini na a ngan apa kena apa ke nyelama ikam dia ke jaya ngelak ke live TikTok ini bungan kena ya selamat tau ngan selamat tau minggu aku mekilu mong lah ya. Okey, ikam dia lepas mata mesej ke live chat ke ini ke baca mesej Madang yang nak inilah ha? Ada mesej Madang yang nak cin Lawrence Ngau. Hai Lawrence, don dengar tau ini. Selamat tau minggu tau buat kumak ilumong yang ngadan kenyah dah awal ya. Tuhan memberkati ilumong tiga tau. Hai Lawrence Ngau, mungkin apa ikam dia lepas like tali dia kenyah Mir FM. Kau baan Wio Jones Jun Induk Kenawin Hilda Apo Sabina Lunga Dublin Kebaja Betty Ali Paulus Lahang Jenny Tingang Hello Nu dengar tiang ya Jim Paul Balan ya Lawrence Ngau Oko Manai Petrus Wan Wing Iud Roland Ucan Molly Livan Lejau Ros Sepang ya Ringa Raden ya tiga tawelan ko mai kemong bana naik ke jai ngan DJ ni bungan sengana ke ku dak bareng dalam jaga setengah jam ini la ilu bersiaran ka use tali dio kenyah dan bekenapa ilu nas ke ini midana World Asia Tapas 2026 ya ketika miri ya kesukat ke mempeng peserta Cina telu puluk dah negara dia ja jadi ini seja Puya nak tinggalan lah ya sukat ke pendengar ilu nomun ilu tanah mirek lah kuma dulu dia Cina awang negara. Okey, hello salam lah sekarang ke ilu ngeringan datip lian ni.

Yeah, okay, terima kasih nak kami kembali datang ke jari dengan Kak Usit tali dia ke Nyamir FM. Ya, dapat nasib kali ini akik kusik kumah hidumong yang necin upis daerah Beluru Medan Ilo nasib kali ini ida kebuka buka kaunter ya kebuka pas untuk ke persak selapang patah ya bagi renew lisin selapang ke daerah Beluru. Jadi puyan ini dah ketisio 20 PN dengan 30 atau bulan 6 ke upis daerah Beluru. Jadi pemuyan ini hinana gayam pekuat Cina upis daerah Beluru dengan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan. Jadi jam idan adang ti ke gayang ini nana nadang jam pian mampam abek jam telu kata tau tau ina kak bahagian kak daerah Beluru segenake ya. Ya dalam begina pula hilu tenase haja pemuyan ya kuat lok pa ya ti Cina upis daerah Telang Usan bagi hati ngecek dan begina pa renew lisin selapang lah ya. Jadi gayang pekuat ini tem edati Cina upis daerah Telang Usan ngan upis ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan ini ya, jadi jam idati nah dia yang jam pian setengah mempam abek jam telu kata tau-tau siok ca atau bulan tujuh ya ca atau bulan tujuh ngan dua atau bulan tujuh ka upis daerah Telang Usan. Jadi nasib dua ada gayang ini ca yakti ka daerah Beluru ngan ca lah ka daerah Telang Usan. Jadi nawai ku mekam dek tem kelemah tak mesej ka live chat ikam mata tak mesej cam kina ke kebaca kini ku mekam mong ngan nawai info-info ya ambil kusi ku mekam mong apa macam sedia lah barang-barang ini yang perlu ya ikam ke engkin jinan ina. Okey iklu ngeringa datib lian ni sekena ke ku mekam dia bersiaran ngala. Ya, tawai selamat minggu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

okay, tengah senang kau mekam dek kejar yang lekat usai tali dia kau nyamir FM kena jam tepat nak kini 47 minit lah pada jam lemah kita tahap tahu ya selamat tahap kau mekam dek tem kejar yang lah ikam dek lepas mata mesej kat live chat tiga tawalan kau mekam mau senang kini kita patut nasi info ni senang nak ingat nak tahu ini pa ilu pendengar kau melu semai bana tahu ini 14 bulan 6 inana hari derma darah sedunia ya hari derma darah sedunia jadi aku mekam dia pernah jadi penderma darah jadi tahniah lah aku mekam mong jangan lupa terdermada dengan ini capuian ya tigalan uban sukat selamat dulu dia caya perlu lan kini ya okey selamat tahu aku mai kemla sengen akik akik nala dalam on message sek live chat akik kebaca kini aku mai kemong biola asli message mad yang enak kini dan mungkin apa kini kem dia lepa la like kilo love nak love ka tali dia kini tiga tahun lan aku mai kemong sengen akik jadi ini akan kusi ku mai lomong nang pertandingan nang Piala Dunia Hello Nase ya pertanding tau ini ora medan lo nase nang pertandingan tau ini Australia ya Australia lepa ngala Turki 2-0 jadi nang perlawanan grup C Haiti ngan Scotland Scotland ngala Haiti 2-0 grup C hilu nasik ke ini Brazil lawan ngan Maghribi jadi hilu nasik ida dua petan seri ca-ca jadi nasik perlawanan tau ini sengenake nang 14 bulan 6 uman 2026 ngan ibian awai pa nang hilu nasik piala dunia liwai ini adang menarik lan ya adang menarik lan bana liwai ini hilu nasib penyertaan kado cin piala dunia ya dia calah jadi umat ini hilu nasib penyertaan ya paling kado lan okey selamat tetap ku mai lomong senaki kem de basiaran ngelato ini ngi tepat pesalon wat lah tepat ngeringa datit belian ini.

0: mong kejai ka use tali dio ngan eni bungan. E bare.
1: Ya, okay, tiga sana ke kumai kam dek jai ngala ka usa tali dio ke Jamira FM. Ya, heni bungam assalamualaikum. Ib barib. Okay, dia lah SMS set naik ke live chat kini dan mungkin apa ke keluk kusi kuma ilumung kuma ha, ikam dek on anak-anak dia ala peresa SPM Uman 2020 lemah ada. Ada keputusan peresa sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM Uman 2020 lemah yang keluar sio puluh ayat atau bulan 6 Uman 2026 biar macam ni lah senang nak ke ya. Jadi kuma anak-anak tepat sadin-sadin lah dia alat persa STPM Uman 2025 dapa ada ngena-ngena nah keputusan dah ya. Harap nak on tiga tu harap on keputusan yang tiga midan luar nak hina nasiok puluh ayat atau bulan 6 Uman 2026. Okey, ina info ya banyak lah nak kusi kuma ilumong senang nak ke ngan selamat tetap pekumaikam dia nata ke live ke TikTok ke kina ya. Selamat tetap pekumaikam mong. Okay, tiga paikam dia bersiaran ngala kau saya tadi dia kira apa ini tenang ke sukat pemung kejayaan ngala tau ini nang tau minggu 24 bulan 6 Uman 2026 ya peku adalah menawai lu apan berkata jaga tiga agaklah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lemong ngan harap nah hikam dalam pengajian minggu ini mungkin ya peninggalan lah dalam udip kem ngan matuk lah inu pengelok lah dalam biar sukat ilo ala nang minggu ini nang minggu ya kenai. Okey, selamat tetap kuma ilumong jam 6 milo pencung ring ada siaran Chin YFM Impan Kucing. Nyai nak kenal, selamat tetap, bye bye.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nya tadi lagu ke Terubah kena kita mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026. Lalu berdaute mending ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai tu.
1: YFM, segulai, sejalan.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan datai baru, setiap gulai balau peningo, berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14, berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sida, laban sida mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakaraban bedus cendadai orang ibun. Nyalai ku ia berjaku ngau sida murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping agak ia tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ia. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai ngagak ia, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang

0: megok tamo ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel tiba ke bedua setelenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buruan tu. Engau nadai berbayar, kita dah nyambut. Engau nadai berbayar, mengok kita patut meri. Kita anak mai duit mas, pirak, takong keraju. Lebuh kita berjalai, anak mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anak mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo ayat 35 tidak baca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tak ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ya tik terubah, pengawak Jesus ya nyadi seruan di mai berita mana. Dalam jakura putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang te mai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang te mai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Tak kau aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, tak kau berutai tidak benar. Sidak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap kesidak, lalu dikumbai utai itu benar. Tuhan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena sui utai itu benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai itu benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu mutik ngau pengawak nusui aja. Kita yang megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ketempu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tiba-tiba dikimpin ke kita kena jalai berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terkeguna argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci, hanya orang tialai Kristus, mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggok di kerja kita, ukai ngejakuk kita aja, tang ngegaya ulah, ngecuntuh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kayak Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tiba gulai ngosidak. Kita tu meh menyadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kayak Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Jesus, ianya ngerai korang. Berita mana kedebai Jesus ukai motik tembuk ngajaku ajak. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus ngenak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, Arya timutik berjaku ngajar pasalah talong. Berita mana tidak tusui Tuan Jesus, pulai kena dipinu, pemanah, pengerindu, pengasih tidak pandang ke ya, baulah nge pengawak ya. Kita yang ada orang Kristian di bendar, lebih penghidup kita dan ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuan Jesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Jesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Jesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngap pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke Mesia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap, nge pengajar adat, ura judah, mayanyak-menyak, ndak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Jesus mada, utai tidak ketau mayuah aman. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping, ayah tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Jesus itu menyadi, ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia. Toko bala periman mayu maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok ti dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta berguna kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah. Jesus mutip berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tidak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angka ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakak tasiak ngak berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana akan sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngak murid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, ngak bala tiapin ningak Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepada de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kena di rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu serta pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuan Jesus dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu kaya orang kaya, dia berpangkat, tak ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuan Jesus. Ia boleh mengenak kita maik mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ia orang tidak kirum ngari ka. orang ke dikirum ngariko. Bala Rasul Tuhan Yesus tu orang ke dikirum ngariko Yesus. Serta merita ke pasal Yesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda kerja Tuhan Yesus. Tang mayanya Tuhan Yesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngakai bangsa orang Yudah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Yesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datai, nyok baru kita dengar Injil diberita ke ngakai bangsa ngakai menua bukai. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang maka sekali itu delengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duluk maik belah peninga sama dia jenuh. Serta lup sampai ngaku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Tindak di kerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan, serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan di orang nada pengerindu ia di pedak mati. Berituk tegal Yesus Kristus anak Nuan Tuan kami di hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkar dia tu untuk kangar pukul 7 aku kak matai ke pesan ngau berat-berat ke bisi diterima kami ber-UIFM. Jadi kita berarti kepesan keterubah ke bisi danjo peninga ngena email ngagai YFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur, kaban belayan di Batang Ai Kerubung, rumah Said Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Nangga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, Kedua Unse Anak Tayet di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nangga Luau Awek Seratu, Ngau kabar melayan bukai kena lah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah dua di Seriduh Jalai Selalang Ruban. Laban lindun anak awan udah nadai berhospital Serikai kemari 13.06 lalu niatu dekat di Sengai Balamayuah malam hari 2, 16 hari bulan 6, lalu danjuang pagi hari 3, 17 hari bulan 6. Ya tadi, ya peningah pesan madah ke Lindun Ana Awan, udah nadai berhospital Serikai kemari 13 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai berumah Ndua di Seriduah Jalai Selalang Ruban, malam hari 2, 16 hari bulan 6, lalu danjuang kena 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemah itu. Lalu tu Siti Gibson yang dipesan ke sekali itu. Inya pesan diterima hari Silvestre Alex anak nyawun. Madah kapai sidak ya terumah nyawun anak ganai tau kapai amek. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut, rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kebang belayang bukai kenalan dia sebut nama ditu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pelugau, Seratu, Pemga Kebang Belayan, ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data yang rubah nyawun anak ganai, Jalai Bukut, laban terumah awun anak ganai tau kapai ame udah nadai lalu niantu dekat di Sungai Balamayu malam tu 14/6 lalu danjung pergila ngagai pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu nya tadi Siti kepesan lalu pesan ti ketiga ke bisi diterima kami ngena email ngagai YFM diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan nuju ke pesan gagai kebang layan di Nangas Sebaya di Tuluh Sungai Sesalin di Sepantak Merirai Sungai Baliah Sungai Angau Sungai Sesibau Pasar Kapit Sungai Pulang Nangas Sipan Sepulau Batarajang Batang Mujung Pemga di Sung Ketibas Ngemah Ngungun kebang layan di Sibu Bintulu Kucing kalau kebang layan bukai kenalah dia sebut nama dia tu. Jadi kita dipinta data ngagai rumah sublot 657 lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergila lalu di anjung pagi lusa 17/6/2026 nya tadi peninga pesan ke bisik diterima kami anjung peninga ngala email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com jadi udah selagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik di anjung kita peninga ngena WhatsApp ngagai YFM
2: aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer jadi Niti Tahun ke tu Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang mengat ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu kalau peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temuai ke di pepasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah inya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega ngau ari kontijen mega ari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka deka narit ati bala temuai ke misi datai ukai semina temuai ari menua kita empu aja tang yang mega bisi mega ari menua luar bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Ya peningannya tadi Siti berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita hai. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisi dianjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu ngau di Bintangur. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12/6/2026 lalu niantu di Sungai Belum Mayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 16 16 pagi hari 2 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningah pesan mada ke Maria anak kiai tau kinai sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di sungai malam hari 2 15 hari bulan 6 baru majerah sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan ke bisim ga diterima kami ba YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu ke bisik dianjung kita peningah ngagai email, ngagai WhatsApp YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kabar melayan ke ngelala niantu ke dia di balau belanja balau sungak seduku ran gua tulang melugu selepuang punggut lacau di sepawah semunjan serik aman Kuching sibu bintulu miri ngau kabar melayan ke semakai baka sungai besai asal di serik aman ngau kaban melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban Jemaah Anak Sintuang, Jemaah Anak Sintuang tau ke Indai tuai rumah Dominic anak jiram. Udah nadai lalu niantu di sungai malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi Siti. Ya tadi peningah pesan minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban indah ya Jemaah Anak Sintuang udah nadai sari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di sungai kena 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nganyak tu Siti pesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di labang, labang atas, labang baru, suai ngoniah, batang kemenang, batang sebawah, batang silas, ngau penasu igan, ngau kabar melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR sebiu bintulu laban miah anak jana, miah anak jana tau ke indai sisi tau ke binin yang Matthew ajak anak dunggau udah nadai kemari 13.6 tahun 2026 lalu niang tu nadai di padah kemaya nyenggai di tu lalu penerang ke Celia tau dia tanya ke kita ngagai Cecilia berumur 0127079866 tau ke ngagai Christina berumur 0138366447 nya tadi pesan dikenatai ke bawa awak kita ke sekali tu
3: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, peningan nyati seti lagu dari Joni Aman. Jadi, terus ke pesan kita yang lama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke sata pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau tau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Doris ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari 1 nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebam layan dipinta datai ngagai rumah Doris ampi lubuk pelai pasai siung laban nian tu dekat di sengai malam pigila 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peningat Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di lidung empat berumah rumah Siti Tisa Bukung Pelasuk di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Sri Aman di Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekalung Tiga Berumah ngau kabar melayan bukai kenalah disebut nama ditu jadi kita dipinta datai ngaga rumah Jikam di Kubal Batu Laban Julia tau kebini Lamba anak Jinggan udah nadai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantuk dekat di Sengai Balamayuh malam hari 2, 16 hari bulan 6 dan juang pagi hari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemah itu.

Ya, lagu pengingat lama Ali Stanley Pua. Jadi pada waktu mulai bersembiang Mesa Kudus. Jadi itu sedik lagu kena merindang kita kelemah itu. Sedik lagi lagu lama.

0: dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
2: lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak CMF dari Miri Diocese ngulukka gawai misa lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kenene diaka diringin tu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Taala ti pemadu berkuasa,
2: ngau ngagai kita
0: meniadi aku, laban aku udah balat berdosa.
2: Dalam pikir aku ngau dalam jako aku,
0: dalam utai ti udah digaga aku,
2: ngau dalam utai ti patut digaga,
0: tang ditinggalka aku.
2: Salah aku, salah aku,
0: ulia penyala aku tiba lalat udu.
2: Nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas.
0: Semua malaikat engau orang santai.
2: Lalu kita menyadi aku,
0: bersemayang ke aku
2: ngagai Tuhan Allah Taala kita.
0: Awaka Allah Taala ti pemadu berkuasa, kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Taala di pemadu tinggi,
2: lalu pemain di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan,
0: kami ngemesaikan Nuan,
2: kami nyembah Nuan,
0: kami ngemuliakan Nuan.
2: Kami meri terima kasih ngagai Nuan,
0: ketegal mulia Nuan ti besai.
2: Tuhan Allah Taala Raja Surga,
0: O Allah Taala apai ti pemadu berkuasa.
2: Tuhan Yesus Kristus ada Anak Tunggal,
0: Tuhan Allah Taala
2: Anak Domba Allah Taala,
0: Anak apai
2: Nuan nanggung dosa dunia,
0: kasih ka kami.
2: Nuan nanggung dosa dunia,
0: terima semayang kami.
2: Nuan duduk bersepiak kanan apai,
0: kasih ke kami.
2: Laban Nuan aja siku ti kudus,
0: Nuan aja ti Tuhan,
2: Nuan aja ti pemadu tinggi,
0: Jesus Kristus ngau Roh Kudus,
2: dalam mulia Allah Taala apai.
0: Amin. Gumpul semayang, bersembayang kita. O Allah Taala pengering sidah ti adap kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan kami tinamu mati enda ulia ngaga nama-nama. Ni alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan ngambi ke kami ti hidup nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah ke nuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus Tuhan kami Anak nuan ti hidup lalu merintah ngau nuan dalam penyara kuproh kudus Allah Taala datai ke belama-lama. Ya.
2: Amin.
0: Jatuh kita ini ngga liturgi jaku Allah Taala.
3: Baca ketarubah, baca aribu pemansut bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat ari Repidim, sidak lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Taala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Ijip. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ke aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nambia aku, kedipilih aku hari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Taala.
3: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembia ia,
0: kita itu raban domba ia.
3: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
2: Kita itu nembia ia. Kita itu raban domba ia.
3: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kitai, lalu kitai nang enggi ia. Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
3: Tuhan endang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
2: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
1: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang urang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka urang berani mati ngari ke urang kemana. Tang Allah Ta'ala udah ngayan ke pengerindau ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi orang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban enti kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaik ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaik ngau ia. Dan ukai seminaknya aja. Dan kitai megak rami gagati ga utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ia udah maik kitai bebaik ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Lebo Jesus medabala orang mayua. Ia kasih kasida laban sida irau ati serta nadai daya baka bedus ti nadai orang ngipun. Ia lalu bejaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau mayua tang orang ke ngentau mimit. Nia alai besampi minta orang ke bempu umai ngirum ka mayu agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ka 12 iku murid ngagai ia lalu merisida kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 iku nia Simon ke dikumbai Peter engau menyadi ia Andrew. James anak Zebedi, engkau menjadi ia John. Philip engkau Bartolomeo. Thomas engkau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engkau Thaddeus. Simon ke digelar bujang berani. Engkau Judas Iskariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia. Anak berjalai ngagai orang bangsa bukai, tau ke ngagai negeri orang Samaria, tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai, padah ke berita manah tu, perintah surga niau semah. Gerai ke orang kesakit, angkat ke orang kemati, pulai hidup baru, gerai ke orang kesakit lan, buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, ni alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bila menyadi dalam Kristus, pengerindu engau peniru Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiket terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai berindik ari sidah ti ngelari ke diri ari semua menua Egypt. Allah Ta'ala ngingat ke sida labua dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempulang sida belama lalu ngaga sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penghibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai bakal orang ti semina rindu ke orang ti patut nerima pengerindu nia dan pengerindu nia endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri nia di ulun penakut engau pengangkun ati kitai tang penuh engau pengerapti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia sidah baka bedus ti nadai penggipun penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri tang mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam penggawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madah ka orang perintah surga niau sema gerai ka orang kesakit ngidup ka orang ke udah mati tuci orang kesakit lan lalu muru antu bala antu engau penyakit nandah ka nanda ke semua pengalami tubuh runding ngau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas manusia dan atas penyai. Ia nia

0: dah nerima engkau hendak berbayar, kita mari engkau hendak berbayar. Awakah Tuhan berkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap pada Rasul. Aku harapka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa, pengaga surga engkau dunia. Lalu harapka Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung ari Roh Kudus, diadaka Maria darah bungas, merinsa rampau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin. Sembayang peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita berbaik baru dalam ministry anak ia saritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati gemaruh ke diri.
1: Awak kemayu hage orang lelaki ngau orang Indo. Nyawat kangau nyerah ke diri malah nembia Allah Ta'ala, nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke menua ti bedau nerima Inje. Tau nyadi menua ti ami nur nabur ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke orang ke mela nyadi pedri, sister, brother, ketikis ngau nyadi tuai semiang, ulih merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke kita selalu diperangsang bekerja, ngau orang bukai, mela ministry tibisik, diatur dalam komuniti kita. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan ke pengentau nengga sembahyang kami ke baru ati tinggal perlukan nembiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
4: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Talatib pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima roti di disuah kami ngagai nuan, buah hari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai, laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima wain di disuah kami ngagai nuan, buah hari pun anggur engkau penggawa jadi mensia. Ia dekan nyadi airup semangat kami.
2: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersembayang bala menyadi ngambil kapiring aku engkau enggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan terima piring bak jari doan.
2: Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. O Allah Ta'ala, di dalam piring dianjuk dianjukkan ditu mereka mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembahyang ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidatai adi sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Nengga Kristus Tuhan kami.
3: Amin. Amin.
0: Tuhan engkau kita,
2: lalu engkau roh Tuhan,
0: serahkan hati kita,
3: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
3: nyak sigi ngena serta patut.
0: Endak betul amat serta patut, sigi pengawa engkau penyelamat kami.

Lalu engkau di seberang Indomari. Terima kasih yang gagai nuan. Tuhan apai ke kudus. Allah telah kebekuasa meruan belama. Nengga Kristus Tuhan kami. Laban nengga misteria pasca. Kristus sudah ngamatka penggawati cukup badas. Nengga tu ia ngelepaskah ke kami ari tangkun dosa engkau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai mulia timai kami arua dikumbai bansa terdipilih niadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu ngambi meritaka penggawah nuan ti bangkat besai laban nuan uda mansutka kami ari pemetang ngagai penampak nuan ti bebendang nya alai besam engau sida malaikat engau malaikat besai malaikat berpangkat pemerintah engau kuasa engau semua sida malaikat di syurga kami nyanyi lagu mulia nuan lalu muji nuan belama-lama.

0: Berdoa endang amat kudus, O Tuhan pun semua pengkudus. Nia alai gaga kudus, pemari itu kami bersembayang. Turun ka roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai yampu, ia tama ke dalam pemerinsa ngau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecah ke ia, lalu niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat nia megama yang makai malam udah tembu, yang kau maguk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu hidup adi ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan dipansut ke tegal kita, enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan nuan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai enggak pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan, roti penghidup enggak calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arwah. Betunggah muah enggak nuan, lalu melah nuan. Enggak ati ensyuruk kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh, enggak darah Kristus tak bergumpung, nya disitu uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil kebegulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadah ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu engkau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa iti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia engkau basa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan adi pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua pendaya Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkan pemaik seumur penghidup kami. Ngambilkan ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal di berberkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang enggit Tuhan. Dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja nuan. Lalu engau manah kemendar ke ia pemaik engau penyerakup nitiah ke penekat nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: datu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tidanggung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurmuan datai. Tan sebut aja-ajaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, oh Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau anak, engau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Selamat malam, ada tok menabur ke berita lemai hari YFM. Hari Minggu 14.96 tahun 2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dia kena mantu pengawak di nadai kerja. Cikgu orang tuai umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG dia tu majak mansang ngau positif rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke majak tegap. Sapit Menteri Besar kemukatnya di Menteri Ubah Tenaga Ngau Transformation AI Petra Datu Amar Fadila Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapore. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam nda lama lagi. Udahnya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke Great Borneo ke dekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Taja pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahwa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastructure grid. Ia megak kenyadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuah ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal di pecalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemayah Tubuh Pengejar Pengawak Kasuma benung nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantu pengejar pengawak ke kena empat tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Yang megak menegap ke dayatan market pengejar pengawak menua dalam napi pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya di pejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak rekod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut basic di report badu gawak hari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang pada ketiga batang fokus ke semua hanya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandia hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu bergunal kena nyukung penjar pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit bak market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bersih mantai ke Pingerwati sudah berkawal ngau pemayuh pengawak ngena insap elektronik tau ke BEP bak nimbiak sekolah ngau nimbiak rebak baru titau ngerogak perkara pengerai mesia mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan sitik penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah ke tau mai penusah bak raban miak. Ya madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya tak paru hati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb. Ya nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai masa mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penerit adat. Berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekadar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bak raban mia. Jadi tu yang kaum ngelegap kagi atur ti trit ngelaban pengawak jual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakanang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang Di terlihat lagi bahawa pengawal berjual ngau manang ke iklan cara online di nuju Raban Nemia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah di berkena ke BEM. Ia madah kapindai mengapa patut cakap lagi berjalan ke pengawal matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung kaunseling ngagai nimbia belajar di bisi penanggol. Kita ada itu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup teh nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betung pagi tadi. Programnya di Guluk Tuai Pemukai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Bineya Topuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di BC Datai Enyak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak pemandang Raja Kita di mantai ke sejarah ngau pangkuk pengawak institusi Raja-Raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke main asal mandang ke video khas ngau simbolik pengawak belah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerinduk ngaga institusi di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal bak projek transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau Pengelikun Tumpuk Peniau PMG RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya. Ia madah ke Sukun Timruan ngagai Raban Bansa Menua Pesisir berguna benar dikena ngedegap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sepital Lajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datau ndak dipangku semua Raban ari mayuh bengkak agensi ngau Raban Bansa. Kaban Kesan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup berguna amat dikena nentu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayuh penusah ngenyat nyadi. Pengawak merik darah hari masa mayuh oleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas maya kritikal lalu mayanya oleh ndar nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Acang debuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah kelimpah nyedia kemayang macam aktiviti pengerai pengawak di begulai ngau Raban Bansa. Siku orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Siku orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak beranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun di umur suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek penerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal ngulih ke penguntung mansa udang agak 29 transaction ngagai 9 IT akaun bank ti Barbuda. Tajak pihak mangsa semina nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya, nemu diri kena tipu, leboya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukunya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kestu dipansik hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita dibaca baru. Gerit tenaga ASEAN terus ditegap ngawul Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dekena mantu pengajar pengawak di nadai kerja. Seko orang kudah tuai umur rugi RM9 juta jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Di berita kebarudan dipendeng ke kitanya tadi ditusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita dari YFM ke lama itu, berita dari Kuala Lumpur tau dipendeng ke kita pukul 9 lalu berita dari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jurana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu bergunamai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130 ribu kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG tu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, BC 40 company ti nyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji tu nang dikena nentu ke LPG ti semampai BC belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya ninga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam mai enggak guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama ada jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita mulai baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bala ketap ninga, harap semua bala gerai mujur udah bakal kita akan ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai kediri lalu pem muka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai bawa program muka entelah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke entelah di kirum ke kita peningah ngagai kami bawa UFM eh. Jadi ngagai entelah ke bisik dikirum ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke entelah kita ya. Jadi kita ke bisik entelah tau anjung ngagai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 7 bulan 6 tu ila ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngatai kentelah tadi kirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirim ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikena kita berbuti bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Cuma lemai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawak ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah ti ke ketubah tu ti dikirim ke usup akun. Jadi lalai ya munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ia bisin sumbar jelayan ntukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari kita berarti kebaru lalain terhatik ketubah tidi kirum ke usup akun akan bujang ganggam selalu ngulam bara api kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ya bisik insumbar jelayan entukar ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lungga bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita terubah malam tu udah bersih peningan baru asal telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wey.
0: Ah, selamat lemai. selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Lemai tahu maknya deh.
0: Ya, aw, lepas ni udah malam. Malam.
1: Malam hari ya.
0: Ya. Ngelalai ke nama keterubah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Kau tempan besi, wai.
0: Tempan besi. Namo teh ke kumbar tempan besi itu nah.
1: Eh, tempat rebenung ngambuah besi, tapi puputannya dah.
0: Au, onya ke kumbar tempan nah. Au betul menyak ngelalai ke tempan besi. Au.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih ya.
1: Okay.
0: Ya, au. Ya, peninggal ada beleman, dia sambar ke Sebastian, ngelalai ke tempan besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita beda orang ngambuah laban penguat tu yang ke udah anggetu kau kurang ke jadi tukang kambuah landia jadi tukang kambuah hanya ada lagi matau ke penguat tu pen dak di kemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagain telah tik kedua tik dikirim ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Kita berarti kebaru. tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lunggak balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu harus telefon. Gagal harus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Puspa.
0: Ah, selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
1: Balun, okay, daun, Pak.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama mana?
1: Daun kena berdiri.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Oh, laporan tak bisa
0: lah. Maaf ya, awal lagi nguji baru. Okey, terima kasih ya. Kita nguji dengan guy Siku Dagi Peninga, bawa 258633 ya. Hello. Kau dah lama ngantik, nak dengar awak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngaji harus telefon tik kedua 082-8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Inti. Ya.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
1: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
1: Dengan telah dulu.
0: Oh, ya. Oh, pamo nganti ku 9.
1: Oh. Iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balon.
1: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Hanya betul lungun orang mati. Au.
1: Okey.
0: Okay. Kita dia nyebut sentubung nah, Cik. Au. Okey, terima kasih ya. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di gigak kita. Jadi Siti daging telah tidak dikirim ke usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisi tutung, tatai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisi ngelai, datai dari meligai, bunga bungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu out. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, patu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tau layu, nak tau sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai re meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, terbelian, banak anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Ya tadi ya peningat. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendengar ke program kita ke baru muka radio. Kita pergi makai, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makang-kang lagi out. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Muji baru.
0: Muji baru. Okey.
1: Untuk tu. Nyo, tak nanya mi. Kawal mau cerita. Tau ketama untuk tu.
0: Tangkai api yang
1: ukai ni dito utai to kadang
0: ukai utai kata kata utai dua tu
1: utai dua
0: utai dua au
1: 你你看你看带一个对对我没有没有没有没有
0: 啊
1: Okay, jadi nyata di nak muncul atau ngagai peningat ke dua ya, 2 malam 6 3 4.
0: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
2: Ya, nak tanya nama tu tiba-tiba gua.
0: Oh, sige nak anda suka ngiro ai nya dah.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngiro ai 1.8 liter nya sari nak nan. Sebetul.
2: Iya, sebetul ini lagi nguje ya.
0: Ya, oke. Okay. Aung lalai kenapa tu Robina? Ulu lunga.
2: Bungai kemuntiang kai.
0: Bungai kemuntiang tangkai api yang ukai.
2: Ante na bungai nuyang kai mune.
0: Bungai nuyang ukai.
2: Aung ga lagi nguje baru.
0: Au, oke, okay. Ngiro ai dulu nan. Au, oke, okay. Terima kasih ya. Ah, nyara dinga nyawa Rubina kasih lah nah. Kita ngagai peninggal tu pada 6633. Hello, selamat malam.
3: Lekat kaki yang lekat.
0: Ah, padam ke dulu radio nak au, nanti dinga pedih mau pendiang ko. Nyen ceret.
3: Okey, lekat kaki yang.
0: Ah, kata ka? Oh, ukai ukai ukai. Okey.
3: Okey, ya.
0: Okey.
3: Okey.
0: Ya. Au, pedih mah pendiang ko. Nyon ceret papa ku telepon atau ke radio ya kalau lu sema au. Kita ngagai pininga tu. 2586 34. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
4: Aku telepon atau ke radio
3: ya kalau
4: sema au.
0: Ah, hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa aku berjaku dia. Padang pun dulu radio au.
4: Okey. Sebut baru. Aku telepon atau ke radio.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyundak dengar ke, nuan nak dengar ke aku, dengar ke radio, dengar ke telefon au, anak dengar ke radio. Ah, jadi nyak kami buah aku dengan suatu madam ke radio dulu, nanti kita ke telefon, kaya kita nak dengar. Anak nyawat hari radio, nyawat hari telefon, kita kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita etik ketiga, bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu, alap ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi peninggal kita 2586 34. Hello, selamat malam.
5: Ha? Selamat malam.
0: Oh, hari ni tu ai?
5: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
5: Oh.
0: Lama radio ni enggak, Padang pun dulu Grunsen, radio na. Ah, ndak terang deh.
5: Halo.
0: Oh. Hmm.
4: Nama radio ni.
0: Ah, udah, udah padam?
5: Oh, udah.
0: Udah nih. Ah, nyak baru terang. Au, ngelalek. Au, ngelalek.

0: au au au kawol ngau nae pun surai ma to ne
1: au ante ante ta no dine pun surai nya koran ba ta manae inu sia bian kini na murin ne lo nya
0: au ba mno kita ingkan ada nya na au ba cerita aja ma ta to bisai au au okey okey betul nya terima kasih au ya peningau dah ditemu gerunsian ari julau ngelalai ke Ensurai Runjiang, Ensurai Runjiang. Ah, arwah kita pedih ngigak tu nak bantu buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itu, tiga itu entahlah sudah mujur di gigak kita itu di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirim ke baru ngambil ke bisik di gigak Balap Ningah. Kena kita berbutik bagagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya, jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di Lumur 4. Yang telah ke Lumur 4 tu dikirim ke pengajar Wilson Indian Anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke ya dulu agar itu tahu dah di gigak kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian Monyito yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh betebo, mali dipansak ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali dilangah remaung jelumangah. Laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar kepadi di parok dua kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumaita berarti kebaru. Batu segala-gala mayuh raban mayuh betebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tau nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali di langah remaung jelu mangah. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar ke padi, di parok nu kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Gede Baru.
0: Okey Robina. Ngelalai kenama tu?
2: Batu Tungku Ukai.
0: Batu Tungku.
2: Iya.
0: Ukai.
2: Ukai kah?
0: Ukai.
2: Enggak lagi muji baru.
0: Okey, terima kasih. Psikologi peningat kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam muka.
0: Janang. Okey Janang.
3: Aku lah. Indo Kemuso.
0: Indo Kemuso. Okey.
3: Okey,
0: terima kasih. Bedau tu, belau lagi kau kita ya. Ulu lungga ya tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siko lagi peninga 258633. Hello. Selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello.
4: Hello.
0: Uji kita ngagai peninga ke 258634. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Au.
4: Incu tu hari mire, tokai uji ngapa?
0: Sapa tu tadi?
4: Incu hari mire.
0: Oh, incu hari mire. Au, okey. Ngelalai ke nama wai?
4: Okey, ulu duko.
0: Ulu duko ukai. Ukai.
4: Okey,
0: okey. Terima kasih. Uji ngagai psikologi peninggal kita ba 258633. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam baru.
0: Malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
5: Okey, Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Teluk Matuk. Okey, yang ditemu Robina. Ya, Siti Daging telah

0: Di kirum tau ka di tengkebang pengajar Wilson Indin. Jadi lalai ya munyitu au pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali suba dikena anak ya bujang limbang. Ngetan manalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali suba dikena bujang besai. Lebuh ia ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi begulai ngau tuku batu pengansa. Di tanah dah jauh dur iban balat ricah. Ya tadi menua ya ulu lungga. Samadi nutua, samadi nutua. Kita berarti kebaru telah kita tik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali suba dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali suba dikena bujang besai lebuh ya ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandik bugulai ngau tuku batu pengansa. Di tanah dak jauh ndur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya, kita ingatkan peningkat itu 2586334. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru Puska.
0: Okey, Gat. Ngelalai ke nama itu, Nay?
1: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey, betul. Okey, terima kasih. Ya, sudah ditemui Gat. Ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisa yang telah di Tengkebang pengajar Wesel Indian. Yang telah ke sekali itu, menyituk dengar mana-mana. Bujang kriya landia ngasiang pandai bapangka, taya anda uliah bapangka semadi apa ya melit ke tali luji sebelah tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertanda, taya anda bertanda ngapa nanti tak cukup kerban pengantok cukup magang. Jadi menua ya di bilik penayak begulai ngau kikik tajau lampauang di rumah besai ndur temuai mayuah batugong. Ulu lungga ke papas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasiang pandai berpangkak. Tayanda ulia berpangkak semadi apa ya. Melit ke tali luji sebelak-belak tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Taya nak bertandak ngapa, nanti nak cukup kerban pengantak, cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang. Di rumah besai, ndo temuai mayuah batugong. Ulu lungga ke papas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah. Udah bisik bak kedua iti arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu au. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru itu sekarang.
0: Oh, okay, Gat. Ngelalai ke nama?
1: Okay, ngelalai kipas angin.
0: Ngelalai ke kipas angin. Oh, betul, Menya? Okay, terima kasih ya. Ya, Siti Egi, entelah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak entelah ke sekali itu. Oh. Sempurai ngai makai, laban udah rarah ngeli penanya. Sempunggok ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penayak buku lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lunggok indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ha. Ulu lunggok ya indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telatu panda sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sepemunggo sempunggo ndak ngau orang ngempo laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding do nyangkiang tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lulunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Uji kita ngagai 2586 34 dulu. Hello, selamat malam.
1: Ya, yeah, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, Thomas, ngelalai ke nama?
1: Ngelalai ke dukuk nak ada sepuh.
0: Oh, induk nadai maju ah, lalai ke dukuk nadai sepuh. Tau ke inggap? Nadai nama? Dukuk nadai?
1: Sitinya. Dukuk nadai mata?
0: Dukuk dulu nyipak kuda. Okay, oh.
1: Simpak mata.
0: Ah, dukuk simpak mata. Siti yang tadi, dukuk nadai sarap. Oh, sarap arti terik. Nadai sepuh menyau.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama.
0: Sudah ditemu Thomas tau. Ngelalai ke duku nadai sepuh. Tau ke duku nadai sarap. Tau ke duku rimpak mata. Mayuh tak temu kita. Mau nanti duku nadai sepuh yang tadi nyau tumpul. Tak tajam lagi. Kalau di sepuh baru. Tau ke nanti yang nadai sarap. Tau ke duku rimpak mata.

0: Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega, entahlah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lalaya munye tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nade kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangang tawa, bisik jari tang timpang palok, tang suah ya beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menuanya, menua antu, menua petara, menua kitai menuaya, ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lelabi nangang kari bisik palok naya kaki, tang ya suah beranak basari-sari, penuah legiau tajau bakadang. Kurok nangan tawa bisik jari tang timpang palok, tang suah ya beranak penekaknya, menua ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang, kini.
0: Kali itu ke Rambiang. Oh, bakaya tempat si Indiana.
1: Apa yang tadi nama tu? Sore rujan aku. Itu lo nyebut mula tadi.
0: Tanda tinggal kini. Lantan tuh.
1: Ya ya.
0: Okay. Terima kasih. Ya, ada tadi pinggang lalai ke kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut kali, bisa ada menyebut Rambiang. Apa ni bisa Rambiang dua itu? Jadi dia tu bisa kali nadai Rambiang. Tau kena dai Nur Megaya. Ya, jadi ke sekali itu terus ngagain telah kita itik ke tujuh hau. Telah ke tujuh itu nantu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit, ngesai lengan raban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan, laban kuda luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bok pemetuang bisik tempuan. Jadi menua ya, di babas repok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuh bujang. Ulu lunggak pagar di babak ukui. Pagar di babak ukui. Kita berarti kebaru telah tu. Bujang nanga rajang ngelepak nya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan, benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan, laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngelihat bujang sigat melihat kesirat panjai lapan, laban kuda luyak berbalik cari ndak selitan, terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menuaya dia babas repok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dinga munyi nyumbuh bujang. Ulu lungga pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat lemai Priska Inti.
0: Hari ni tu.
1: Tu ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Semak pasal dia ramai kita betung sehari itu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun hujan hari dia.
1: Nak hujan tak sikit nak teh.
0: Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata siluwe.
0: Nyenda rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sampai tu trik dah?
1: Anja.
0: Anja?
1: Nja.
0: Oh nja, awak aku ingat ke punya nyawa ni lak lantik nuang bertelepon baru awak.
1: Okay. Tua, aku telepon dah.
0: Pihak, oh, kau nak lantik nama. Nak jemput nama ke ni?
1: Lisik.
0: Lisik?
1: Dan kau nak dah ingat.
0: Ah, pihak, okay. Kau pendian nanti ni ngah dah tua itu dah.
1: Ngeri mat nam kali, lisik.
0: Oh, okay. Okay, terima kasih ya. Ya. Ya, peningau dah ditemu nja hari betul ngelalai ke? Ular mata siloi. Kak lelaju perauk kita ke malam tu ne 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itin telah udah mujur di gigak kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang ini telah kita ke lumur 8 tu menyitu Ndun Kumang Dayang Lentok. Udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapo entindak disuak ke menaga tajau lama. Beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo. Baru seduai tau ke saum tangga. Berbakak ke puak nabau marunda. Saum rusuk kerigai marang. Ndun Kumang Dayang Merti diau ditucung meligai dedegi. Sigit nak nginsit setumbit abis jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak lah bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur rapi. Bertampai ke rusuk kerisai kerisai tisi mayuah berpampang. Panjang kelah tu. Jadi menua ya, hari munya serta ngu adat puntang raga. Dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lungga sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lalain telah tu au, entelah kita titik ke 8 malam tu. Nun Kumang Dayang Lentok, udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rerembo, sigit mali angkat ngapo enti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, baru seduai tau ke saum tangga, berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Nun Kumang Dayang Merti diau ditucung meligai dedegi, sikit nak nginsit setumbit abis jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi disuak sidak kebujang ngau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji, ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi, begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munya serta ngu adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru Puska. Tunggu dulu, Puska.
0: Okey, ngelalai ke nama agak, sebut ya.
1: Sifat empat, lokal. Ketika adat sepat.
0: Adat sepat. Ukai.
1: Ukai, ne?
0: Ukai. Adat-adat tu, segi sifat tu adat, tau kai adat sepat?
1: Adat, no, orang adat, orang jadi malu, jadi malu itu kayaknya saya cepat ya
0: okay.
1: Oh,
0: okay, terima kasih. Nyeri tu bisa dikena buat sekedap menua, lalu bisa menggak sekedap menua nada yang kena adat tu ya. Tak kengkan yang gai kiruah kini gai ke ambil muntang ajak meh. Jadi ada tu ndak dikena lagi tau kenang bisik kini ba semua menua tahan yang ke orang bisik nak kena ada tu au. Jadi kita terus ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Aku ni yang kau lu enggak ada kena
0: tadi. Lu enggak tadi.
1: Banyak.
0: Sifat empat tarik rembang dulu.
1: Oh, sifat empat tarik rembang.
0: Au.
1: Anak gua lo. Bakal adat orang ngintu pun mati ini.
0: Okay, okay.
1: Rembang dulu.
0: Aw. Orang sifatnya tadi adat sudah disebut igat. Empat tarik rembang dulu, giga.
1: Rembang dulu, orang ke dulu. Jadi sifat adat sukat, kasih ku namanya.
0: Adat sukat ukai.
1: Adat pekat. Okay ke ni?
0: Okay.
1: Oh, nak dulu. Awak dulu.
0: Awak dulu. Hau. Okey, terima kasih. Gerunsin nemu pala ba aku. lain telah tu. Jadi kita ngagai sikok lagi peninga ba 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru buka. Ni mai nak
0: sebab. Okey, Kak sebut.
1: Tu ada pengangkat orang induk tu nak.
0: Adat pengangkat nama deh. Pengangkat nama deh. Tarit ku ya. Rembang dulu orang induk.
1: Nak.
0: Adat
1: pengangkat orang Hindu. Adat pengangkat burit orang Hindu.
0: Adat pengangkat burit orang Hindu. Oh, betul. Oh, bisik menua. Bisik lagi kena tu kan. Bisik nadai lagi kini kengai kira.
1: Orang tu mengenai asal iban. Jadi bisik kena tu.
0: Ya, aw.
1: Kira betul. Mereka kena lawat. Sama adat Cina kena belaki dulu.
0: Ya, aw. Nadai nadai kena adat tu lagi nah.
1: Nadai nak
0: tu. Ah, cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
1: Nah, ya cuma nanggar keburuk induk nguai pura laki, pura budi daerah laki, ada sini tinggal singkat,
0: dengan
1: selamar, hilang sebelah.
0: Aw, nyok pintok lah nah.
1: Aw,
0: cantik. Tadi pun tang kurang apa? Beri duit punya kini.
1: Aw, tu kini yang ada baru dek.
0: Iya, aw. Okay, terima kasih kan.
1: Okay, sama-sama.
0: Iya, aw. Nyatip tinggal udah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tunggakai balo Indo ke belaki tok teriau ke ngatu diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngage orang ke lelaki dikena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tok ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peninggal yang mengkam gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagen telah kita ke sekali itu 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam. Oh. Jadi entelah ke sekali itu munyi itu. Sengkilung tubai tuai udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambi ngelai seduai tutuang palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulari di bilik besai dua makai berimbai engau legiau tajau guci. Ulu lungga kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita berarti ke sekali lagi telah tu au. Sengkilung tubai tuai oleh mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai, palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai, dia adang kanjuang jua. Mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkilung tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutuang, palu di gerugu batu angguang. girau di pulau Berimbai ngau danau Nuduang Sepia Lepuang Beranggung dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang badu agi mandi di Lepuang Besai Benuang Lubo Nyegang jadi menua ya di rumah panjai dor temuai pulari di bilik besai dor makai Berimbai ngau legiau tajau guci ulu lunga kemari tababa tungkup lungkup telentang kemari tababa lungkup telentang ya kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
2: Aik tua dirup orang.
0: Aik tua
2: dirup orang.
0: Dirup orang.
2: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
2: Ukai ka.
0: Hmm. Oh. Ai tua irup.
2: Lagi ngigak ya.
0: Ah, apa nama yang dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut wan. Hmm.
2: Hmm. Ai tua irup
0: telentang.
2: Ukai orang ka, ukai na.
0: Ukai orang telentang ujung.
2: Telentang.
0: Ya.
2: Aku kan
0: jam dulu lagi. Okey, awak kurang buk lagi aw. Okey, terima kasih ya. Ah, kita terus ngagai peningat tu awak kena buk kengi Robina tadi aw. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Ah, Thomas neh. Okey, yeah. Thomas ngelalai ke?
1: Pengabang lah, kujuangnya.
0: Aw, ai tua irup pengabang.
1: Pengabang.
0: Ah, okey, nyak bro betul. Okey, terima kasih ya.
1: Ya, sama.
0: Ah, Robina, udah ditembuk ke Thomas tadi. Awak berkongsi masa 250-50. Aik tua, irup pengabang. Betul lah tu, leban bedau lama tu kita udah berami hari gawai. Ah, mana hendang lalaikan telah tu media tau. Tau kesebedau gawai, mereka kebendara. Jadi telah kita ke sekali tu, ya lapak, ya tik ke berapa? 10 lah. Jadi telah kita tik ke 10 lah bunyi tu, batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak bujang limbang mai raban nurun jerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nyak baru batang baduk melintang baru tau sidak mansok berjalai nyingkang lumpung dibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda nda alah pansak sidak sempurai seduai sepemunggak semadi sidak bisik malik mai beliwang lajuang besi lamak ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak batang baru agi cundung ngagai dar nyak baru batang badu agi cundung ngagai daruang tau ndur berpansak ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tau. Kita berarti ke baru lala ya. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak buja limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai dukuk panjai makai tulang nya baru baduk melintang baru sidak mansok berjalan nyingkang lumpung nibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda dak lah pansok sidak sempurai sedoi sepemunggak semadi sidak bisik mai beliuang lajuang besi lamak ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak baru batang badu agi cunduang ngagai daruang tau nur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tadi au sakang menawak berapa upah manang. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Mak balam baru itu sudah.
0: Oh, okey kat. Lalai ke nama?
1: Tu, contoh tu orang yang tak kutu buka kenapa?
0: Katakah?
1: Orang yang tak kutu kutu bunga kenapa?
0: Okay. Orang tu segi orang dan nyata sakang tu orang menawa berapa tu kuta. Au.
1: Sakang orang ada kuta yang ada kuta.
0: Ah?
1: Au. Orang ada kuta.
0: Okay. Okay ngaga itu.
1: Orang muka kuta.
0: Ah, muka kuta kemaya. Nama apa?
1: Maya bunga. Maya bunga kenabang.
0: Okay. Upah mana ujung?
1: Rumah
0: muka kuta
1: rumah
0: okay rumah besi pengawak tu orang muka kuta lebuh
1: nak orang kuta nikah orang
0: nak katik kau nyebut deh ukai nikah nikah
1: ya?
0: Ukai nikah
1: katik kau lelah tak
0: eh sakang menawa berapa upah manang? Sakang
1: orang.
0: Orang muka kuta. Denyak?
1: Lima lorong ujung
0: teh. Upah manang.
1: Halo?
0: Upah manang.
1: Halo?
0: Upah manang ulu lungga ujung ah. Mimin dah agak kena yang tadi. Bisa sebut nuantang jalan yang nyebut nak betul. Bisa jara cara bukai orang nyebut. Bukai nak betul. Oh.
1: Orang
0: muka kuta.
1: Kuta.
0: Denyak?
1: Tengah.
0: Tengah? Ukai.
1: Rumah?
0: Rumah ukai. Ni
1: nikah.
0: Orang muka kuta nikah? Nikah nama mana? Nanti nikah.
1: Nikah orang.
0: Bisa jakut siti ke?
1: Nikah. Tapi itu.
0: Dia
1: tu. Lah pada temu.
0: Dia tu nikah. Mereka nyebut. Tapi bisa kita jakut kita berumah panjai ke dia. Kau kini nuan. Kau enggak orang. Anu-anu ke ya.
1: Lah pinang.
0: Nyak ya. orang muka kuta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina belah pinang mesti muka kuta ya kelimpah gawai besai. Maya gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka kuta. Bisi orang agak pengawak ngetas ranyai, bisi muka orang ngagak pengawak muka kuta. Jadi tu muka kurang lebih mah bang kena orang yang tadi mulai ke belanja. Pulai ngagai uang turuk rumah panjai. Siti rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendu puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang dak dengan suang jumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengan bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu. Kubu tuanku pada lelendu puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak tang siku nak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya menua lama di kampung Jeruang nak didingan suang jumbo bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai ngau aku bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puspa.
0: Oh, selamat malam baru Gad. Okey, ngelalai ke?
1: Selamat malam baru Puspa.
0: Oh.
1: Saya beli lupa marahan ya.
0: Okey, lubah nanam ko ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
1: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
1: Tan. Lah kurang dulu. Mana masa jajan dalam mak ayuk.
0: Okey, terima kasih. Badaul ya. Hanya di kita ngagai si kau lagi peninga. Badaul 58634 lah. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru
0: eh. Oh, okey, Sebastian, lalai ke? Lubah.
1: Kubur orang mati.
0: Oh, kubur orang mati ni. Tau ke? Lubah nanam ku ya.
1: Tanya
0: lu apa pendam? Oh betul. Okey, terima kasih tanah pendam tau ke kubur orang mati. Okey, ya, terima kasih. Okay. Ya peninga sebelah siti telah mujur di gigak kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru jadi ngonya harap ke sama bela mujur lantang lah semua pengawak lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu jadi ninggal kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lemambang lemai penguji kena kita berserara bawa program bergiga entelah jadi tu peninga lagu kada baik raban lambang-lambang lemai kena kita berperindang ke lemai tu ngujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama Kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok. 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi

0: 500 tan metrik sebulan, lalu le ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia mayanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan dia juga bisa juga dari menua luar dia bisa menemui agak Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak. Jadi untuk aku ngari ke Niti tu yang atur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar megak kelebih lagi biar megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV

Kau RTM Klik Renggan Group dekat diatur Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6 Renggan Round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 Quarter Finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026 sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

Darren Libongo, lagu yang lelengau kenuan lagu keterbaya pemerindang malam kita ini. Malam tu ya, malam hari Minggu 14.06 tahun 2026, 3 jam di konti. Nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Gau DJ MATU, ok, di Puak Menggeri Kuching. Mana Gary kita malam tu ya? Okey, kita kebenar barang terjalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke sama likun kita ke bertengah ke jalai alun di betung. Benung diatur konsert rakyat bak dewan lumba ngau main di betung ya. Benung capu hambala badedin ya kebenung merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter nya ya. Okey, maka selama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluar ke Monica Midi ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online dengan RTM. Klik kita nginjau seti lagu rohani dulu, ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mending ke tanda program Aku Boleh Penampak.

Malam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak. Berarti kesitigi cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apa yang disergal. Laban ke sekali tu, buat program Aku Boleh Penampak. Agi bisik beri kami peluang undur berkunci serta ninga ke program Aku Boleh Penampak ungkup ke sekali tu. Titik program undur berkunci ke cerita dari empu, cerita orang bukai ke bisik di pedak ke lebih hagi bisik nyadi bak penghidup penghidup peninga kita ngau penghidup kita ke Tegal, kita itu percaya ke pengarap Kristian. Menyadik dalam Kristus semua, kadang-kadang kita suah ninga bala menyadik bukai ke endang udah lama, endang udah lama megai pengarap Kristian, endak percaya ke Tuhan. Bisik megak sidatik madah ke diri, Tuhan Yesus endak ninga. Ndak ninga sampai, ndak ninga peminta, serta ndak medak pemerinsa sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang, ndak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati, serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujung ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak, laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bahkan ni gaya sidak ke endak sedar ke diri udah betuai ke sitan, arame kita ninga ke cerita kenyadi, bak siku induk, tidi baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau Father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau Father tu, dia induk tu madah kediri sakit. Induk tu madah kediri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman bak perut. Jadi lebuh Father nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah kediri, ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambil ke Tuhan ni ngah sampai serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai. Tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga ke sampai aku. Biak meh ko induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Yesus tak ninga ke sampai, tak ninga ke semiang, ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Bekenyak meh randau induk tu engau Father tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia meda induk tu bisik dua itik gamal. Ia meda induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubahai datai. Bertemu dengan fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tang lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agi dampih agi ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka ini tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tok meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susu. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susu. Induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu ulih medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia ti ngenak susu. Jadi ko induk tu madah ia ngenak susu ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajia. Lebuh ninganya fada tu lalu madah nama kebuah Tuhan Jesus endak ninga ke sampia endak ninga ke semiang ya tajak pen macam sampi macam cara ya semiang ngambil keriman bak perut ia tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga laban ia pu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngau ya laban jarum susuk ke dikena ia tu endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang kengajiah ke mata mensia lebuah medak urang kengenak susuk tu ari jai gamal ngagai mana gamal nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya enti ia kak gerai enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tu madah udah mayuh urang kengenak susu di pedak ia lebuah sidak tu parai tubuh sidak jampat amai bebau gamal sidak jampat amai bebalik jaik. Bala menyadik dalam Kristus semua nyak meh sitik cerita kenyadi bak siku induk lebuah sampi ia endak didinga Tuhan Jesus laban ngelamak tu ia udah lamak berandal ke sitan bak pengidup. Bila menyadik semua arab ke cerita induk tu tadi meri ajar meri lalau serta muka mata ngagai kita bukai kelebih lagi kita ke induk ngujuang ke program aku boleh penampak maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu ketau benar meri seliang penampak ngagai menyadik kita bukai nya alai anjong meh cerita ke dipedak kita cerita kenya di bak kita megak sama tau dikunci ke bak program tu anjong ngagai inbox page Facebook aku buliah penampak bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: piang mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebu Antu. Kita akan dengar kami di Lebu Antu ya. Okey, selamat malam, terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiket gawai dan ya pelilih Lebu Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mah jual nangasan di Lebu Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke Zidi Kangau Merin dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman ke kita ke pukul 10 nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. So, malam peningan di Tukuna Burka, berita malam Rewind FM Iban Kuching, kenakan malam hari Minggu 14/6/2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyau ngemansang ke menua Sarawak Sapit Menteri Baupi Se-Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah. Penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Yang maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anebiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta mega 3 iku pengajar gaudah pincin nerima bahasa ketegal pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus lengkap ke penduduk yang jadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan oleh ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke Wat Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. Wat Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia maksud ke jakutu bak awam media Wat Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati hanya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngaga kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindiket beranak ke pukul palsu tidak iklan di media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajap pihak mangsa semina mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti di semaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bising kau masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke diatur bak laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Tu jadi palan ti ketiga lain ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi. Tu nyengkawum brisk walk 3 km dimujur di pasuk 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Program tu diatur kena ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
ujung ke berita malam kita, ke malam tu berita ditusun Monica Gary, disalin Arlinda Suel, dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ekar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130 ribu kiloliter menyebengkai hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan ninteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ini dengan kami ke Malam Doa. Pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Lagu yang kita Muji Tuhan berjam kedua hari Minggu Pekat. Pemerintah malam kita BC Program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sebenarnya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abad sekedar dulu di bagi menua Kapit Miring Gau Limbang nade hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Muka Gau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan tenggara Gau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Nyanya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marinda kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6:35 sebedau nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari Minggu Country and Western.

0: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya meh pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua manusia nak boleh lari aritik betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kena bak pengerai kita, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agik kebukai. Bak rabat Kristian, si keorang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si kok tokoh kebisik disebut dalam ajar kita, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tok bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga. Ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai dengan kami di YFM. Jadi, ngau maya tu jam, aku datang baru bergulai dengan kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi, ngau awak tu, aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat Job ba topik ke dekat di perjurai ke kita ngau tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu kita berarti hati ti gaga, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga, labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sari itu nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya hati ti lantang. Anang iga ubat bukai au. Okay, jadi bala peninga. Bapak pun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sari itu dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor, sebedau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang bekau ngau urang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat maca bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Uz. Ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak induk. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 iko unta, 1,000 iko sapi, ngau 500 iko keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, bak menua adap ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, to ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya. Ba adap ke timul mayanya subah. Lalu Job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Oh, okey, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang bekawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job kebisi dilansak nuan mimitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemenah ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenah ke penghidup Job megak diuji Job diuji lebih ya amis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Aba kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik nuntung penghidup job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Atanya aku pastor, nanti kita bertapi ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu deh pastor.
1: Banyak mai tanya. Bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job. Laban ya orang ti kudus, orang ti ngasih, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak meda namau te kenyadi. Kadang-kadang te kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan peni ya. Keterubah ya Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah dalam penguji ya nyawut lalu ya nulung kita tekalanya. Lalu kedua Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita engka bisi kebuah menya nak mengerti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyunak didinga Tuhan labang kanya bisi kebuah Tuhan ya tadi dekat meda berkeni ke respon tuanya tadi pak perkara itu. Lalu ketiga cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu engka bisi kebuah menya yang ngasuh kita yang nanti dulu ngasuh kita yang respon nanti ya. Mayuh mensia tu tadi nanti bisi penanggul nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi utai tu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan awak ke ya nguji Job, awak ke Job tu ngelengkak ke pengarap. Dengar bala peningan ke penguji kena say ke kitanya nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita ngelengkak ke Tuhan. Anang ngelengkak ke Tuhan laban bisik tolong Tuhan, laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ianya tadi sahut pastor abah tanya kita kedua tadi bala peningan yang mereka sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi entik maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisik utai serta di pepasa. Tang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak-miak pen nemu ngelesai ke job tu. Ya piak mega job di kelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira, ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemuan wanto pastor abakan ni kisah atau ketujuh penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenung tua atang nak muka-muka udah nyak tua di baruah hari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nya bisi hutai lebuah kita nya tadi mansang lebuah kita nya tadi mujur lebuah kita nya kaya raja dalam semua hutai nak nyala-nyala pakai job tu tu job tu mayuh kaban mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ka lurus jadi inti secara logik ya job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya laban nama kebuah laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tangnya mah pengujung ya awak ke job tu labuah lalu job tu ninggal ke Tuhan tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sigi rindu ke kita orang tadi sigi lantang hati ke kita tang bisi megat sebagian minsia enti tua nyata di bisi utai enti tua mujung ngeja pengawak enti tua mansang dalam pengawak bisi megat minsia jilis puan pini bisi megat minsia nak senang hati lalu bisi megat minsia pedis hati lalu pihak megat enti tuanya labuh bakal job tu tadi contoh tu bisi mega orang ketawa ke kita bisi mega orangnya tadi spek saya saya suka kaya mai suka ya jadi orang ti ngasih ke Tuhan tang dia tu pedak mai pergi hidup ya labuh ya dia tu semua tayan ada lagi semua kersaya udah dirampas reti ya begitu mai puan penial tapi jadi ke inspirasi kita jadi ke siti perancang agak kita ti jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nyak nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita, ndak balamnya deh. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din laban bak garis din bak adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar jadi utai kepada kita ukai utai kepada mata kita utai kena kepada kita ianya utai ke dadang kita laban buat kudus madah utai kepada kita nyak nak tan lama nyak segi lenyau utai kena kepada kita penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak nengah aku. Biar aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Nanti kita dah tai badan. Kita mesti bisik hadiah. Puan Pini.
0: Ya, ya tadi utai kau dia diperhati ke kita. Tak kau lihat dia ambil kita kisah penghidup job tu bala peningat tajak penjob tu tadi atau kalaknya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak muka-muka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kini kau anak putus asa mi kita ini kalau laban bisi jalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
1: ya bisi jalai bukai lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita ya meh penolong dalam semua penusah kita
0: ya pangai ke semua lempai ke semua utai ti diasai ke kita mak ti berat bebau kita lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus laban dia dekat meri jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji teladan pengarap job Tetap ke pengerinduk kita terus mengelego kami ba Plaza Jurai 635.

0: lagi pulang kami bak Plaza Jurai 635 Sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu lagi bergulai dengan kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Meyer. Tuan Nampung baru Rana Tuan Pastor. Nanti kita berda respon job ke nadai mood-mood, ke nadai ngeransi, tajak pun lenyau pengeraja ngau anak, kelimpah ya putih sakit raya, ngayan ke kita mensiatu diajar, ngambil terus sabar serta tan hati, maya betapi penangguh bak perkara duit, lebuh kita kena penyakit raya, ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita. Bak mensia ke penuh ngau pengurang tu, nama pemunti ulih merik pengadang ngage kita, ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job, Pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji, job nomor satu ti kerja job, ia nak mempelita ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kau ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke daripada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit, dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah nuan agi megak percaya ke Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai nuan mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bininya. Oh, jadi job tu tadi nak ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya. Oh, ngagak pengerami nanti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambin domba jadi ke pengampun penyalah ke mebala anak itu tadi bisik berpenyalah dalam pengeraminya nyak di dalam perjanjian lama tambah perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nyak Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi bak utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berhati ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu. Yang ka kita nak boleh berhati ke tu ngau utai kepada kita engkau kita nak boleh bakal pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh merniang boleh meda boleh belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Ta'ala siku aja
0: nyak tadi pemohon ke boleh diperhati ke kita kami ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap job apalah peningat nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau dia pastor kisah penghidup job tu moga nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dia pastor. Nanti kita berhati, jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job. Lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati, sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup. Reti ya tadi, sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan, tang kempang hati ninggal ke Tuhan, ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen Wan Pastor.
1: Ya, nang segi amat nanti kita berhati ke penusah, penguji ke dasai ke job tu. Kita segi, kini ku kita nganunya, segi teguran hati kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Laban kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti Mesia kebiasato. Tang agai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh kaba dalam Bab Kudus. Ante kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemeak Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tang bak pengujung penghidup Judas Iskariot. Ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subak. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengarap kita, mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengarap kita. Bekeni ke nyual pengarap aku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengarap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat puasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji setan puan penia. Kita meda ya. Okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisi pengering ba Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun ba puasa. Dia setan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan kenapa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia. Ku ya mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega lebuah ya dibai ngagai munggu ti tinggi mega dia kete berarti ke anti nuan nyemeh aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita madah penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah sembiang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terentu batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut setan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangba pengujung penghidup ia, ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke Mesia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari ari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas ari penguji tau ke penusah ti dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu ati nepia pon pini. Jadi nya nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke skat ngagai kita ke terus ba arab ba pangai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Oke, terima kasih Pastor ke sawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan ngok aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngage nuan nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengarap Job.
1: Kena ku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup nyadi ke contoh, nyadi ke cuan, nyadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk nyadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta ia ambis, anak ia mati habis, lalu harta ia pun lenyau, lalu nama tek misi ia lenyau. Nyentuk ke mega Job tu nyau sakit ti cukup raya. Ti ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia. Ko bini job tang job jadi teladan, jadi kecuan, jadi ke contoh bagi kita. Job nak ngerinsa, job nak ngelayak Tuhan, job nak peperang Tuhan. Tang ia tadi ensuruh ensendawa di mua Tuhan, minta sawab Tuhan. Tajak penjob dikelingi balah kabannya, tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya, tang ia merenyang ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimbai kita, mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi ia ka merik nasihat ke maneh lebuh tua dalam penguji yang ka bisi maga merik nasihat kena maneh baka bini job tu tadi ting ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenyang ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia. Dengar bala peninga kita nak tahu nak tanati, nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan. Kita minta job tajak pia dalam penusah tang bak pengujung ya, ia menang atas penguji, ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat. Hari utai ke udah dikemisi ya, ia diberkat Tuhan.
0: Oke, terima kasih Pastor kesimpul nuan habat topik kita ke sarito. Pulai baru ngagai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus berpangai, belempai, arap, lalu bertuai kenuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegrem, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu. Kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami, lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke pemaneh nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan, nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pintak kami, semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyanaka program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngagai kita kuda boleh ngau kami hari

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi jadi arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026 Hari 1, 15.06.2026 Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulang dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 titik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Tahun Denver dengan lagu ia Take Me Home Country Road. Okey, program kita Country and Western. Ya, nyentuh agai tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu peningkat kita di fanpage kami ya. Semalam agai Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Wata Barau MA di rumah Juana Selaja Penti Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan Kekia. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio. Pesan ya, salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rundiang. Salam Malaysia Madani Kekia. Munyi kita yang baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Delta Bina Wata Barau. Catherine Robbins bertugas MA Juni Band sebenarnya ke program kita Jim Bun Imah Megah Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita mending ke lagu di Sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard Bachelor Boy.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita akan rindu pakai main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur bertiga bengkah menua besar, ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber grup E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12. Mandi-mandi, minta TV. Dah lama, ne? Grup E.

Ukraina Belanda memunggau Jepun pukul 4 pagi kita berarti ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali udah jadi champion bak tahun 1954 main ke diatur bak New Zealand 1974 bak Jerman Barat 1990 main World Cup di Itali 2014 di Brazil Galai pemain ke menghasil gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Micro Slav Klose ngau pemanyu gol ke di pasuk kia tau dikumbai kita enya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western. Ready, get set, don't go. Billy Ray ngau Miley Cyrus. Okey, kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jakuk ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Hati orang ku udah telinginya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di berbasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, segelai sejalan kau. Kami pemerundang malam kita ikan malam di malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami. Semalam ke Dublin ke Baja. Hei, sebab lagi terbahagia lagu Dolly Parton kau, Kenny Rogers kau, ke Jeremy King, Ademiri MA Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu. Dituju ke megai Helena Louis, Julia Binson, ngau bala anak yang megak semua. Sida tu di Miri Magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kebeningan kita ngarap ke terperindang Patrice Inchon sebening ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Maga. Selamat bertugas MA. Kau kia bakal ngelamak tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai kesekali tu Mami Aba Maga. Okey, yang minta lagu kena berindang semua peningan kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagilah MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Once More, ambil ke lagu Rob Stewart dan itu lagi Have I Told You Lately.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan.

Lagu lama Rio Rosen. Kalau lagu sudah, ya, Listen to Your Heart, okay? Main jam kita 11.47 minit malam. Kita akan meninggal kami di selampur benua kita yang berdautin duk wai, okay? Hagi berkali engkau DJ Meba Lubang Ribut Nyatuan Kai tengah malam. Terima kasih ya meninggal kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Meninggal secara online RTM Klik, ya, okay? Anda ingat semua paket membul kita FIFA 2026 tahu daripada kita channel TV kami di RTM tahu ke guna application RTM Klik, ya. Okey, lagu-lagu kita hari besi dua ke dirintai ke aku sebab kita menjaga lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbak tawas 6 jam ni tu hari pukul 6 pagi-pagi ilah, ya. Okey, lagu di sana Alabama Song of the South dan menikah lagu Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You, ya. Kena tutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita kengin tu hari pengada seri tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki, ya. Ya, kebenung bang rantau jalan berjimat lebuh kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermubarung kau DJ May Tapetiu di Kaunti Pagilah Pemerindang Malam jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam, ya. Malam tu tindu engkau jenak boleh mimpi ke mana, ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 di praktikan ni mayo yes history han dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimi enti history.
1: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembet tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya mayo tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya mayo tanya kan nama bekeni ngutai tu
1: biasa nama ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam di kita mai sida ya sama dengan kita kerja pengawas Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 hari bulan ya, berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu, Am.
1: Anak ada orang. Dekat, dekat spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dekah?
0: Kediri, nak patut nak bersin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak ke tu ni. Nama tu ke bisa di tu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu, nyamai kempuah di tu sih.
0: Nyamai, kempuah di tu nyamai.
1: Kak Muji ke? Kak Muji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu dengan

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tekan empat ke tu ni. Nak mau

0: Kepisi Dito si. Salong erok Dito lebih ya.
1: Kempua.
0: Kempua Dito. Nyamai kempua Dito si.
1: Nyamai. Kempua Dito nyamai.
0: Kak Muji ke? Oh. Kak Muji kempua merah. Daging.
1: Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
0: Nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
1: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu tak. Salah nak minsap buat kedai makan tu.
0: Anak kira korang si. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara si.
1: Nyak mai orang ke nak medak nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
0: Nesa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
1: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, ya matnar ne.
1: Nyanya.
0: Anang
1: ngisap lah.
0: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
1: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Sekedar hari cara kita ke nyipat anak kita itu tadi, bisik megaknya nak ngasih bersikuk-sikuk anak deko kita.
1: Oh.
0: Lepas udah kita nyipat sidak ya nyipat ngau cara rindu kaku tu. Agak gak sidak yang ngerja penyalahnya. Nanti semua acara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasih acara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngambil atau ke nyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelabak kaku nya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja utai ke baka tok gini.
1: How, sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama tu utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubuh tang enti nyau besai anang kita bentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ningal, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak ya anak sebakal perangai. So bekeni kita yang gaunya, lebuah sidak gig biar efektif penyuran nuanya. Tang lebuah dondo dah besai anang, nang nantainya ngegay sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berendau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai deguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajar sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke yang cara yang berbakti dengan orang petik salah kini. Lalu utai itu diperhati ke kita ini ke buah. Kalau ngenak ke jakuk ibu. Kita yang mesti ibu dengan bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah. Lalu ngenaknya, ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi. Ngagai sidak tu. Bak telefon. Aku selalu ngenak ke jakuk munyi tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintal. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak ya. Yeah. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita ke inai, kita ke apai ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan. Erti jakuknya nama uti kedepedak sedaknya uti nyadi kecigu nyadi ke guru sedak ya nanti anak kita berdau nemu megai telefon anak ngajal sedak ya
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakob lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakob. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit itu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang curi kita, dan kami pintunya nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung may business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani ang gawa FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Kini ulu ke kami gereja Seventh Adventist pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apa di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan. Dan ngerak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jaku nuan lalu ninga pelajar rinya. Sawup kami mertik ya. Beri roh kudus ngiriang rundiang kami pagi itu. Amat kami minta alam nama Yesus Tuhan juru selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita hari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumbai aku datai mai pemayak ngage dunya. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko missionary di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sida bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengurusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri ndak ulih lagi jadi sedadu nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisi pengawak ke ulih di kerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak nengerinya bisi City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu bala nemiak college datai ngagen nengeri. Lalu muka pelajar bub kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi ati dekat nemu ajar bub kudus. Tu ngujuang ke Mohan uliah bertemu serta bertelebak ngosiku anemiak hari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal bub kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat ati dekatnya di orang Kristen. Tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan. Ku Mansur ngan saya. Support kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan bedau liah mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ia udah nemu ke latih ya. Ia peninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pin nadai lagi ninga berita ria nyentuk ke bisi hari siti. Sidap bisi nerima surat dari ya. Kenur ria madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah dia nalama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah kari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesida di kolesnya udah ngamat penatai ya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Ndak disangka-sangka sidak nerima surat Arya. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku ti dekat datai ngagi Spicer College. Ayah aku nemu tai ti dekat digaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ya nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju ku ya ngagi dada aku. Lalu ku ya bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya, sida ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi, aku nemu diri udah dikuruang sida dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja mi aku kenulis surat tok begagaun. Namau tai patut digegak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuhnya datai ke spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jampat ke Puna. Ya, me cerita muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Aribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi muhan. Lebuh kita dekatnya di orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kitanya lebih penting. Hari semua utai bukai dalam dunia tu. Baka muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Namau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya deh. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuah pagi itu. Tuhan, leban Tuhan sudah ngerak kami dan ni. Lalu sudah meri kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati. Dekat nitiah ke Jesus lalu nyadi nembiak ya. Kami bersampai ya wak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalayan ni hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bukan nuan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja berkata. Kami nemu nuan mega dekat merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh nuan. Nuan dekat ngiriang semua orang ti nunduk ke perintah nuan. Nuan dekat ngemujur ke penjalai sedak kenyerah ke diri ngegai iriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari itu. Leban kami minta semua utai itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Semua kitay sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Menjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk kenakak ya ku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Kak Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak kau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke hari tahu ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi lebih lagi kita ke nang udah tumbuh angkat Dani ke pagi tu kita ke nurun gawak ke pagi tu atau ke bisik pengawak ke diatur hari tahu. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam kedua tolgi maca dulu pesan berat ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke bebatan. Jadi ke jam ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Hari data darah tampun puji.

0: Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang megak bisik megak dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi atur cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu kita ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal kata Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu payuh bala kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mega ya. Ini tim Netherlands bertemu dengan Jepun. Hari kumpulan F bela seri 2 sama. Hanya tim ke baru dah tembuk bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu hanya Kota Divoy ngau mega Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM. Ngau mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F mega. Jadi nya sekedar hari menua ke dekat berpekit World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pekitnya tahu daripada kita RTM klik. Hari TV OK omega Sukan RTM ya. Okey. Tajak pihak Arab ke kita sama nurun kawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajak pan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau awak pengerak pagi 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke sekali
4: tu hari pesan hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
5: Pesan kebayaan ya kenalah di hari kaya itu lebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Okey, awak ke sekali itu maca dulu pesan ke BC diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadi ya. Inya niang ngalimin anak usan ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidempu, inya ba rumah pengabang setengin baru ke Lili ya. Jadi pesan tu lucu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah pengabang setengin baru engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu ari Adin anak runggah madah ke apa ya runggah anak ngali ya runggah anak ngali udah nadai lalu nia ngarunggah anak ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Entulang Tekaluang Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu ngkelili dimiri melikin sebang pelai skim skrang batu lintang kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Santinia anak runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke runggah anak ngali ya. Runggah anak ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Tulang Tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari manis atau ke Uti anak jingan madah ke Iparia ianya Julia atau ke bini lamba anak jingan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba lidung rumah Siti Tisa bukuang pelasu bukuang asal sebangkui remabuang terusan Sri Aman menat Awur, Petikal, Isu Bangat, Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak jingan ya, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ba rumah sedempu, inya ba rumah jikam kubal batu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke B Binia Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepemanjai jalai Sari Serikai di Pakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Arya Easter Mawi madah kengetas ulit niang sweet anak Cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 inya hari 6 tilak ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bayai Entawa Ibul Pakit Perwan Genting San Empadi Batu Lintang Sepata Melugu Skim Panggil di Selepung, Tulang, Kubau, Lepung Simpai, San Demam, Sutung, di Pakit, Liu, Sungai Pinggai, Sengelau, Muka, Jumbit, Tekalung, di Bintulu, Kelasin, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Agib Kaul Ngau Pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia Abah Lumur 0198872636 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sweet anak Cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 inya hari 6 tu ila ya pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tolgi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Tu merindang kita nak lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku kena tai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya nganak luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Ndu Sridu Jalai Selalang Roban lalu dekat dikubur ke hari tiga tu elak ba penam Inglika Panjang Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh Kup Ibus rumah Dana Sungai Sawak Sungai Tapang Sari Serikai Tapang Hujan Tanah Putih Serikai di Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar, Pelasu, Kajang, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu inya pa rumah Ndu Sridu Jalai Selalang Ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilah. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang jemah anak Sintuang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya ba Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seruku ran gua tulang mulugu selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur 09-819-8905. Jadinya tadi pesan madah ke jemah anak Sintuang ya, jemah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah Sidampu inya pa Sungai Besar asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka lalu di Sungai pa rumah Sidampu ianya ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia ba lumur 012-870-9866 tahu kan ucu Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya, Mia ane jana udah nadai lalu di sengai palamayu ba rumah sedampu inya ba lot 1433 lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba paling labang labang atas labang baru suai ngoni ya. Batang Kemena, Sabau, Silas, Penaso, Igan, ngau kaban belayan kabuka ikena ulih disebut di Tau Magang. Okey, ya tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, lalu pesan ke Siti tau. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninggal. Kita ingat tu nak lama, sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ayam. Berperindahan dulu, ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Siti lagi pesan peninggal ya. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanau layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kiba rumah Macmillan Rian Batang rumah William Ubus Sekuyat Lama rumah Siba Nanga Beran Bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke benang anak giang ya benang anak giang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lipa tanau layar betuang lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya jadi awak no maca pesan mega boleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1, 15 bulan 6, 2026. Lalu ke Terubatu, Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar hari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Belajar kunci besar transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua itik mantu ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansia dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah kebuah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor diperambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Yang ada munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal ditumbuh bak sekolah Keterubah di Pak Main, urung tahun 1950-an. Kenyau arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikuk penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin nerima tanah basa ke pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyagal sosial dengan mayo macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak min nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada, lebih 56,000 ikut penerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tuk mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidak berjalan ke ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantu pengelantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke Jaku tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipak ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di Manuatu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup enti pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak nyadi reta ti beregal ti ukai semina nempa identiti Manuatu tang mega nyadi pogok pengelantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Yang mada munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk pati saatis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Diatuk Benua Nganti Penetap Ari Upis Mineral Ngau Geoscience Malaysia Bekawa Ngau Penyampau Gas Metana Keditemu Bak Palan Ngagak Jalai Besai Tebing Tasik Utara di Kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu maiwah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nakak ditutup melalau ke jakuk lalau aripaka yang kaum cara nyekat ngenak semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindia arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agit tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pokok ngau kerjasama antarabangsa. WhatsApp 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 Bengkah Menua. Yang ada munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami, pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngaga kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan Ari Menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Madah kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebuh ia berikan bawa kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sab Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngereja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Konsen Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengeraminya megak, Datuk Lo bisik nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua.
Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga rama komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Akucia. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tib jadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah dan bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sehari tu ianya cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Roti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin tang pengawaknya nak digagak ngau mana tau ke nak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya me aku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito, ianya cabau.
2: Seleka jakut sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.